Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan Antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan Antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan Antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan Antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha tidak dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan jadi.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan deh Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan rehabilitasi.

0: rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
1: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
0: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarna Sapo, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
2: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
0: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarna Sapo yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarna Sapo juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan mempererat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareb, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta, program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, akan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya,
3: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya,
4: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar masih menemani Anda di Denpasar pagi ini. Dan nantikan pendengar Pro 1 kami akan membahas tentang peringatan Hari Konservasi Alam. Hari ini menjaga alam, merawat masa depan, dan apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan. Kalau kita melihat banyak sekali permasalahan sampah yang kita alami saat ini, artinya kita memupuk atau kita menumpuk permasalahan dari 10 atau bahkan 20 tahun yang lalu, dan kini kita merasakannya bersama. Lalu apa yang harus dilakukan di momentum Hari Konservasi Alam Sedunia? Kami akan hadirkan perbincangannya nanti pada pukul 9 bersama dengan rekan Yanuar Setiaji, akan membahas tentang seperti apa peringatan Hari Konservasi Alam, betapa pentingnya alam kita untuk kita rawat dan kita jaga untuk merawat alam kita di masa mendatang. Pendengar Pro 1, dengarkan terus siaran kami melalui FM 105,2 MHz, 99,5 dan juga 100,9. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

endorfin penting untuk mengurangi rasa sakit, meningkatkan rasa senang, dan juga kekebalan tubuh atau imunitas. Karena manusia secara alami berusaha merasakan kesenangan dan menghindari rasa sakit, kita cenderung melakukan suatu aktivitas jika itu membuat kita merasa senang. Hormon bahagia yang satu ini juga didapatkan harus dengan dipicu. Ada beberapa cara bisa dicoba, seperti menolong orang lain, mendengarkan musik atau lagu kesayangan, menonton film lucu, dan makan coklat.

0: But don't get it twisted, it's still a mad positive thing. Still.
1: Waktunya kentongan.
2: Cuaca siang hari terasa sangat menyengat. Hati-hati. Paparan suhu panas yang ekstrim tidak hanya memicu dehidrasi, tapi juga heat stroke yang berbahaya bagi tubuh. Heat stroke adalah kondisi darurat medis paling serius akibat kepanasan. Hal ini terjadi ketika suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih dan terjadi kegagalan sistem pengatur suhu pada tubuh. Kenali gejalanya, seperti sakit kepala hebat, kulit memerah, dan terasa panas hingga pusing yang mendadak. Cegah sebelum terlambat dengan selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh, dengan minum air putih tanpa menunggu haus, gunakan pakaian yang longgar, dan hindari paparan matahari langsung dalam waktu terlalu lama. Jaga tubuh tetap terhidrasi di tengah cuaca ekstrim.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia memperingatkan bahwa mulai tahun 2027 penggunaan telepon seluler atau HP akan dikenakan pajak. Benarkah informasi ini? Kita cek informasinya dari cekfaktatirto.id. Pendengar, tidak ada pernyataan resmi dari Bahlil Lahadalia maupun kebijakan pemerintah yang menyebutkan akan ada pajak khusus bagi pengguna HP mulai 2027. Foto yang digunakan dalam unggahan merupakan dokumentasi konferensi.

0: informasi yang salah dan juga menyesatkan. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Harus setia, setianya sama siapa? Sama diri sendiri, komitmennya. Komitmen untuk melestarikan lingkungan, mencintai lingkungan kita. Jadi kita lebih pilih untuk bersih-bersih lingkungan sekitar. Kalau punya lingkungan yang bersih, sampahnya terkelola dengan baik, begitu akan jadi lebih enak kita hidup di lingkungan sekitar gitu ya. Ya pastinya juga terhindar dari beragam penyakit. Dan di momentum Hari Konservasi Alam Sedunia untuk hari ini, kita jaga lingkungan dan juga kita rawat masa depan mulai dari sekarang. Dan pagi hari ini pendengar Pro 1, kami akan hadirkan perbincangan menjaga alam, merawat masa depan, serangkaian hari peringatan Hari Konservasi Alam Sedunia bersama dengan beberapa narasumber yang terkoneksi melalui telepon pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga pendengar Pro 1 nanti bisa ikut bergabung melalui telepon di 089 678 123830 atau di 222161.

Kemudian juga Anda bisa mengunjungi langsung aplikasi RRI Digital, pilih Pro 1 Denpasar untuk menyimak audio visual, dan jangan lupa juga Anda bisa melihat dan juga menyaksikan siaran kami pagi hari ini melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar.

0: konservasi alam sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 Juli adalah momentum penting untuk menjaga bumi, melindungi keanekaragaman hayati, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Peringatan ini mengajak kita sadar bahwa lingkungan yang sehat adalah dasar dari kehidupan yang sehat. Tujuan utama konservasi. Pertama, melindungi spesies, mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan langka. Kedua, menjaga ekosistem, memastikan fungsi alam seperti hutan dan air tetap seimbang. Serta ketiga, menjamin masa depan, menyediakan udara bersih dan air sehat untuk anak cucu. Cara sederhana merawat alam. Pertama, kurangi sampah, batasi penggunaan plastik sekali pakai, dan terapkan daur ulang. Kedua, hemat energi. Matikan lampu dan alat listrik saat tidak dipakai. Ketiga, tanam pohon. Perbanyak ruang hijau di sekitar rumah. Serta keempat, gunakan air bijak. Jangan membuang-buang air bersih setiap hari.
1: ...105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yanuar Setiaji di Dialog Denpasar hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dan hari ini kita akan membahas topik menjaga alam merawat masa depan di Hari Konservasi Alam Sedunia. Dan saat ini sudah bergabung di udara dan di studio ada tiga narasumber kita di sini. Langsung kita sapa saja. Ada Bapak Iwayan Aksara, Ketua Yayasan Bumi Kita Nuswantara. Selamat pagi Pak Aksara.
2: Selamat pagi.
1: Iya Pak, sehat Pak.
2: Dan pemirsa Pro 1 dimanapun berada. Salam dari Ubud.
1: Oke, dan yang kedua ada Bapak Dr. I. Nengah Mulyarta, SSI, MSI, Akademisi Universitas Warmadewa. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Bung Yanuar. Salam dari Surabaya.
1: Ini lagi di Surabaya nih Pak, berarti Pak. Ada ya, kegiatan apa
3: dalam bis perjalanan?
1: Kegiatan
3: kuliah kerja lapangan mahasiswa.
1: Siap-siap. Dan kita akan juga ada dari Dinas Lingkungan Hidup Gianyar, itu ada Pak Iwayan Subawa, jabatan fungsional ahli muda pengendali dampak lingkungan di bidang pengelolaan sampah. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Sehat, Pak. Tadi hujan enggak, Pak, di Gianyar, Pak?
4: Gianyar sama
1: nih. Sama ya. Oh, mendung ya, Pak. Ya, sebagai informasi Dialog Denpasar pagi ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di App Store maupun Play Store, dan bagi Anda yang ingin bergabung berpartisipasi bisa melalui WhatsApp di 089-678-123-830 atau telepon di 0361-222-161, dan Anda bisa melihat live streaming kita di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Baik pendengar Pro 1, senang sekali dapat kembali hadir menemani Anda di Dialog Denpasar hari ini. Dan sekedar info untuk para pendengar, setiap tanggal 28 Juli dunia memperingati Hari Konservasi Alam Sedunia sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan, berkurangnya ruang hijau, hingga persoalan sampah. Upaya konservasi menjadi tanggung jawab bersama agar alam tetap lestari untuk generasi mendatang. Lalu bagaimana kondisi lingkungan kita saat ini, khususnya di Bali, apa saja dan tantangan yang dihadapi, dan langkah apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah, akademisi, dan komunitas maupun masyarakat untuk menjaga alam. Untuk membahasnya telah mungkin kita akan langsung bertanya kepada dari dinas dulu aja, Pak. Pak, mungkin bagaimana Pak makna Hari Konservasi Alam Sedunia tahun ini di dari dinas seperti apa sih, Pak?
4: Ya, terima kasih sebelumnya karena sudah mengajak kami Dinas Lingkungan Hidup untuk mengisi acara yang sangat mulia ini. Pertama-tama kami dengan Hari Konservasi Dunia ini, kami dan masyarakat secara diingatkan bahwa lokasi atau bumi ini, tempat kita hidup ini, harus kita jaga, harus kita jaga, rawat dan mencintainya. Itu diingatkan kita. Itu menurut kami hari konservasi dunia ini sangat berarti bagi kita, khususnya di yang bergerak tentang lingkungan.
1: Oke, siap. Kalau dari Pak Wayan Aksara nih Pak, mungkin bagaimana memaknai konservasi alam sedunia tahun ini seperti apa sih Pak?
2: Terima kasih sebelumnya saya menyapa para senior saya, ada Pak Dokter yang sedang di Surabaya, selamat pagi Pak Dokter, dan juga ada
3: pagi Pak.
2: Ada komandan saya di Gianyar nih, Pak Subawo nih, yang selalu getol bergerak ini. Kalau saya hanya melengkapi saja Pak Zainal. Jadi beliau inilah yang selalu aktif bergerak menginformasikan kepada masyarakat. Nah, memaknai hari yang sungguh luar biasa ini, jadi kita diingatkan kembali untuk bersama-sama bagaimana kita lebih peduli, karena kita juga di Bali sebetulnya banyak sekali pedoman-pedoman, apakah itu teologi, mungkin nanti Pak Dokter bisa sampaikan, yang mengingatkan kita untuk lebih melihat bahwa alam ini adalah ibu kita. Kita inilah putra-putra Pertiwi yang juga harus menjaga keberlangsungan semesta untuk kehidupan selanjutnya. Apakah itu ada teologi, dan juga ada kita punya bisa membatur kalawasan itu kan, yang sangat banyak yang sudah digunakan lah, karena turunannya juga banyak di batur kalawasan. Nah, itu yang mengingatkan kita selalu bagaimana menjaga semesta. Kalau kita jaga semesta, maka semesta akan menjaga kehidupan.
1: Oke. Kalau dari sisi akademisi nih, Pak Mul nih, kalau untuk makna hari konservasi alam sedunia dari sudut pandang akademisi seperti apa, Pak?
3: Ya, konservasi itu kan sebenarnya bagaimana kita menjaga alam. Tapi ada kesalahan, ya boleh dibilang masih dangkal dalam artian melakukan konservasi. Konservasi yang kita lakukan selama ini masih sebatas membatasi, ya, membatasi dan melindungi. Ada hal yang lebih mendasar sebenarnya yang harus kita yang penting gitu ya. Yang berikutnya itu adalah bagaimana kita menjaga keberlanjutan dan kelestariannya. Ini yang sering menjadi tantangan kita. Sering kita hanya mengingatkan kepada masyarakat, lindungi alam, batasi aktivitas, tapi kita lupa di balik semuanya itu kita terus bergerak dalam menuju pembangunan, dan kita sering berbicara tentang pembangunan berkelanjutan. Nah, yang lebih penting di sini, kita kan hidup selaras dengan alam, bagaimana melakukan konservasi dengan konsep-konsep yang berkelanjutan. Sering sekali kita mengambil langkah-langkah instan sehingga konservasi kita terlihat hanya jalan di tempat. Itu yang menjadi masih permasalahan dasar kita dalam menerapkan konservasi. Masyarakat masih kita berikan seruan hanya pada batas mengajak melindungi dan meminta masyarakat membatasi dalam mengakses itu. Nah, di balik itu semua sebenarnya kan bagaimana kita menjaga dengan keberlanjutannya. Itu yang menjadi tantangan kita saat ini. Padahal dari sisi pembangunan kita sering sekali juga hanya melihat dari sisi ekonomi, tetapi kita mengabaikan dari sisi ekologisnya. Dalam hal ini kita sering sekali juga melihat pembangunan yang kita lakukan mengukurnya itu hanya dari segi kerugian ekonomi. Tapi kerugian ekologis itu belum pernah kita mampu lakukan ukurannya. Demikian Pak Yanwar.
1: Oke, mungkin kita langsung ke intinya kan, kalau melihat lingkungan di Bali ini Pak. Mungkin kalau dari Dinas Lingkungan Hidup di Gianyar nih Pak, kondisi lingkungan di Bali saat ini menurut pengamatan Pak Subawa ini seperti apa sih Pak?
4: Terima kasih. Dari sisi Dinas Lingkungan Hidup, kondisi lingkungan saat ini khususnya di persampahannya, karena itu yang nyata kelihatan sudah darurat kan. Kemudian dikaitkan dengan Bapak Dokter tadi, memang benar sekali, secara umum kita masih merawat, menjaga. Kemudian bagaimana berusaha untuk kelanjutannya itu, keberlangsungan itu memang minim, bukan tidak ada ya, minim. Namun dari kondisi yang ada saat ini, khususnya di Gianyar ya, sebagai wilayah binaan kami, kami sudah berusaha seperti apa harap Pak Doktor, sudah berusaha dan bahkan sudah action. Yang namanya adalah sosialisasi, edukasi, pendampingan yang berkelanjutan terus menerus. Untuk apa? Untuk menjaga alam ini. Itu konsep yang sedang kami terapkan di Gianyar sejak 6 tahun ini. Sejak 6 tahun ini. Sehingga sebelumnya memang persis seperti apa yang disampaikan Pak Dokter. Hanya sekedar sesi mengajak. Untuk 6 tahun sampai saat ini, kita sudah hentikan kegiatan yang hanya menyuruh ataupun mengajak. Ataupun hanya membuat regulasi yang memang bagus. Tetapi sejak 6 tahun ini kami sudah bergerak. Namanya edukasi atau sosialisasi pendampingan yang terus-menerus berkelanjutan, lokus-fokus. Jadi ini lumayan. Ada pergerakan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Ada parameter angka-angka yang jelas. Itu sehingga sangat sesuai dengan harapan Pak Dokter. Ini baru di bidang khusus yang sedang viral, pengelola sampah. Demikian mungkin dari kami.
1: Ya, kalau untuk Pak Mulni, Pak, kalau melihat kondisi lingkungan di Bali saat ini berdasarkan kajian atau penelitian, Pak, itu seperti apa, Pak?
3: Ya, kalau boleh kita berbicara tentang kondisi daya dukung dan daya tampung, kita melihat sekarang sebenarnya kondisi Bali lagi tidak baik-baik saja, gitu ya. Seperti di awal saya bilang, kita sering hanya mengejar ekonomi. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita lihat dari dulu, daya dukung dan daya tampung Bali ini sudah over capacity. Dari berbagai kajian dulu, sudah disampaikan bahwa daya dukung dan daya tampung Bali itu hanya mampu mendukung dan menampung sekitar 1,5 juta orang. Tapi apa yang terjadi saat ini, jumlah penduduk Bali saja itu hampir 4,5 juta atau sudah menuju ke 4,6 juta. Kemudian kita melihat juga wisatawan domestik, kalau kita hitung rata-rata per tahun, dan wisatawan mancanegara, dia ada di antara 2-3 juta per tahun. Artinya kapasitas daya dukung dan daya tampung Bali itu sudah lebih. Makanya berbagai permasalahan sosial maupun lingkungan itu wajar terjadi. Namun kewajaran ini tidak boleh kita biarkan begitu secara terus-menerus. Kita harus melakukan kontrol berikutnya. Kenapa kemudian kita sering mengatakan Bali dijual dengan murah? Iya, saat memang dari dulu Bali sengaja dijual dengan harga murah karena kita melihat dari daya dukung kita sering menuju ke pariwisata yang mengejar jumlah. Dari mana kita melihat? Karena kita sering memasang target jumlah pariwisata yang kita inginkan atau yang masuk terus meningkat gitu. Tapi tanpa melihat berapa kemampuan Bali untuk mendukung aktivitas manusia yang ada di dalamnya per tahunnya. Sehingga wajar kemudian kalau terjadi yang namanya krisis air gitu. Bagaimana kita sulit mendapatkan air karena orang yang membutuhkan air semakin meningkat sehingga kebutuhan air pun tidak bisa hanya dipenuhi dari Bali. Yang kedua, kebutuhan akan pangan. Kebutuhan akan pangan untuk masyarakat Bali, kita juga sebagian besar juga masih mendatangkan dari Jawa maupun Nusa Tenggara. Nah, ini yang harus terus kita evaluasi. Jika seperti hal ini terus kita biarkan dengan pariwisata massal ini, maka krisis ini akan semakin berlapis dan berkepanjangan. Dan untuk menaikkan harga jual Bali akan menjadi semakin sulit. Karena kondisinya sudah semakin murah meriah. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membatasi dengan tetap memperhatikan bahwa kita negara kesatuan Republik Indonesia, tapi juga berpedoman pada daya dukung dan daya tampung Bali. Yang ketiga, kita lihat pembangunan infrastruktur kita sekarang. Sedikit-sedikit semuanya menuju di Bali, ditaruh berdebat. Sekarang Bali dijadikan sebagai pusat ekonomi dunia, mau Dubai dan tempat lainnya. Tapi tanpa melihat kapasitas dan daya Bali, bagaimana kemudian ekosistem yang ada di Bali ini akan bisa mendukung pariwisata. Jangan sampai kemudian kita hanya mengejar pariwisata tetapi menjadikan kelestarian ekosistem itu hanya sebatas wacana. Demikian Bang Yanwar.
1: Oke, berarti masih banyak banget PR untuk lingkungan ya, khususnya itu ya. Mungkin kalau dari Pak Aksara ini, Pak, kalau melihat kondisi Bali saat ini, menurut pengamatan Anda seperti apa ini, Pak?
2: Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi itu sebetulnya sudah sangat detail ya. Itulah realita yang kami juga lihat, dan kita semua bisa lihat bersama gitu. Jadi memang ada apa ya, pembangunan Bali itu dalam paradoks dengan niat-niat konservasi gitu. Bahasanya disampaikan Pak Tautor bahwa pembangunan artinya di satu sisi selalu mengejar pembangunan pariwisata yang kalaupun bagus gitu, misalnya kalaupun baik, salah satu penyumbang kerusakan atau terutama dari pengamatan kami tentang persampahan itu kan salah satunya adalah dari penyumbang itu adalah dari sektor pariwisata ini. Apalagi yang sudah overload, sudah tidak terkendali seperti yang sampaikan tadi. Kalau saja apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi itu bisa lebih diperhatikan, saya kira nilai-nilai konservasi itu akan perlahan-lahan bisa apa ya, menggigit gitu. Kalau sekarang kan sangat paradok sekali ketika kita berbicara tentang mitigasi, tentang konservasi, tapi di sisi lain pariwisata itu tidak terkendali dan pembangunan juga tidak jauh dari nilai-nilai itu. Apapun yang sekarang dibangun dengan kondisi yang sudah terkapasiti dalam Bali ini, ya apapun itu ya mestinya harus ada moratorium, harus di stop gitu. Walaupun ada upaya dari Provinsi Bali untuk menghentikan alih fungsi sawah gitu kan. Apakah itu benar-benar dilakukan? Nah, apakah itu benar-benar terjadi, bisa dikuatkan, ada kontrol dan ada monitoring gitu. Nah, saya kira sih belum lah. Itu baru sebatas di tataran birokrasi gitu, tapi di bawah masih tetap aja pembangunan itu terus berjalan tanpa memperhatikan nilai-nilai konservasi ini, dan mudah-mudahan ini bisa dikuatkan lagi.
1: Oke, kalau dari dinas nih Pak, mungkin tantangan terbesar Pak dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam di Bali seperti apa nih Pak?
4: Tantangan terbesar adalah kesadaran masyarakat. Itu tantangan terbesar. Kenapa? Karena kami menukik dulu ya pembicaraannya ke yang real saat ini adalah perilaku masyarakat yang belum bijak mengelola sampah yang dihasilkannya sendiri. Itu berdampak langsung terhadap lingkungan. Jadi itu tantangan kami, sehingga kami kembali ke judul tadi. Usaha-usaha yang kita lakukan untuk mengajak masyarakat merubah perilakunya itu betul-betul tantangan tersulit. Karena di pengelolaan sampah semua punya peran, Pemkab kabupaten, pemerintahan desa, unsur bisnis dan masyarakat. Jadi yang paling berat itu apapun pekerjaan, apapun jenis kelamin, apapun seberapa pun umurnya, apapun pendidikan, masyarakat itu kalau sudah ke rumah menjadi masyarakat. Dan secara umum perilakunya terhadap bagaimana mengolah sampah yang dihasilkannya sendiri itu masih kurang. Itulah yang kami rubah di Gianyar. Ingin kami rubah selama 5 tahun dengan cara apa? Pengurangan sampah di hulu. Kemudian memperbaiki sapras di antara, kemudian memperbaiki di hilir, di TPA. Itu untuk kenapa peran serta masyarakat secara umum sangat menentukan keberhasilan dari menjaga lingkungan lewat perilaku yang baik. Itu kuncinya, karena sehingga kami dengungkan ke masyarakat di hulu ya, masyarakat bagaimana membangun sistem pengelolaan sampah di level desa. Kita membangun sistem di desa. Jadi kalau hanya disuruh, masyarakat tidak akan lama perubahannya. Dengan adanya peraturan gubernur nomor 47 itu yang sangat membantu kami tahun 2019, rohnya adalah pengelolaan sampah berbasis sumber dengan melibatkan sinergi desa adat dan desa dinas. Itu patokan kami ke desa-desa. Membangun, mengajak desa itu. itu kami dampingi desa-desa yang lokus fokus satu persatu, sehingga karena sistem mau tidak mau serana dalam sistem itu banyak rangkaiannya, kami bangun semua. Terjebak masyarakat dalam desanya, dia harus ikut sistem itu. Jadi ntar kami sampaikan detail sistemnya, tahapannya, sehingga ada perubahan yang signifikan. Yang pekerjaan sulit kan mengajak masyarakat berubah, membangun sistem di desa, bahkan di banyak-banyak kami bangun dan bantu dengan regulasi sarana prasarana yang membutuhkan. Yang penting masyarakat mau berubah, ada perubahan yang luar biasa. Khususnya di Gianyar.
1: Oke, oke. Mungkin kalau melihat tantangan nih Pak Mul nih, mungkin kalau melihat tantangan terbesar dalam menjaga keseimbangan di khususnya di Bali ini seperti apa ini Pak?
3: Banyak faktor ya. Yang pertama saya melihat dari kejelasan dalam menginterpretasikan aturan. Itu yang pertama yang sangat fatal yang saya lihat. Mengapa seperti itu? Contohnya tadi tentang pengelolaan sampah, masalah sampah. Yang sering menjadi kambing hitam adalah kesadaran masyarakat. Tetapi kalau kita lihat dalam implementasinya di masyarakat dan berdasarkan dengan pedoman dari undang-undang pengelolaan sampah, di mana sampah dipandang atau diartikan sebagai bahan buangan yang berasal dari individu, gitu ya, residu yang berasal yang dibuat oleh dari kegiatan individu. Sementara berdasarkan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, yang disebut dengan limbah adalah residu yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Tetapi apa yang terjadi di Bali kalau kita lihat selama ini? Kemana hotel kita membuang residunya? Apakah benar dia mengolah residunya di hotel tersebut? Kalau kita benar dia mengolah, apa buktinya dan apa evaluasinya? Itu yang belum kita pernah lihat. Makanya yang sering menjadi kambing hitam adalah masyarakat. Gitu. Dan selama ini kalau kita lihat juga masyarakat sudah mengambil peran kok gitu. Di mana buktinya masyarakat mengambil peran? Pemilahan dilakukan oleh mereka gitu. Tapi apakah ketika pengangkutan itu jalan gitu? Sering sekali masyarakat sudah antipati gara-gara mereka sudah memilah tapi pengangkutannya nggak sejalan gitu. Harusnya anorganik tidak dicampur, tetapi anorganik akhirnya bercampur dengan organik. Kemudian ada kesan juga lepas tangan. Kenapa saya berani menyatakan lepas tangan? Iya, seharusnya masyarakat berdasarkan undang-undang pengelolaan sampah, mereka berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dari pemerintah. Tetapi yang terjadi selama ini pihak ketiga yang main. Di mana pihak ketiga ini mengambil dari masyarakat dan memungut iuran. Itu kan harusnya masyarakat mendapatkan benefit lebih, sehingga masyarakat itu pasti akan mentaati. Nah, kemudian dalam implementasi di lapangan juga, masyarakat sering dijebak dengan menyatakan masyarakat itu membuang sampah secara sembarangan. Sehingga masyarakat sering juga, yang banyak kasus itu, masyarakat kena cipiring hingga akhirnya berproses ke pengadilan. Tapi kita lihat dulu, apakah sarana prasarana pengelolaan sampah yang kita siapkan dari pemerintah itu sudah ada? Dalam artian gini, di tempat-tempat strategis, di tempat-tempat fasilitas umum itu sudah tersedia fasilitas pengelolaan sampah. Kalau itu belum, artinya bukan masyarakat yang menjadi masalah, infrastruktur kita yang tidak tersedia dengan baik. Nah, ini menjadi kendala. Masyarakat juga sebenarnya sangat menunggu apa sih pengelolaan sampah berbasis sumber itu. Ya kita selama ini sering gembar-gembor pengelolaan sampah berbasis sumber, tapi implementasinya apa, bentuknya menjadi apa, dan bagaimana caranya? Contohnya saya berikan, masyarakat diminta mengelola sampah menjadi kompos. Di dalam pengomposan itu menggunakan metode yang mana? Apakah metode yang adaptif dengan perubahan iklim atau metode yang adaptif dengan pemanfaatan menjadi sumber energi biogas gitu? Dan apakah kemudian itu sesuai dengan kondisi di rumah tangga mereka? Ukuran rumah tangga kita contohnya di Denpasar itu 1 meter persegi dan semuanya sudah dikasih bangunan habis gitu. Kemudian muncullah adaptasi. Ya kalau adaptasi dari masyarakat bagus gitu. Tapi adaptasi itu juga harus dilihat. Contohnya tebel modern. Tebel modern itu adalah open dumping dalam skala kecil. Sekarang, apakah itu mau digunakan di seluruh Bali? Kalau sebagai inisiatif masyarakat bagus, tetapi kita harus sempurnakan dulu tempo modern itu agar tidak menjadi sistem open dumping. Yang dihasilkan juga bukan kompos, karena tidak ada sistem pengolahannya. Tidak ada pengecekan aerasi, tidak ada pengontrolan pH dan pengontrolan kelembaban serta suhu gitu. Nah ini yang harus kita berikan dulu gitu. Kalau ini saja belum benar, bagaimana kita menyatakan dan memberikan penilaian masyarakat belum sadar? Termasuk apakah mengolah sampah menjadi pelet, mengolah sampah menjadi ekoenzim, dalam berapa lama, bagaimana caranya? Itu yang masyarakat butuhkan. Selama ini kami dari perguruan tinggi, terus terang saja, saya dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, itu kan tiap tahun kami melakukan kegiatan pengabdian. Dan itu yang ditunggu masyarakat dalam implementasinya. Tetapi kami kan tidak bisa secara rutin, perlu dukungan juga dari berbagai pihak. Inilah perlu kolaborasi. Dan kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Karena setiap kita turun, masyarakat itu selalu menunggu gitu. Dan mereka membutuhkan yang namanya literasi bagaimana pengolahan sampah. Tidak bisa kita hanya gembar-gemborkan seperti saat ini, kita hanya sebatas menyampaikan lewat media gitu. Tapi harus benar ada tim yang turun dan itu berkelanjutan gitu. Demikian saudara Yanwar.
1: Oke, siap. Mungkin itu tadi beberapa tantangan yang di... dari sudut pandang dari akademisi dan dari dinas. Mungkin kalau dari aktivis lingkungan nih Pak, Pak Wayan Aksara nih, melihatnya seperti apa ini Pak?
5: Ya betul, memang peran pemerintah juga sangat dibutuhkan. Kami kan selalu berusaha untuk membangun kebersamaan. Banyak yang tidak melihat bagaimana perubahan kecil itu terjadi di masyarakat. Ya kami mulai bergerak dari tahun 2014 dan secara itu mengedukasi dan sosialisasi masyarakat. Kalau kami boleh bandingkan 5 tahun yang lalu dengan sekarang, memang ada kemajuan yang mungkin ada yang bisa melihat atau banyak yang masih berharap ada perubahan yang signifikan gitu ya. Yang tadi saya sangat setuju dan memang tadi pesan-pesan semua pihak lah, dan pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama memiliki pandangan yang sama tentang bagaimana kita bersama untuk berbuat sesuatu untuk lingkungan. Sebelum pemerintah misalnya memutuskan sesuatu, mestinya memang ada kajian yang detail ya. Dari A sampai Z lah, jangan sampai nanti sebuah program sudah digelontorkan di ujungnya hanya terjadi apa ya, program yang tidak jalan itu yang seperti kita saksikan beberapa tempat, karena kita tahu karakter masyarakat kita seperti apa. Mas cocok nggak tempat ini? Ini berlaku mungkin hanya bisa di beberapa tempat sebagai contoh. Nah ini kalau memang bisa kita memulai dari hulu, kalau seperti yang kami sampaikan, bagaimana dari kampus, dari pemerintah, dari kantor-kantor sudah memulai sesuatu, tentu tidak dibutuhkan dihilirnya tidak seberat saat ini gitu. Nah itu yang terus kami sampaikan, kebutuhan memang benar-benar fokus yang bisa digeser dari hanya fokus pada penanganan hilir dan juga lebih banyak penanganan hulu seperti itu Bang Zan.
1: Oke, siap. Mungkin Pak Subawa tadi kayaknya mau menyampaikan sesuatu nih, mungkin tanggapannya dari dua sisi ya, dari aktivis sama akademisi seperti apa nih Pak?
4: Ya, khususnya ini kami akui, mungkin secara umum di Bali pandangan Pak Dr. itu betul sekali. Maksud kami kesadaran masyarakat itu adalah sebagai tantangan dari obyeknya pemerintah. Karena kalau tanggung jawab dari undang-undang itu sudah jelas, pemerintah adalah fasilitasi, regulasi, dan edukasi. Kemudian masyarakat dalam hal pengelolaan sampah itu sangat diharapkan partisipasinya. Maksudnya itu partisipasinya dalam mengelola sampah yang dihasilkannya sendiri. Apa bentuk partisipasi itu? yang terkait dengan kesadaran adalah pemilahan, pemilahan sampah. Jadi kami undang-undang sampahan, peraturan gubernur, bupati, macam sekali itu, sehingga tiganya sudah diputuskan bahwa dengan peraturan bupati nomor 76/2023 seluruh masyarakat Gianyar wajib memilah sampah. Kemudian wajib mengeluarkan sampah sesuai dengan jadwal, sesuai dengan jenisnya. Itu sedang kami laksanakan. Maksudnya apa? Pemilahan sampah terkait dengan kesadaran. Termasuk saya di kantor mungkin jadi pegawai kan, di rumah terkait di masyarakat. Artinya seluruh masyarakat partisipasinya apa? Ini sinergi Pak, pemilah dengan kesadaran masyarakat. Masyarakat memilah sampah menjadi tiga, minimal tiga ya. Organik, non-organik, residu. Residu itu wajib dibawa ke TPA. Non-organik di sistem di desa itu ada bank sampah. Kemudian organiknya kita bangun TPS 3R atau komposting di level desa. Kemudian yang ada lagi tebu modern, jikalau di desa tersebut tidak kemampuan TPS-nya kan tidak serta-merta. Jika seluruh masyarakat mampu memilah, kan tidak mampu mengolah organiknya secara utuh. Sehingga dibuatlah tebu modern. Itu pilihan masyarakat. Tebu modern rohnya adalah untuk daerah-daerah perkotaan yang tidak mempunyai tebu. Gitu. Yang sesempit apapun masih bisa tidak mengeluarkan organik keluar rumah. Ditutup lewat, bisa lewat motor di atas. Sehingga masalah organik 67% di Bali ya. Itu kalau memang di atas di rumah tangga kan tinggal hanya residu yang ke TPA. Itulah yang kami sedang lakukan dan kita dampingi masyarakat desa. Kemudian untuk tanggung jawab biayanya sepeda ya. Kita bagi dua Pak. Untuk di pedesaan tanggung jawab pemerintah desa mengangkut, mengelola, manajemen sampah di desa. Kemudian untuk pasum di perkotaan, kelurahan, kami yang menangani. Sehingga kami hanya membina desa-desa untuk mengelola sampah. Jadi konsep pengurangan sampah dulu itu otomatis karena satu, yang memilih tebu modern harus. Yang memilih tebu tradisional di desa kan banyak Pak, punya tebu. Yang penting organik, silahkan bawa ke kebun. Itu nanti lemakan setelah balik, menjadi tidak masalah. Asal jangan ada plastik atau organik. Kemudian yang memilih tebu di rumah. Kemudian yang memilih organiknya diolah menjadi kompos, silahkan diangkut ke truk desa ke TPS 3 ya, atau kompos desa. Kemudian solusinya lagi, jikalau banyak di desa itu memilah dan tidak punya tebu modern ataupun tebu sana, kita masih siap menampung sisa organik di komposting kabupaten. Jadi TPA kami sudah terpilah, zona organik, non organik, jikalau ada kelebihan, dan khusus residu. Jadi kami jawab hotel-hotel itu, kalau di Gianyar, karena kami bagi teritorial, apapun hotel di teritorial desa itu menjadi tanggung jawab desa, mengangkutan sampah domestik, termasuk residunya. Residunya wajib dibawa ke TPA, tidak boleh diolah di rumah ataupun di desa Pak. Wajib ke TPA. Tanggung jawab pemerintah, khususnya situ.
1: Siap. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Pak Wayan Aksara atau Pak Mulyarta sebelum kita jeda.
3: Ya, sedikit mungkin Pak Yanwar. Kalau kita kembali pada undang-undang pengelolaan sampah dan undang-undang lingkungan hidup, kalau yang dari limbah, yang dari L, sisa usul dari saya, rekomendasi saya harusnya selesai di hotel atau di restoran sendiri. Kalau dia menggunakan pihak ketiga, artinya pihak ketiga itu menyelesaikan. Tidak lagi ada residu yang ke TPA. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah usaha, kegiatan usaha. Di mana ada keuntungan, berbeda dengan yang dari masyarakat. Karena itu bagian dari pelayanan. Itu yang harus kita juga pastikan. Karena amanatnya seperti itu dalam undang-undang. Gitu. sehingga TPA itu tidak menjadi beban kemudian. Sekarang TPA kita bebankan karena semuanya masuk gitu. Entah dari industri, entah itu dari masyarakat. Sehingga kemudian yang kenanya adalah masyarakat. Nah, kita kan sekarang adalah daerah pariwisata. Tiap hotel harus mampu menyajikan dia adalah green. Industri yang green, yang hijau, yang mampu menyelesaikan permasalahan limbahnya. Apakah itu sudah terjadi? Dan kemudian sudah disinergikan nggak selain hotel? Ada berbagai UMKM juga, ini juga memperparah gitu. Nah, di sini juga kita masih melihat di beberapa toko itu kan diangkut dan dicampur dengan sampah dari rumah tangga. Ini yang menyebabkan pengelolaan persampahan kita dan upaya konservasi kita tidak pernah jalan. Apalagi kalau kita melihat sekarang TPA, salah satu TPA Suwung itu sudah mulai dibatasi dan ditutup. Ada pengakuan yang menarik yang saya lihat dari media. Sampah yang ke TPA itu sudah menurun 80%. Tapi sampah yang menumpuk di jalanan, yang ke sungai, itu yang meningkat. Gitu. Yeah. Nah, ini harus dilihat. Gitu. Saya akui memang dari segi pemerintah, mereka harus melakukan image yang positif. Tetapi dari media akan terus melakukan kontrol. Inilah yang tugas kontrol dari media juga. Gitu. Mensinergikan agar pengelolaan sampah itu berjalan dengan baik. Di masyarakat, kita juga harus tegas. Ketika masyarakat disuruh memilah, memilah menjadi apa? Jangan hanya berhenti di pemilahan. Kemudian ketika diolah menjadi kompos, pengolahan, komposnya itu dibawa kemana? Karena masyarakat nggak bisa menjual kompos itu. Ada izin edar yang sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen pemilik kompos. Ada kematangan kompos yang harus ditaati oleh pembuat kompos. Dan harus ada juga kepastian apakah kompos yang dibuat itu bebas dari logam berat dan bahan berbahaya. Ini tidak sesimpel yang kita bicarakan selama ini gitu. Karena ketika itu kemudian terjadi permasalahan, baru kita akhirnya ribut lagi. TPA ditutup, baru kita ribut gitu. Padahal TPA dari segi surat edaran itu bukan dari surat dari kementerian itu bukan ditutup, tetapi mengganti metode pengolahan. Nah, disinilah interpretasi itu harus dipertegas, sehingga masyarakat tidak memberikan reaksi yang berlebihan. Karena penjelasan yang setengah-setengah seperti ini, dan keinginan menyelesaikan secara instan, ini yang menyebabkan masyarakat jengkel. Gitu loh. Kalau kita melihat, peran masyarakat itu sudah mulai kok. Tapi kita harus kemudian kawal secara berkelanjutan. Tidak bisa hanya serta-merta dalam waktu yang cepat gitu. Perlu waktu yang panjang dan kita harus bersabar gitu. Karena menghadapi banyak pemikiran, banyak kepentingan, ini yang harus kita selaraskan. Demikian Bang Yanwar.
1: Oke, siap. Wah, menarik sekali nih. Isu lingkungan itu memang sampai ini ada beberapa pertanyaan aja belum saya lontarkan lagi, tapi waktunya juga sudah terlalu mepet ini juga Pak. Mungkin tambahan lagi, mungkin yang kalau dari dinas Pak, langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga lingkungan itu seperti apa ini Pak?
4: Langkah konkret yang sedang kami laksanakan khusus untuk masyarakat tadi sudah pendampingan bukan hanya sekedar pendampingan membangun sistem pengolahan sampah di desa. Seperangkat itu kata kuncinya 60% pengolahan sampah akan sukses jikalau sampah terpilah. Sisanya 40% itu dibagilah sarana prasarana dan semua. 60% masalah sampah selesai jikalau masyarakat di desa sudah memilah. Efisiensi dan efektif. Kemudian khusus untuk horeca, hotel, restoran, kafe itu sudah jelas. Limbah cairnya memang diolah di hotel, ya, sampai ke bentuk air yang mampu untuk menyiram tanaman di hotel tersebut. Khusus untuk sampah domestiknya. Jadi residunya walaupun dari hotel tidak boleh diolah, wajib ke TPA. Residu domestik, sampah padat maksudnya. Kalau limbah cairnya memang tanggung jawab hotel. Itu memang sudah terjadi. Kita namanya pembinaan hotel. Itu sebelum izin hotel itu kita sudah kawal. Bagaimana dia membangun IPA, operasi pula air limbah. Kita sudah jelas di sana syarat-syaratnya. Kemudian untuk di masyarakat, kembali di kami sinergi pemerintah dan masyarakat, sinergi pemerintah sendiri tidak mungkin, masyarakat sendiri itu kata kunci. Negara maju saja masih memilah sampah, apalagi kita. Dan terbukti Gianyar turun drastis sampah yang ke TPA, dan yang sampah yang ke TPA sudah terpilah sesuai jadwal. Begitu. Kemudian yang paling penting di sini, paling penting sekali adalah itu kembali ke pemilahan.
1: Pemilahan.
4: Itu namanya titik kritis pengelolaan sampah. Jikalau sudah terpilah, langkah-langkah selanjutnya akan sangat berguna, apalagi dihubungkan dengan hari sekarang ini, konservasi ini, Pak. Kenapa? Sampah yang bercampur itulah yang mencemari lingkungan. Tidak bisa diapa-apain. Kalau sudah terpilah, otomatis menjadi kompos organiknya. Non-organik yang bernilai bawa ke bank sampah dari jual, lewat bank sampah induk dan unit kami. Kemudian hanya residu wajib dikelola di TPA. Tidak boleh. Jadi usaha untuk mencegah pencemaran dengan langkah itu luar biasa, Pak. Yang sulit itu kan membangun sistem di desa itu. Kami 64 desa itu sudah hampir 48 sudah punya TPS. Yang lainnya memakai tebu modern karena tidak punya lokasi TPS 3R. Sehingga sampah itu hampir 60% menurun ke TPA dan sudah terpilah.
1: Okay.
4: Kemudian titik kritis ada saja masyarakat yang belum. Itu bisa dihitung lewat SIPSPN namanya. Dihitung berapa masyarakat sampah yang belum terkelola. Hitungannya jelas. Semikian masyarakat belum sadar. Yang belum sadar inilah PR kami. Bukan apa, tergantung masyarakat itu tidak sadar dalam artian minimal dirinya loh, sampah yang di rumahnya gitu. Bukan mengajak masyarakat ribet itu. Di rumahnya saja, sehingga kami desa mengambil yang terpilah. Itu sedang kami bangun.
1: Siap. Mungkin kalau dari dua narasumber kita nih, mungkin ada tanggapan enggak nih? Mungkin singkat padat aja, Pak. Dari Pak Wayan Aksara nih, seperti apa nih, Pak, untuk menanggapi yang dikatakan oleh Pak Wayan Subawa nih, Pak?
5: Terima kasih. Jadi upaya-upaya di hilir sudah banyak dilakukan, sedang diupayakan dan sedang berlaku dan sedang berlangsung gitu. Nah, namun kami juga selalu mengingatkan untuk lebih juga ditekankan upaya-upaya di hulu. Jadi sebelum sampah itu muncul gitu. Jadi antisipasi timbulan sampah plastik sekali pakai. Kalau berbicara sampah ya, jadi bagaimana mengkampanyekan kepada masyarakat, apakah itu ASN lebih terutama ya, dan juga itu bagaimana membangun budaya minim plastik sekali pakai dengan menggunakan segala sesuatu yang bisa dipakai ulang. Ini yang terus kami kampanyekan, selain juga pihak pemerintah dan teman-teman yang lain dihilir dan juga bagaimana diolah dan sebagainya. Namun tidak kalah penting yang kami tekankan adalah upaya-upaya kampanye di hulunya seperti itu.
1: Siap. Mungkin dari Pak Mul, Pak, singkat padat.
6: Ya, menghadapi permasalahan seperti ini, kita perlu kembali pada kearifan lokal kita. Ini yang sering saya sampaikan, karena kita sering menganggap kearifan lokal kita itu hanya semacam bualan. Padahal kearifan kita lokal itu cukup banyak ya, apalagi dalam hal konservasi tentang lingkungan. Contoh saja, dalam pelestarian penyu saja, itu kadang-kadang kita masih mispersepsi, padahal itu adalah konsep yang sangat dalam dalam pelestarian penyu dan habitatnya. Contohnya penggunaan penyu dalam upacara. Itu kalau kita melihat dengan konteks sekarang, nampaknya melanggar dari upaya perlindungan terhadap satwa langka. Tetapi dulu itu dibuat dengan konsep yang sangat bagus. Bagaimana upacara itu mau berjalan ketika tidak ada penyu? Maka caranya adalah menggunakan itu satu saja, tidak menggunakan banyak. satu dalam satu kegiatan upacara yang juga upacara besar dan jaraknya pun tidak rutin gitu. Itu cara sederhana dalam melakukan konservasi, tapi cara pandang kita sekarang cukup negatif. Kemudian di Bangli, daerah Mengani, bagaimana mereka melestarikan wadah sapi liar gitu ya. Jadi setiap tahun mereka baru dalam satu upacara besar baru mereka mengambil sebagai sarana upacara. Jadi upacara itu tidak akan bisa berlangsung kalau hewan itu tidak ada. Ini cara yang sangat elegan sekali. Jadi mengingatkan kepada masyarakat bagaimana menjaga alam agar kehidupan itu bisa berkelanjutan, bisa berkesinambungan. Termasuk banyak juga dalam konservasi air. Kita punya konsep andongan. Dan itu saya temukan di daerah Subak Semung. Tetapi masyarakat masih memandang itu sebelah mata. Karena andongan yang ukurannya penjernih air itu yang ukurannya 3x6 meter dipandang mengurangi produksi karena memakai lahan untuk sebagai kolam, kolam penjernihan air. Tapi dari konsep penjernihan air itu konsep yang sangat modern sampai saat ini, hanya sebutannya saja saat ini yang tren itu remediasi. Tapi kita sudah punya dari zaman Subak namanya andongan gitu. Dalam pelestarian bibit kita punya yang namanya pale bungkah, pale gantung. Tapi tanpa kita sadari kita lupa itu. Sekarang bagaimana plasma nukfah kita banyak yang hilang karena kita menggandungi bibit-bibit yang hibrid, bibit-bibit yang baru. Kemudian kita meninggalkan plasma nukfah yang memiliki keunggulan genetik tersendiri gitu. Nah ini yang harusnya kita kembalikan sehingga konservasi itu bisa berjalan. Dalam hal pengelolaan sampah contohnya, kita yang punya namanya beberekan. Nah saat itu memang lahan masih ada. Tapi konsep beberekan itu tidak hanya menimbun, ada sistem pembalikan. Kalau sekarang kita mengenali aerasi dalam pengomposan gitu. Dan ketika melakukan pembakaran sampah, kita juga punya istilah nusdus. Jadi bukan sembarang bakar sampah. Jadi sampah-sampah sisa canang yang masih ada aroma-aroma terapinya itu dibakar. Kemudian itu sebagai penghalau nyamuk. Tapi sekarang kita mengharamkan atau melarang masyarakat membakar sampah dengan alasan apapun. Itu kan aneh juga gitu. Juga kalau kita mengolah sampah menjadi biochar, itu harusnya proses pembakaran juga gitu. Nah ini harus dilihat, jangan langsung ibarat orang Bali bilang latah gitu ya. Mungkin itu rekan yang luar.
1: Siap-siap. Wah. Singkat padat, tapi Pak Mul menjelaskan panjang sekali. terima kasih untuk ketiga narasumber yang telah datang dan yang bergabung di telepon. Ada dua orang, yaitu Pak Wayan Aksara, Ketua Yayasan Bumi Kita Nuswantara, ada Bapak Dr. Inengah Mulyarta, SSI MSI, Akademisi Universitas Warmadewa, dan tentu yang datang di studio yaitu Pak Iwayan Subawa dari Dinas Lingkungan Hidup Gianyar. Demikian dialog kita hari ini. Semoga pembahasan yang telah disampaikan dapat menambah wawasan sekaligus mengingatkan kita bahwa menjaga alam bukan hanya tugas pemerintah atau pegiat lingkungan, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap individu. Saya Yanuar Setiaji serta rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan masih di 105,2 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Najwa di ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi untuk Anda. Nah, pagi hari jelang siang ini saya sapa dulu warga grup ya yang sedang menikmati harinya. Gimana nih pagi ini? Udah semangat? Atau masih harus bus semangat lagi? Gak usah khawatir, kami siapkan untuk Anda pagi ini. Mari kita pikirkan gimana kalau kita ketemuan dulu. Seperti lagu dari Malik and the Essentials, Bertemu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Yes, yes, yes. Masih Pro 1 RRI Denpasar menemani ruang dengan Anda bersama saya Hapsar Nacho kali ini. Ya, siapa bilang nih ya, pendengar, belanja cuma bikin kantong jadi tipis. Kalau di level 21 Mall, belanja pakai BPD Bali, ini justru bikin kita bawa pulang kesempatan grand prize gratis. Waduh, waduh, waduh, caranya gampang banget loh. Tinggal belanja aja minimal Rp50.000 di struknya, kemudian upload struk belanjanya ke aplikasi level 21 Mall, dan setiap satu poin jadi satu kupon undian. Masih banyak waktu loh, sampai 15 Agustus 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Pengundian akan dilakukan di 20 Agustus 2026 dengan grand prize ada 17 untuk 17 pemenang. Ada Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Gold Mart, paket liburan ke Thailand dan Vietnam, sampai berbagai hadiah menarik lainnya. Belum punya aplikasi? Download dong sekarang. Khusus untuk member baru selama Juli dapat free ice cream dan kesempatan ikut ke Lucky Drip. Informasi lengkap, follow Instagram dan TikTok at level21.mall. Level 21 Mall, it's hype, it's happening!

0: Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Lovely dari Billie Eilish dan Khalid. Pagi hari ini kita ke rri.co.id. Presiden FIFA Gianni Infantino diminta memberikan keterangan kepada Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Permintaan DPR AS tersebut muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap hubungan Infantino dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Permintaan ini diajukan oleh anggota Kongres Jamie Raskin yang meminta Infantino mengikuti wawancara resmi yang direkam. Fokus penyelidikan adalah dugaan keterkaitan antara kebijakan FIFA dengan kepentingan publik pemerintahan Trump. Seperti ada kaitan dengan hasil FIFA beberapa waktu lalu ya. Ya, untuk lebih jelasnya langsung aja ke rri.co.id untuk berita dengan judul hubungan FIFA dan Trump disorot DPR AS mulai penyelidikan terhadap Infantino. Hadir buat Anda, If Your Love Cannot Be Moved, Stevie Wonder.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

Ya, sepedengar, masih kami hadir untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar Hayamuruk 70. Cuaca hari ini untuk Pulau Dewata prediksinya sebagian cerah ya untuk edisi Selasa ini. Ya, apalagi menjelang siang, panas-panasnya. Iya, cuaca di hari ini sampai di 24 derajat Celcius, walaupun cerah ya, tapi masih kali ini di 24 derajat Celcius. Perspirasi 31%, kelembapan 77%, dengan angin 6 km per jam. Jadi aman lah ya, insya Allah ya. Yang penting jangan cari yang tempat kencang anginnya. Iya, semoga hari ini semangatnya gak kalah sama terik matahari siang ini ya. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar. Setelah satu jawaban dari Jack Vegas, kami hadirkan Semesta Asmara dari Vintonic.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Standby di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi area di Denpasar. Hai Muruk 70, nanti di pukul 11 ada dialog untuk Anda mengisi siang hari Anda. Terus bersama kami.

0: Om Swastiastu. Baik pendengar program 1 RRI Denpasar, selamat siang kami ucapkan di FM 105,2 MHz, kemudian juga live streaming Facebook kami Pro 1 Denpasar dan juga live streaming RRI Digital Program 1 Stasiun Denpasar. Kembali jumpa bersama saya Putu Nirawati dalam gelar wicara budaya, di mana kita kembali menghadirkan narasumber dari Majelis Desa Adat atau MDA Bali setiap akhir bulan, tepatnya di hari Selasa jam 11 hingga 12 nanti. Dan kita akan mengulas seperti apa, kita mohon pencerahan gitu ya, berbincang-bincang ini bersama narasumber kita dari Majelis Desa Adat tentang agama, adat, dan budaya yang ada di Provinsi Bali. Topik kita spesial hari ini yakni Selasa 28 Juli 2026, kita akan membahas tentang peseraman desa adat berbasis Trihita Karana. Seperti apa keberadaan peseraman, kemudian Trihita Karana tersebut seperti apa diimplementasikan. Nanti pendengar juga bisa gabung bersama kami di 0361-222-161 ataupun di live chat WA kami di 0896781233 ataupun di Facebook kami Pro 1 Denpasar. Itu beberapa jalur yang bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama narasumber kita. Kami sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio. Yang pertama nih senior ya, ya sudah lama kami tidak jumpa ya. Selamat siang Ibu Ninyo Manilawati. Ibu.
1: Selamat siang.
0: Ibu Napigatranya Ibu.
1: Astungkare becik-becik.
0: Tetap awet muda tampaknya. Niki ya udah dari zaman dulu
1: dari
0: ini
1: zaman dulu,
0: kalau mendengar nama Bu Nyoman Nilawati sudah tidak asing lagi nih. Dulu di perlindungan anak dan perempuan, sekarang khusus ini ke spiritual ya Bu ya mungkin ya.
1: Om Swastiastu, Antik Dira, para semeton ring di jeje megena, sani meresidayang nangkep siaran RRI. Mugi-mugi sami pada sehat. Kena iya. Rahayu.
0: Astungkare niki. Dan yang mendampingi beliau ini Ibu Dr. Igusti Ayu Agung Risa Mahendradani. Selamat siang Bu Gung.
2: Ibu Nira, senang sekali bertemu hari ini.
0: Siap, ini pertama kali jumpa ya.
2: Dengan Ibu hari ini.
0: Ya, tiang manggilnya Bu Gung Risa berarti ya.
2: Risa aja
0: Bu. Oke, siap. Nanti kita akan membahas ya pendengar, seperti kami sampaikan tadi, peseraman desa adat yang berbasis Trihita Karana. Tanpa berpanjang kata lagi nih Bu, mungkin di era global saat ini kita tahu peseraman adalah suatu pendidikan non-formal di masyarakat. Nah, keberadaan seperti apa sekarang Ibu? Masih aman-aman saja atau terseok-seok dengan keberadaan zaman atau kira, seperti apa silakan?
1: Inilah yang terjadi dengan adanya perkembangan zaman. Keberadaan peseraman itu ya agak terseok-seok. Padahal kita di desa adat sudah memulai ada peseraman itu sejak tahun 2002.
0: Oke, 2002 ya.
1: Nah, kemudian tahun 2023 21 itu sudah dibikin pedoman oleh Majelis Desa Adat. Nah, dulu kan menjelang

0: akhirnya akhir kepemimpinan Bapak Gubernur kita Bapak Dewo Brata, nah, di situ digalakkan setiap desa adat wajib ada peseraman.
1: Okay.
0: Nah, dulu ada itu selama 6 bulan itu berjalan bagus.
1: Dari 2002 nih. Gitu?
0: Iya. Nah, 2000 menjelang 2003 itu beliau akhir kepemimpinan beliau.
1: Oke, okay. 23 tahun yang lalu ya.
0: 23 tahun yang lalu. Nah, itu bagus jalannya. Wajib di setiap desa adat.
1: Ada dan bisa terbentuk.
0: Dan bisa terbentuk. Karena itu bantuan desa adat itu diplot wajib sekian itu, kalau tidak salah dulu 6 juta ya, 6 juta itu wajib untuk peseraman.
1: Okay.
0: Nah, kemudian berlangsung ya agak memudar-mudar-mudar, akhirnya ada peseraman kilat istilahnya. Jadi peseraman kilat itu ada diadakan hanya pada saat liburan anak-anak.
1: Oke.
0: Nih,
1: liburan
0: Galungan.
1: Oh, liburan.
0: Liburan Galungan Kuningan. Nah, itu wajib ada peseraman kilat. Nah, kemudian ke belakang itu kok agak memudar terus.
1: Makin tidak ada
0: makin
1: gitu.
0: Makin tidak ada. Sekarang yang ada itu pada saat bulan bahasa. Pada saat bulan bahasa sekarang kan programnya gubernur kita kan pada bulan bahasa sekitar bulan Februari itu. Itu yang ada. Jadi sekitar itu adalah kegiatan di desa adat.
1: Okay.
0: Nah, kemudian karena keberadaan peseraman ini mutlak ada dan itu sangat bagus, sangat dibutuhkan untuk menyambung kegiatan pendidikan keagamaan, budaya yang sudah didapatkan oleh anak-anak di sekolah, kemudian dilanjutkan, dikembangkan, lebih diperdalam lagi sampai dengan adanya praktik-praktik, inilah wadahnya di desa adat. Nah, ini sangat dirasakan, sangat perlu. Nah, inilah nanti di desa adat akan ada lagi wajib ada peseraman.
1: Oke.
0: Yaitu kami di MDA sedang menyusun pedomannya itu. Nanti itu wajib. Jadi beliau Pak Gubernur kita Pak Payan Koster merasakan sangat-sangat perlu ada peseraman. Okay. Karena keberadaan peseraman ini sangat positif. Cuma belakangan sempat terseok-seok, namun ada di beberapa desa itu tetap ada.
1: Oke.
0: Di beberapa desa tapi tidak di semua desa. Dan itu sangat perlu.
1: Nah, ini kan udah 23 tahun ya, masa-masa kejayaan lah istilahnya, ada peseraman tuh di masing-masing desa. Kita belajar selain di sekolah juga di masyarakat. Nah, apa yang menyebabkan Ibu terjadi penurunan atau hingga terseok-seok, tantangan utama atau penyebabnya apa?
0: Kemungkinan juga karena pengaruh apa anak-anak apa sudah merasa ada pelajaran gampang didapatkan di YouTube, gampang mungkin itu juga pengaruh nih. Pengaruh itu banyak-banyak pengaruh lah. Maka itu sekarang digalakkan lagi, diingatkan kembali. Setiap desa adat wajib ada peseraman.
1: Oke. Okay. Kalau menurut Bu Gung Risa ini, kalau Bu Nila bilang mungkin anak-anak dengan kecanggihan teknologi ya, yang menyebabkan 23 tahun itu seakan terlupakan. Sekarang tidak ada apa ya, ya hidup segan mati tak mau, bisa dikatakan seperti itu, antara ada dan tiada atau mati suri gitu. Nah, menurut Bu Gung penyebabnya selain teknologi apa, Bu Gung? Apa ini suatu pertanda apa gitu sehingga membuat MDA harus bekerja keras lagi untuk menghidupkan peseraman itu di desa adat.
2: Iya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan peraturan gubernur terbaru ya tahun 2026, sebenarnya peseraman ini masuknya kan ke pendidikan yang berbasis masyarakat. Jadi pendidikan berbasis masyarakat itu adalah pendidikan yang dikelola oleh komunitas di dalam masyarakat tertentu atau tersebut ya Bu ya.
1: Desa.
2: Jadi iya, jadi seperti yang Bu Nila tadi sebutkan bahwanya peseraman ini adalah penguatan untuk pendidikan yang ada di sekolah. Jadi kalau kita lihat secara formal, peseraman itu kan di sekolah itu diberikan ya pendidikan agama Hindu dan budaya, tapi sangat terbatas begitu. Jadi tidak mampu mendukung keberadaan dari dibilangnya sumber daya manusia unggul Bali itu seperti apa. Entah itu Tregie, Someh, gitu, Lascaria, gitu ya, Jemet gitu ya. Nah, untuk memunculkan sifat-sifat masyarakat Bali dulu gitu ya. Nah, jadinya dimunculkan sekarang dari peraturan ini bahwasannya pasraman ini sebenarnya adalah milik dari masyarakat gitu ya. Dikelola komunitas masyarakat tersebut, sehingga pasraman berbasis masyarakat itu letaknya itu sebenarnya sesuai dengan kearifan lokal dan budaya dari masyarakatnya. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Ibu salah satunya itu teknologi. Nah, selain teknologi, alasannya sendiri itu karena di dalam masyarakat tidak menganggap bahwa SDM Bali yang unggul ini harus digalakkan begitu. Jadi dia tidak melihat ada urgensi kenapa sih anak-anak ini harus dibekali dengan budaya gitu. Kalau saya rasa seperti itu ya, sehingga kalau kita lihat bahwa desa-desa yang menggalakkan pasraman sampai saat ini adalah pasraman yang menganggap bahwa identitas atau SDM orang Bali ini harus itu ya, warisan leluhur. Kan pasraman ini pendidikan dari warisan leluhur sebenarnya sudah dilakukan di lingkup keluarga sejak dulu gitu ya. Tapi karena adanya perubahan ya, entah itu perubahan dari cara hidup gitu, cara pandang, perspektif gitu ya, kulturasi dan akulturasi budaya dari banyak tempat, sehingga mulai melemah begitu dan tidak, belum terlihat mungkin dari masyarakatnya gitu. Jadi tidak melihat ada urgensi kenapa pasti anak-anak ini harus diberikan pendidikan pasraman dalam bentuk praktikal dalam komunitas tertentu begitu.
1: Oke, berarti kesadaran lagi ya, seperti benar, apa mengetuk itu, terutama penglingsir-penglingsir berarti hubungnya bagaimana ya,
2: kira-kira
1: ya, tetap ini ya, tokoh-tokoh adat seperti itu. Nah, ke depan seperti kata Bu Nila tadi, apa yang akan dilakukan oleh MDA sebelum nanti kita pasraman ini harus ya berbasis Trihita Karana sebaiknya gitu, karena tiga penyebab kebahagiaan itu penting ya masuk di desa adat. Tetapi upaya untuk menghidupkan lagi ini apa yang akan dilakukan
2: dari MDA sendiri? Ibu dulu, apa yang
0: boleh sedikit dari MDA sekarang sudah membuat pedoman. Kami dari MDA sudah sedang menyusun pedoman, sudah hampir jadi. Nah, jadi dengan pedoman itu nanti kita sosialisasikan ke desa adat melalui desa adat tingkat kabupaten, kabupaten kota, kemudian kecamatan, kemudian ke bendesa-bendesa.
1: Turun gunung berarti ya, ini harus Bu ya.
0: Turun gunung.
1: Mengetuk kesadaran daripada bendesa-bendesa.
0: Kita ingatkan ini loh harus diadakan. Ini ini tanggung jawab dari masyarakat Bali semua. Nah, jadi seperti yang disampaikan sama Bu Gungresa itu, jadi pasraman itu kan harus di masyarakat, berbasis masyarakat. Jadi masyarakat supaya menyadari akan tanggung jawabnya untuk bagaimana memahamkan adat, budaya, kearifan lokal kepada pada generasi kita ke depan, supaya budaya kearifan lokal kita tidak luntur, supaya makin kuat. Jadi membentuk manusia unggul, kalau boleh dibilang membentuk putra, anak-anak yang suputra sadugunaman. Nah, itu yang kita harapkan.
1: Berarti nanti ini ke masing-masing ke toko adatnya, jero bendese atau perbekal ya, sinergi yang dilaksanakan oleh MDA seperti itu. Tapi startnya ini kapan dimulai, Bu? Ini kan pedomannya sudah ada,
0: belum selesai. Sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai. Paling tidak tahun 2027 itu sudah harus nggih, Bu Gung nggih.
1: Harus turun gunung ya, mau tidak mau ini ya.
0: Ini dalam masa 2026 kita sudah harus turun gunung. 2027 sudah go on.
1: Go on gitu ya.
2: Keren
1: banget. Tapi ini kan pedomannya masih disusun. Mungkin ada bocoran-bocoran sedikit nggak, Ibu? Mungkin kalau desa adat yang mendengar, masyarakat ini yang mendengar, apa sih yang harus dipersiapkan nih sebelum MDA turun gunung gitu untuk membentuk lagi dan menghidupkan pasraman di desa adat.
2: Sama Ibu. Jadi sebenarnya program ini kan salah satu program yang sebenarnya digagas oleh Pak Gub ya, Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur itu sangat berharap bahwasanya di desa adat itu mampu membentuk pasraman begitu ya, berbasis kearifan lokal dan juga Satkerti begitu. Nah, untuk itu Dinas PMA dan juga MDA sangat ini ya, sangat senang gitu dengan perhatian yang diberikan oleh Pak Gubernur terhadap pendidikan-pendidikan anak-anak gitu. Mm-hmm. Melihat kalau sekarang kita lihat kan degradasi moral gitu, dehumanisasi itu mulai sangat kencang terjadi gitu. Jadi kalau dulu berita degradasi moral itu masih ada di luar Bali, sekarang kita udah lihat bahwa di sini sudah ada gitu ya. Banyak sekali kasus-kasus moral gitu, utamanya perilaku bully di sekolah dan lain sebagainya yang lepas atau lewat gitu dari pengawasan baik kita orang tua, pendidik gitu, pendidik guru di sekolah. Sehingga sebenarnya untuk itu perlu sekali banyak lembaga yang memperhatikan pendidikan terkait SDM ini, tidak hanya dari desa adat begitu ya. Jadi tidak dari MDA, tidak hanya dari Pak Gub. Jadi seluruh elemen baiknya itu bersinergi untuk menghasilkan SDM yang Bali itu unggul itu seperti apa. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri dari desa ada sebenarnya tadi Ibu sudah dijelaskan oleh Bu Nila ya, bahwasannya ini kan baru bentuk pedoman dan Pak Gub itu sangat sangat ingin gitu ya bahwa ini bisa segera direalisasikan begitu. Dari desa ada sendiri sebenarnya mereka dari kami desa adat belum ya Bu ya, belum kami berikan informasi. Tapi kalau untuk programnya sendiri itu berjenjang ya Bu. Jadi untuk Pasraman sendiri ada jenjangnya. Jadi ada jenjang anak-anak, ada remaja, ada dewasa. Jadi kalau dewasa tidak harus mahasiswa, tapi kami, kita juga boleh ikut kalau misalnya merasa oh saya pengen tahu sesuatu nih terkait budaya saya sendiri.
1: Kayak Mekidung
2: gitu. Iya, Dharma Gita, macam apa,
1: kadang metuesan juga ya, metuesan kayaknya susah sekarang gitu ya.
2: Itu jadi dikembalikan kepada kearifan lokal dari masing-masing, tapi yang utama itu adalah pembelajaran budaya Bali, bahasa Bali, dan juga kearifan lokal budayanya, misalkan tari yang ada di daerah itu apa, supaya tidak punah, mungkin desa adat bisa mengelola sehingga diajarkan kepada anak-anak yang sekarang gitu. Lalu ada unsur apa misalkan yang menjadi ikon di sana, air misalkan, air untuk suba, air untuk tirte, air dan sebagainya, itu dikelolanya seperti apa, asalnya dari mana. Jadi jenisnya itu, metode mengajarnya juga bervariasi ya Bu, tergantung dari kearifan lokal yang dimiliki dari desa adat. Tapi yang utama kalau untuk Pasraman sendiri itu bahasa Bali dan kearifan lokal gitu. Jadi harus digunakan bahasa Bali ketika mengajar kearifan lokal, baru nanti nuansa-nuansa yang sifatnya umum. Jadi kalau kita lihat untuk dewasa itu kan juga perlu punya perspektif perspektif global ya Bu. Jadi tidak hanya berbasis budaya kita. Jadi kita ingin juga anak-anak kita itu bisa melihat budaya kita ini kalau dibawa ke kancah internasional itu seperti apa, manfaatnya bagaimana gitu ya. Jadi sampai finansial juga dibahas Bu. Jadi bagaimana sebenarnya apa namanya, keuangan atau bagaimana caranya membuat budaya kita ini punya nilai jual di masyarakat gitu.
1: Ya. Komplit ya.
2: Komplit Bu.
1: Itu bocorannya udah sedikit tapi lumayan ya untuk menggugah hati gitu ya dari masyarakat desa ini, karena tingkatannya banyak ya. Kalau untuk anak-anak silakan lah, komunitasnya anak-anak, kemudian remaja, kemudian termasuk kita-kita nih yang dewasa-dewasa gitu ya. Perlu juga dicerahkan gitu ya dari desa adat. Tetapi kembali lagi ke tantangan untuk saat ini ya Bu Nila. Anak-anak, kemudian remaja dan juga dewasa. Waktu ini kayaknya bergulir begitu cepat. 24 jam nih lemah petengnya cepat gitu ya. Nah, gimana untuk mengantisipasi misalnya anak-anak, oh saya kan ini sekolah, belum lagi orang tua kan sekarang les ini, les itu anaknya. Kemudian juga termasuk yang dewasa juga, oh kerjanya full, belum lagi tidak cukup hanya satu pekerjaan, dua pekerjaan. Nah, ke depan bagaimana untuk mencari waktu efektif dan efisiennya agar kena gitu. Semuanya aktivitas masih bisa tetap berjalan, tetapi masih bisa lah spare waktu untuk di Pasraman seperti itu. Gimana tata kelolanya?
0: Untuk mengatur waktu itu sebenarnya kalau dianggap masalah ya masalah. Tapi kalau dianggap enggak masalah, enggak masalah. Nah, sekarang kan tergantung niat, keinginan. Nah, di mana ada niat, disitulah ada jalan keluar. Itu sebenarnya. Nah, ini nanti disarankan dua kali seminggu.
1: Bisa. Berarti tidak harus setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Dua kali seminggu.
0: Dua kali seminggu diambil mungkin hari Sabtu dan Minggu, atau bisa juga diambil sore hari. Tergantung situasi di desa setempat.
1: Fleksibel.
0: Cuma ada jamnya sekian lama, itu kita sudah atur. Jadi per sekali datang itu sekian jam pelajaran. Nah, itu. Dan yang memberikannya pun ini fleksibel. Tidak harus ada sarjana. Kan sulit kalau mencari yang begitu. Jadi untuk yang kearifan lokal misalnya, siapa yang dianggap mumpuni tentang kearifan lokal di desa itu. Sebab kita ingin menghidupkan apa yang ada di desa masing-masing.
1: Oke, narasumbernya berarti berbagai macam, termasuk yang ada di desa juga. Betul. Diberdayakan Iki ya.
0: Dan misalnya untuk bahasa Bali. Bahasa Bali itu kan setiap desa itu ada
1: penyuluh.
0: Penyuluh bahasa Bali yang dari Dinas Kebudayaan. Untuk agama misalnya ada penyuluh agama. Nah, itu nanti kita bersinergi, kita memanfaatkan, mengajak bekerja sama. Nah, kemudian untuk kearifan lokal, siapa yang mumpuni di desa itu. Nah, terutama kan desa-desa adat kuno itu kearifan lokalnya luar biasa. Kalau kita lihat itu, kami sudah datang ke salah satu desa kuno. Nah, ini luar biasa yang harus kita lestarikan. Sayang kalau itu tidak diajarkan kepada anak-anak. Nanti anak-anak tidak tahu, hilang itu. Itu sangat bagus sekali dan sulit untuk menemukan kembali.
1: Siap. Dan pelestarian itu menjadi tanggung jawab bagi kita semua ya. Tidak cukup hanya pemerintah saja, tidak cukup hanya MDA saja, tetapi semua bergerak gitu ya untuk menciptakan SDM yang unggul. Nah, jika sekarang keberadaan peseraman tersebut, mungkin bisalah kita ambil yang masih hidup ataupun masih lestari sekarang, yang perlu juga studi banding dan lain sebagainya. Kira-kira di wilayah mana yang kalau dari pengamatan MDA itu masih bisa kita jadikan percontohan lah, hidup peseramannya sekarang kemudian tertata baik dan mungkin dijadikan pilot project untuk pedoman MDA nanti yang akan dilaksanakan untuk di desa.
2: Ya, baik. Jadi kemarin kami dari MDA sudah studi lapangan sebenarnya ke dua desa yang peseramannya itu sudah bisa dijadikan percontohan. Itu ada di Desa Pedawo di Singaraja, lalu ada di Desa Belege di Gianyar. Jadi ini adalah dua desa yang masih saat, bahkan di Ubung juga ada pasraman yang sampai saat ini juga berjalan, tapi kami belum studi lapangan ke sana gitu ya. Jadi ini baru dua tempat yang sampai saat ini masih berjalan. Kebetulan dua daerah ini punya cara pandang terhadap pasramannya secara berbeda gitu ya Bu ya. Jadi kalau di Desa Pedawo itu menekankan kepada kearifan lokal daerahnya. Ya, jadi apa seperti rumah adatnya itu seperti apa, bahkan desa sendiri tidak takut gitu keluar dana sendiri untuk memberdayakan anak-anaknya gitu. Jadi ada suatu ritus air di sana, ada 30 ritus air ya Bu ya. Nah, jadi anak-anak itu bertanya, ini kan ritusnya misalkan air yang khusus untuk orang meninggal, kalau airnya putus ini gimana, saya harus ada di mana? Nah, jadi orang dewasa dan juga para pemangku adat di sana berpikir, oh ya, berarti pertanyaan itu akhirnya menimbulkan apa namanya pelestarian gitu ya. Oh, jadi tidak boleh mati, kalau sampai air ini mati berarti kita tidak bisa melakukan ritual keagamaan kan begitu. Sehingga buntut panjangnya dari kegiatan pasraman yang dilakukan adalah pelestarian. Jadi apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, fungsi air itu seperti apa, untuk apa aja, jenis upakaranya itu seperti apa gitu. Nah, kalau untuk yang di Desa Belege, kebetulan waktu itu Ibu Nila ya yang mengikuti kegiatan tersebut, mungkin Ibu nanti bisa bercerita sedikit mengenai bagaimana kondisi dari pasramannya seperti apa gitu.
1: Yang di Belege.
0: Untuk yang di Belege. Kalau yang di Belege, jadi kalau kita melihat pelaksanaan yang di Belege, apa yang diinginkan bentuk peseraman sekarang, ini yang lebih mirip
1: yang di Belege.
0: Ya, yang di Belege. Di Belege itu semua aspek, tidak hanya kearifan lokal. Jadi tentang budaya, keagamaan, tentang apa itu?
2: Budaya agama.
0: Budaya agama semua. Terus keterampilan.
2: Keterampilannya.
0: Tabuh tari. Jadi komplit di situ.
1: Oke. Dilaksanakan di Balai Banjar atau
0: mereka kebetulan bikin tempat sendiri. Karena ada yang mensponsori. Okay. Luar biasa. Bagus sekali.
1: Berarti sponsor di luar desa adat ini, Bu?
0: Ya, ada yang di, yang peduli, orang luar, itu membuat spesial tempat. Jadi bagus sekali. Tapi nanti untuk yang ke depan tidak harus seperti itu. Jadi tidak harus membuat tempat spesial. Bisa dimanfaatkan Balai Banjar yang ada. Bila bisa dipinjam sekolah-sekolah yang ada. Okay. Kelas yang tidak terpakai. Hari Minggu kan tidak terpakai. Hari sore hari juga tidak terpakai. Bisalah dipinjam itu. Tapi yang ada di Blegeu ini contoh yang bagus, lingkungannya juga bagus. Memilih tempatnya, jadi anak-anak kalau ke situ nyaman. Jadi ada untuk narinya, ada untuk, jadi untuk kesenian ada, untuk praktek keagamaan ada. Jadi untuk adat budaya, praktek untuk membuat sarana upekara juga ada. Jadi
1: ininya apa ya, pesertanya juga macam-macam dari anak-anak. Oh, anak-anak saja. Anak-anak.
0: Di situ baru anak-anak ya, Bu. Ya.
2: Kalau di Pedawa anak-anak.
0: Ya.
2: Sampai dewasa.
0: Sampai dewasa. Kalau yang di Gianyar untuk anak-anak dan remaja nih.
1: Oke. Nanti bisa dikembangkan untuk ibu-ibu gitu.
0: Iya, dikembangkan. Jadi mereka itu kaget, oh bagus kalau begitu ya, berarti apa yang kita lakukan ini akan ada di seluruh Bali nanti.
1: Gitu. Oke.
0: Jadi bagus. Yang lebih sesuai dengan program nanti itu yang di Blegeu nggih, Bu Gunge. Yang di Blegeu.
1: Okay.
0: Kalau yang di Pedawa itu lebih menekankan kearifan lokal. Karena memang sangat unik. Jadi di desa-desa adat kuno, desa tua namanya, kita sebut desa tua, desa kuno itu hal-hal yang spesifik itu mutlak harus kita lestarikan. Tapi dengan pelestarian itu berefek juga pelestarian alam lingkungan seperti yang disebutkan tadi. Air ini tidak boleh mati. Supaya air ini tidak mati, ya nanam pohon kan. Jadi dengan jadi pelestarian lingkungan jadinya.
1: Okay. Gitu. Baik, menarik sekali dan tidak sabar ini untuk kembali membangkitkan peseraman-peseraman di desa adat. Tapi saya sudah dapat sinyal nih, kita harus break dulu sejenak di menit 30. Kita nanti akan lanjutkan seperti apa ya basis Trihita Karana yang harus diterapkan di desa, di peseraman desa adat. Kita jeda dulu sejenak untuk yang berikut ini.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Mus- Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: Ya, pendengar program 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz. Kemudian kami mengudara melalui live Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar dan juga RRI Digital, stasiun program 1 stasiun Denpasar. Kita masih dalam dialog gelar wicara budaya bersama Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali, membahas tentang peseraman desa adat berbasis Trihita Karana bersama dua narasumber kita, Ibu Nini Manilawati dan juga Ibu Dr. Igusti Ayu Agung Risa Mahendra Dani. Tadi banyak sekali sudah dijelaskan seperti apa upaya-upaya yang akan dilakukan, karena keberadaan peseraman di desa adat saat ini mulai menurun, berkurang keberadaannya, dan ini melalui pemerintah Provinsi Bali sudah siap ini membangkitkan kembali keberadaan peseraman di desa adat. Kami menyapa pendengar kami, ada Pak Arya Astra gitu ya di Tabanan. Selamat pagi Mbak Putu Nira, Tabanan hadir gitu ya untuk atensi dialog kita pada pagi hari ini, menjelang siang ini ya sebentar lagi. Kemudian juga di WhatsApp kami ada beberapa pendengar kami, ada sahabat saya ini dari Solo ya, Nun Jawa, monitor melalui live streaming RRI Digital rri.co.id, ada Bang Edwi, kemudian juga ada Pak Kadek Yuliarta ini ya di seputaran Gianyar. Kemudian juga ada Mama Widiandari gitu ya di Gianyar juga. Ada Wahyu Riartana nih di Tabanan. Kemudian ada salam juga dari Bang Paul ya. Selamat siang Bang Paul, salam sehat. Kemudian juga ada Mbok Jero ya di Gianyar juga. Ada Ibu Rinda dan pendengar kita nanti lain kami bacakan lagi. Dan saatnya sekarang di sesi yang kedua ini, Bu Nila, jika tadi upaya-upaya untuk menghidupkan kembali peseraman sudah mulai dilakukan dan harapannya agar segeralah menjamur lagi ini peseraman-peseraman di desa adat, kemudian ini kenapa harus berbasis Trihita Karana? Kita tahu Trihita Karana kan tiga penyebab kebahagiaan, ada Pariangan, Palemahan, dan Pawongan. Kenapa itu yang harus dijadikan dasar atau basis dari keberadaan peseraman di desa, Ibu?
1: Karena Trihita Karana itu merupakan basis besar dari keberadaannya Bali. Ya jelas itu yang kita pakai.
0: Okay.
1: Kita jangan lepas dari pangkal kita. Jadi apa yang menjadi dasar kita bersama, justru itulah yang kita harus galakkan. Nah, jadi kan hubungan kita dengan yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antar manusia, dan hubungan dengan alam. Jadi kalau itu kita kuatkan, jelas kita menjadi kuat. Jadi mutlak itu.
0: Ya. Tapi jika berbicara ke Pariangan, istilah manusia dengan ide Sang Hyang Widi atau Tuhan. Kemudian juga bagaimana Bu implementasinya untuk di peseraman seperti apa? Misalnya contohnya, kemudian apakah peseraman itu juga harus melaksanakan kayak Tirta Yatra atau kepura-pura atau seperti apa ya skema yang baik? Atau
1: kalau soal Tirta Yatra kan nanti kan belakang-belakangannya. Jadi awal-awalnya kan hubungan dengan Tuhan itu seperti apa yang kita harus lakukan, belajar tentang tatuenya dulu, jadi pedoman di agama kan. Nah, kemudian kalau kita bilang dengan Tuhan kan berarti dengan semua ciptaan Tuhan. Nah, jadi bagaimana hubungan kita baik dengan semua ciptaan Tuhan. Jadi ya itu yang harus sudah ada dibuat di dalam program. Gitu.
0: Nah, jika berbicara juga ajaran agama Hindu sekarang juga ya orang bilang agama Hindu tuh kayak sulit, kemudian juga ya budayanya itu ruwet, kemudian ada mutuesan, kemudian belum lagi mantra-mantranya. Nah, apakah juga itu menyebabkan ya takut duluan sebelum bertanding gitu, Bu? Nah, gimana begini, nanti MDA?
1: Begini. Kalau itu dianggap sulit, sulit. Kalau itu dianggap menakutkan, menakutkan. Tapi kalau sudah terjun ke dalamnya, sangat menyenangkan. Itu yang saya alami dulu waktu mulai itu, aduh kok sulit metuasan, kok agama sulit, kok mantranya sulit. Tapi kalau sudah kita masuk, justru agama Hindu sangat fleksibel, fleksibel sekali. Kalau kita mau bikin yang besar-besar, ya besar jadinya, biayanya banyak. Tapi kalau kita bikin yang inti, yang standar, itu ada pedomannya.
0: Okay. Nista Madya Utamanya ada, Bu, ya.
1: Kecil. Kalau saya kurang suka menyebut nista, karena kecil. Nista itu kadang-kadang dikonotasikan dengan bahasa Indonesia. Nista itu kan konotasinya agak negatif. Jadi lebih bagus kita pakai kecil. Istilah kecil,
0: menengah.
1: Ya, kecil, madya, utama. Okay. Nah, jadi yang kecil itu gampang bikinnya. Kan dari kecil dulu Canang Sari,
0: Banten Saiban.
1: Iya, Banten Saiban. Jadi sangat mengasihkan sebenarnya. Kalau kita laksanakan itu, kita akan menjadi sehat sambil bergerak. Jadi kerjakanlah pekerjaan rumah tangga yang bisa mengimplementasikan ajaran agama dengan penuh keyakinan. Tidak perlu lagi senam.
2: Oke. Ya benar juga sih, Bu.
0: Kayak meditasi secara ini.
1: Tidak
0: ya.
1: Perlu lagi senam. Contoh saya sendiri. Saya sendiri tidak pernah punya pembantu. Tidak nyuci baju sendiri, pekerjaan rumah sendiri. Kerjakan itu dengan apa namanya,
0: hati senang, ya?
1: Ya, dengan hati senang. Jadi kita merasa puas. Jadi mesaiban pagi-pagi habis apa habis masak, mesaiban. Jadi itu kan kontak dengan Ide Sang Yang Widiwasa. Jadi rasa puas timbul.
0: Okay.
1: Kalau sudah rasa puas timbul, bahagia. Itu bikin awet muda.
0: Oke, okay. Itu berarti resep awet muda Bu Nila ya. Sehingga beliau sekarang tetap awet muda dan auranya beda tetap, gitu ya Bu. Siap. Proses itu memang harus dijalani. Kemudian kalau dari Bu Gung Risa mengamati untuk step by step ya, dari Pariangan, Palemahan, Pawongan. Kalau Bu Nila tadi dari Banten Saiban aja udah mencerminkan itu Pariangan. Kita menghubungkan diri ya manusia dengan Ide Sang Yang Widiwasa, dan anak-anak juga gampang ya, simple melakukan itu. Dan kalau di Peseraman diajarkan ya aman lah, sejenis Banten Saiban yang paling kecil lah untuk yadnya sesanya itu. Nah, kalau pandangan dari Bu Gung Risa seperti apa, Bu?
2: Jadi kalau menurut saya, Bu, ya ini Peseraman berbasis Trihita Karana ini kan Peseraman yang dibentuk untuk bagaimana sih sebenarnya kita menjaga kualitas hubungan kita dengan Tuhan, dengan manusia, dan dengan alam sekitar. Nah, ini kenapa diambil? Karena melihat berbagai macam masalah ya, atau konflik yang ada di masyarakat. Seperti tadi Ibu bilang, bahwa Banten itu susah.
0: Terus, ada juga sekarang belakangan juga, apakah harus nih Banten tiap hari? Kemudian Canang Sarinya, ada ke ekonomi juga mahal, dan keluhan-keluhan itu udah mulai datang gitu.
2: Itu dah. Maka nanti Peseraman ini akan memberikan dasar ya, Bu. Jadi kalau dalam, kita kan kalau agama Hindu lebih ke acara ya. Jadi kalau trikerangka agama Hindu itu ada tatwa, susila, upacara gitu ya. Jadi agama Hindu di Bali itu masih didasarkan kepada acara atau upacara. Jadi tatwanya itu belum tahu, atau kenapa sih saya harus melakukan ini itu belum tahu. Jadi nanti di Peseraman harapannya gitu ya, dengan mengikuti pendidikan Peseraman ini, anak-anak jadi paham bahwa kita berhubungan dengan Tuhan itu harus didasarkan kepada lascari. Kening tuas katanya gitu ya, Bu ya. Jadi harus berbasiskan keikhlasan. Jadi tidak usah terlalu memaksakan diri jika memang kemampuannya ada di sana begitu ya, Bu ya. Jadi seperti apa sih sebenarnya kita itu menunjukkan rasa syukur, rasa sayang kita kepada Tuhan sesuai dengan step by step seperti Ibu tadi bilang. Kalau di Peseraman untuk parayangannya itu bisa dimulai dengan upanayana dulu. Jadi sebelum masuk sekolah, semua kayaknya di Bali ya akan melakukan proses upanayana dulu gitu ya. Jadi sembahyang dulu, menyatakan keterikatan bahwa saya mau memulai studi ini sebagai seorang sisye, begitu tahapannya, sampai dengan nanti selesai apa namanya pembelajarannya itu disebut dengan Samawartana. Nah, ini udah selesai nih saya. Nah, dari sana sudah bisa dilihat bahwasannya ketika kita berguru, kita memohon izin, ketika selesai kita pamit gitu ya. Nah, jadi dari etikanya juga ada, dari bagaimana kita mengaktualisasikan keikhlasan kita untuk belajar juga ada.
0: Oke, aman ya.
2: Aman
0: itu
2: guru.
0: Keketuhan itu keparayangannya.
2: Ya,
0: kemudian tantangan sekarang ini kan di ini ya, pawongan antar manusia gitu ya. Tidak kita pungkiri juga sebagai orang Bali, kemudian masyarakat antar justru ajak pisage gitu ya, sesama tetangga juga. Kadang apa ya, ada yang mepuwe, ada yang gini. Nah, gimana, apakah itu juga bisa dalam peseraman di desa adat ini? Ya, nilai-nilai seperti apa yang mungkin harus ditanamkan untuk ke hubungan manusia dengan manusianya, Pak Wangan?
1: Nah, itu jelas itu salah satu materi pokok. Jadi kan ada nanti etika, etika sosial. Jadi ada bagaimana kita sopan santun. Jadi budi pekerti, nilai-nilai budi pekerti itu akan ditekankan. Jadi bagaimana kita dari pagi menyapa kepada lingkungan paling kecil dulu di dalam rumah tangga, kemudian
0: orang dengan tua, orang ya, tua, anak ke orang tua,
1: sikap gitu. Anak kepada orang tua, sikap antar saudara bagaimana, saling menghargai. Nah, ini kan timbal balik. Kita akan berikan pemahaman, kalau kita bersikap baik, kita pun akan mendapat perlakuan yang baik. Kadang-kadang kan antar mertua dengan menantu aja nggak cocok.
0: Sekarang
1: itu banyak yang jadi contoh. Banyak contoh itu tergantung sekarang bagaimana sikap mertua. Mertua harus bersyukur dong
0: punya menantu,
1: dapat dapat anak sudah besar. Jadi dapat menantu itu dapat anak. Kalau saya enggak suka menyebut menantu anak. Jadi saya punya menantu, saya harus bersyukur mendapat anak yang sudah jadi. Nggak usah berat melahir mengandung, nggak usah berat melahirkan, mendidik pada saat sakit. Kan kita dapat anaknya orang. Nah, ini yang harus disyukuri. Kalau mertua sudah bisa mensyukuri, menantu juga tentu harus bisa menyesuaikan diri.
0: Dapat orang tua baru.
1: Dapat orang tua baru, masuk ke lingkungan baru, harus kita menghormati yang lebih tua. Mertua harus menghargai menantu, anggap itu anak kan gitu. Jadi itulah kita akan berikan bagaimana pemahaman apa komunikasi antar satu dengan yang lain.
0: Itu kan dalam sikap peseraman,
1: dalam
0: ini
1: peseraman. Jadi itu kan sikap sopan santun itu. Mulai dari baru bangun itu kan ada nyanyian, benar enggak sudah dilakukan, bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Apa benar? Dari situ aja kita apa kita tuntun anak-anak itu. Apa yang dilakukan, ajari anak itu nyuci, walaupun anak laki harus bisa nyuci pakaian. Jadi orang tua, contoh misalnya orang tua melihat anaknya belajar kerja nyuci pakaian walaupun hasilnya tidak bagus, ya bilang aja bagus dulu. Kan anak seneng ya. Jadi hal-hal kecil itu kita perlu tanamkan. Misalnya anak-anak remaja jangan dilarang dia berteman. Kadang-kadang dilarang, baru pacaran dilarang. Tidak boleh, justru harus pacaran. Tapi beritahukan bagaimana rambu-rambunya orang berpacaran.
0: Oh, diizinkan gitu ya.
1: Justru harus. Harus. Kan gitu ya, Bu Gong?
2: Gitu ya, Bu.
1: Harus loh pacaran. Kalau tidak pacaran nanti kaget. Nah, itulah kaget itu hal-hal yang negatif akan terjadi. Jadi harus kita beritahukan bagaimana berpacaran yang sehat. Kan mulai dari pertemanan dulu. Berikan guidance.
0: Ini ilmu di peseraman untuk remaja berarti ya.
1: Untuk remaja.
0: Kalau ibu-ibu atau mertua itu yang tadi ya, bagaimana membina hubungan yang baik ya antar sesama menantu dan juga mertua. Nah, jika hal itu amanlah jika diajarkan atau diingatkan lagi di peseraman yang ada di desa adat. Tetapi ini untuk yang di Pawongan ini apakah perlu juga narasumber khusus, misalnya melibatkan psikolog, kemudian ini mungkin nanti di Pasraman jadi ajangnya curhat gitu ya, yang masalah bisa diselesaikan dengan datang ke Pasraman atau lain sebagainya. Nah, gimana menurut Bu Gung gitu?
2: Ya, jadi Pasraman kalau di dasar Pawongan itu sebenarnya kan bagaimana kita menjaga kualitas hubungan kita dengan orang lain ya Bu. Mm-hmm. Nah kalau kita lihat di dalam filosofi agama itu sebenarnya sudah ada tatwam asi tadi seperti ibunya sebutkan ya, bahwasannya ketika kita melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu atau menghasilkan sesuatu, kita juga harus memikirkan efeknya terhadap orang lain, sehingga tadi masalah yang ibu sebutkan ada apa namanya memisuh gitu dengan tetangga itu tidak terjadi karena kita melihat bahwa oh orang ini juga punya kepentingan, ketika saya ada di posisinya apakah yang harus saya lakukan, dan semuanya kan sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nah ini kualitas yang ingin kita munculkan di dalam Pasraman. Jadi kan di sana ada sisye, jadi guru itu kan panutan ya Bu. Jadi si acarya itu adalah guru yang jadi panutan. Jadi bagaimana guru itu mampu mengaktualisasikan baik dari figur tubuh, cara bicara, sikap, itu harus jadi contoh untuk anak-anak, sehingga ketika dia mengajar di Pasraman, apa yang dia ucapkan, cara dia menyelesaikan masalah, bagaimana dia mengakumulasi gitu ya keterampilan, kompetensi anak-anak ini bisa secara maksimal. Karena di dalam SDM Bali Unggul itu sebenarnya ada pemetaan Bu terhadap kompetensi anak-anak dari STAR sampai HIGH. Jadi STAR ini adalah anak-anak yang punya SDM Bali Unggul yang sangat tinggi begitu, yang sudah siap untuk dibawa kemana-mana nih Bu, gitu, bahkan bisa dilombakan begitu dari Utsawa, dari Macepat, dari Dharma Gita gitu. Jadi banyak aspek yang dimiliki. Nah itu sebenarnya ada level kompetensinya gitu. Nah ini kualitas yang ingin kita bangun gitu, tanpa istilahnya itu memperlakukan mereka itu dengan perspektif sendiri gitu ya. Jadi seperti ibu sebutkan, jadi kualitas ini yang kita bangun karena ini adalah komunitas yang ada di masyarakat. Berarti ini juga adalah salah satu wadah bagaimana sih mengenali diri kita dan diri anak-anak lain itu di sana gitu Bu. Jadi sehingga nanti efek-efek yang ditimbulkan yang tadi ibu sebutkan itu bisa dihindari terjadinya gitu. Harapannya ya Bu, ini semoga dapat teraktualisasi gitu. Nah sedikit lagi terkait dengan Palemahan. Jadi kalau misalkan kita bicara Palemahan, jadi Pasraman ini kenapa sih kok ada Palemahan itu ya Bu ya. Jadi kalau Palemahan itu kan erat hubungannya dengan lingkungan, seperti tadi ada ritus air gitu. Nah dan sebenarnya kalau kita lihat upacara dan upakara kita ini kan tujuannya untuk pelestarian lingkungan ya Bu ya. Tapi kita lihat bahwasannya sekarang banyak sekali upacara dan upakara yang dilakukan berbasis kepentingan individu. Misal nih Bu, menjahit pakai kacip. Terus yang kedua bunga diwarnai gitu ya Bu ya. Jadi itu kan sebenarnya sudah bentuk efek dari pencemaran lingkungan. Padahal awalnya upacara dan upakara itu kan dilakukan tawur kesanga untuk menyucikan misalkan gitu ya Bu ya. Jadi tujuannya itu untuk melestarikan dan menyucikan Buana Alit dan Buana Agung gitu. Tapi ternyata dalam implementasinya untuk kepentingan tertentu jadi salah gitu. Okay. Ini harus dikembalikan ke rohnya yang alami sebenarnya. Kalau misalkan upacara upakara ritual itu harusnya dilakukan seperti apa, sehingga tidak hanya melakukan adat budaya itu secara masif, tetapi paham bahwasannya fungsinya itu kemana. Nah ini oh ternyata fungsinya untuk pelestarian lingkungan. Nah itu kepalmahan nanti.
0: Oke, gitu, ya. Berarti kayak sekarang ya masalah sampah itu ya,
2: ya benar,
0: yang juga sekarang susah ditangani. Dan ini pemerintah Provinsi Bali ini harus melakukan berbagai cara dan upaya ya untuk menghilangkan Bali yang darurat sampah. Berarti melalui Pasraman yang mengedepankan Trihita Karana, salah satunya Palemahan itu kembali mungkin ya nanti menjejahitan tuh pakai semat gitu ya.
2: Bisa mungkin ya Bu ya. Ini salah satu contoh, tapi kan praktisnya begitu ya Bu ya, karena kan enggak semua orang itu kuat ya tangannya.
0: Apalagi generasi ya, stroberi sekarang ya, bagaimana itu ya. Sudah mengeluh duluan itu ya, tapi nanti ya bagaimana untuk mengemasnya agar bisa ya lebih mudah gitu ya.
2: Mungkin sampah itu nanti kan di Pasraman itu ada program finansial atau wirausaha ya Bu. Bagaimana sih sampah ini bisa menghasilkan lagi gitu untuk masyarakat di sana gitu ya Bu ya. Mungkin nanti bisa dibawa ke tapi tergantung program ini kan kurikulumnya itu dirancang dirancang banyak ya Bu. Mm-hmm. Jadi nanti desa adat ini harus memilih kurikulum mana yang penting. Tapi ada kurikulum wajib yaitu bahasa Bali dan juga kearifan lokalnya. Kurikulum yang lain itu kurikulum pilihan yang disesuaikan dengan kapasitas dari masing-masing desa.
0: Ya, gitu. Potensinya, ya,
2: potensinya juga.
0: Ya. Gitu. Yang jelas bahasanya yang utama ya. Jangan sampai orang Bali nggak bisa bahasa Bali. Oke.
1: Bahasa pengantarnya harus bahasa Bali.
0: Oke. Nah, ini tak terasa nih Bu, waktu kita hanya tinggal 3 menit saja ini. Wah, ya. Sebelum nanti melantunkan puji Trisandi ya di pukul 12 gitu ya. Nah, apa nih arahan-arahan Ibu, baik Bu Nila dan juga Bu Gung ini terkait ya mengembalikan kita ke agar semuanya harmonis gitu ya, bahagia seperti kata Bu Nila tadi, semuanya dilaksanakan dengan ikhlas, tulus dan happy terutama biar awet muda. Silakan. Atau Bu Gung dulu boleh.
2: Kalau menurut saya apa tadi Bu ya, Bu Putu?
0: Ya, untuk
2: arahannya ya.
0: Iya, arahannya terkait ya keberadaan di peseramban desa adat ini yang berbasis Trihita Karana, bagaimana ya mengajak masyarakat kemudian agar sama-sama lah satu tujuan gitu ya. Iya.
2: Jadi tadi yang pesan saya hanya satu ya Bu ya. Jadi kalau untuk pasraman ini nanti dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dan juga MDA berkolaborasi akan melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pasraman. Jadi kan tidak semua desa adat dulu memiliki ini ya Bu ya, pasraman gitu. Jadi harapan saya, harapan kami semua sebenarnya pasraman ini mampu diimplementasikan, diaktualisasikan dengan baik sehingga nantinya anak-anak kita, generasi kita itu tidak hanya melek secara teknologi gitu ya Bu ya, tapi tahu juga bahwasannya saya identitas orang Bali itu orang yang seperti apa gitu ya Bu ya. Jadi tidak lupa dengan akar dan budaya dari orang Bali sendiri, sehingga akar budaya ini nanti yang akan mampu menghantarkan kita mencapai pencapaian lebih tinggi lagi harapannya.
0: Gitu. Oke, siap. Bu Nila, silakan.
1: Kalau dari saya, jadi dari semua kita, mohon nanti semua komponen yang ada di desa adat yang lebih tahu, yang lebih lingsir, ayo kita bersama-sama membangun generasi muda kita ke depan supaya menjadi generasi unggul. Bersama-sama kita melalui peseraman yang akan diadakan nanti. Nah, sekarang kita sendiri di Bali merasa gimana ya, mulai tersisih,
0: terombang-ambing gitu.
1: Iya, generasi kita misalnya pekerjaan sekarang lebih banyak anak-anak itu pergi ke luar negeri kerja ke kapal persiar karena itu faktor ekonomi. Tapi bagaimana walaupun begitu, mari bersama-sama kita berikan bekal supaya kearifan lokal kita tetap terjaga. Kita bersama-sama membentuk bagaimana sih identitas manusia Bali itu seperti apa, supaya tahu budaya, bahasa, kearifan lokal, sopan santun selaku orang Bali. Kalau dari dulu kan orang Bali itu tekun, jujur, disiplin. Nah sekarang itu suka meyegan, saling sindir, mepuik-puikan, iri hati. Janganlah kita keirian gitu.
2: Jauh sekali cukup di
1: Bali. Iya, cukup di Bali. Itu mohon semua komponen yang ada di desa adat, mari kita bersama-sama melalui keberadaan peseraman nanti.
0: Baik. Harapan kita semua agar peseraman di desa adat bisa bangkit dan hidup kembali, menjamur lagi. Kemudian tentunya harus berbasis Trihita Karana. Karena simple ya, tiga hal yang membuat kita bahagia. Bagaimana manusia bisa harmonis dengan Tuhannya, dengan manusia dan juga dengan alam. Baik, terima kasih Bu Nila dan juga Bu Gung Risa ya. Semoga lain kesempatan bisa berbincang lagi bersama kami dalam gelar Wicara Budaya. Dan akhirnya kita tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

teu-teu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-teu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

0: total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gajar lakukan dan menjur. Sudah dilakukan. Sudah dicur. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan.

0: Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
0: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
1: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan. Kami menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah saya bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi musim ini masih juga beberapa.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 90 nama pemain yang dipanggil Soto pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PP yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, tujuan tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, bestiar berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Riddle Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik hari sudah itu. Yang perlu kita libur di mana sementara. Baru kita masih bakal untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada penulis buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba buat posisi.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Robot itu sebenarnya diperlukan ya Mas Hen, tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis saja sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang, jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Riddle Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan lagi betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Yes, mendengar masih menemani ruang dengar ada di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Radio dan Pasar. Hai Buruk 70, sudah kita kita tadi dari Jakarta Warta Berita ya. Kali ini Diastika Hasrat

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Yes, menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRD Denpasar. Hai Muruk 70. Kita update dulu kabar terkini seputar arus lalu lintas Pulau Dewata. Sudah ada rekan Gede Ivan dari ruang ATCS. Halo, selamat siang, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih dan sebetulnya. Selamat siang, perwakilan RRI Denpasar pun berada. Siang hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan Bypass Ngurah Rai dari Simpang Dangla sampai dengan Simpang TDC Nusa Dua. Baik yang pertama, kawasan Simpang Dangla, arus lintas dari arah Bypass Edwages Sondro menuju Balibit terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Balibit menuju Bypass Edwages Sondro atau Tohati terpantau lancar. Dari arah Jalan Lubang menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Dangla menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Dangla terpantau lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah Pandai menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar, dari arah pantai menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemelisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemelisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar, dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Pesanggaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Pesanggaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar, begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Patugudang Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Patugudang Ngurah Rai dari arah Bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Bandara menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar, dari arah Objek Seraguta menuju Bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar, dari arah Desa Kedonganan atau Desa Kelan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang menuju Jimbaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang menuju Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju kampus menuju Jimbaran terpantau ramai lancar, dari arah kampus menuju Jimbaran menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Taman Griya kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Taman Griya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pintu Tol Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang Pintu Tol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar, dari arah keluaran pintu tol menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tanjung Benua, kondisi lintas di kawasan Simpang Tanjung Benua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar, dari arah Jalan Seligita menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir, pada Simpang TDC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang TDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada siang hari ini, dan kami mau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih rekan Gede Ivan. Demikian tadi informasi arus lalu lintas untuk Pulau Dewata. Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Warta Berita.
2: dengerin RRI Digital ah.
3: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: 1 jam sebelumnya.
2: Berangkat yuk.
5: Gas.
2: Yang, seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
2: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
7: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Diperlukan kewaspadaan masyarakat untuk tentu menjaga kondisi tubuh.
2: Untuk di Buleleng, PMI Kabupaten Buleleng, kita siap melayani air bersih, koordinasi dengan BBBD Kabupaten Buleleng.
3: Selamat siang. Plastik sekali pakai mengancam kelestarian ekosistem pesisir. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang riskan muncul saat anomali cuaca. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Hapsari Nacoa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali tentang plastik sekali pakai. Menjadi jenis sampah yang paling banyak mencemari aliran sungai di Bali. Sampah tersebut mudah terbawa arus hingga menumpuk di kawasan mangrove dan mengancam kelestarian ekosistem pesisir.
5: Tas pesek, saset, plastik bening. Jadi itu akan mengikuti arah air, dia sangat fleksibel. Dan yang terjadi adalah itu yang memenuhi mangrove kita sekarang.
6: Sampah plastik sekali pakai seperti plastik kresek, saset, dan plastik bening menjadi jenis sampah yang paling sering ditemukan di aliran sungai Bali. Kondisi tersebut menunjukkan sampah plastik sekali pakai masih banyak dibuang hingga berakhir di aliran sungai. Manajer lapangan Sungai Watch, Imade Dwi Bagiasa, mengatakan plastik menjadi salah satu jenis sampah yang paling sering ditemukan di aliran sungai Bali. Akibatnya sampah tersebut kerap lolos dari jaring penahan sampah dan menumpuk di kawasan mangrove sebelum akhirnya berpotensi terbawa ke laut.
5: Yang jadi permasalahan dengan jaring kita adalah ketika yang hanyut di aliran sungai itu adalah tas pesek, saset, plastik bening. Jadi itu akan mengikuti arah air, dia sangat fleksibel. Dan yang terjadi adalah itu yang memenuhi mangrove kita sekarang. Itu yang tersangkut. Bagaimana dengan yang hanyut sampai ke samudera? Yang paling parah itu ya sangat berat ya. Tas kresek, sachet, dan pampers.
6: Menurut Dwi Bagiasa, tumpukan sampah plastik di kawasan mangrove dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Kondisi tersebut juga menurunkan kualitas air serta mengancam habitat ikan, kepiting, udang, dan biodata lainnya.
5: Untuk tanaman mangrove tentunya akan berdampak juga karena ada jenis beberapa jenis mangrove yang akan mati ketika akarnya ditutupi sampah plastik. Rawa-rawa itu ditutupi oleh plastik, mangrove tidak akan bisa tumbuh alami. Kemudian yang sangat berdampak sekali adalah ekosistem. Kualitas air menurun. Yang terjadi adalah beberapa jenis ikan sudah langka, ada namanya ikan pukul-pukul ya, kak, seperti gabusnya mangrove. Itu sudah langka banget, sudah jarang sekali saya lihat. Nah, kemudian ada batu-batu, kepiting, udang.
6: Sungai Watch mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta mengelola sampah dengan benar agar tidak berakhir di sungai. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelestarian sungai, kawasan mangrove, dan laut di Bali.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan. Kondisi lingkungan di Bali dinilai semakin berat seiring pesatnya pembangunan infrastruktur dan ekspansi sektor pariwisata. Berbagai proyek pembangunan dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap daya dukung lingkungan hidup di Pulau Dewata. Direktur Walhi Bali, Ana Agung Gede Surya Sentana, mengatakan pembangunan seperti rencana bandara baru, jalan kereta api di kawasan wisata, hingga jalan tol Gilimanuk Mengwi perlu dikaji secara serius agar tidak mengorbankan kawasan pertanian, hutan, dan ruang hidup masyarakat. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian masih menjadi persoalan yang terus terjadi. Berdasarkan data yang dihimpun Walhi Bali, luas lahan sawah di Badung dan Denpasar terus menyusut dalam kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2020. Selain itu, meningkatnya jumlah hotel dan aktivitas pariwisata dinilai memicu fenomena

0: dinilai menjadi langkah penting untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Momentum Hari Konservasi Alam Sedunia juga menjadi pengingat menjaga alam dapat dimulai dari tindakan sederhana seperti memilah sampah dari rumah. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung pariwisata Bali. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama ahli muda pengendalian dampak lingkungan bidang pengolahan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar, Iwayan Subawo, STPMP.
1: Baik Pak Subawo, berbicara tentang menjaga alam merawat masa depan di Hari Konservasi Alam Sedunia, bagaimana kondisi lingkungan di Bali saat ini Pak?
2: Kalau menurut saya memang kondisi lingkungan di Bali khususnya dari aspek sampah ya, ini memang sudah darurat. Kemudian kita tidak boleh menyerah. Kenapa? Karena kita dengan optimis dalam arti tidak menghayal, optimis dengan kajian-kajian, usaha-usaha yang jelas dan pasti. Dan bahkan kami sudah bergerak hampir 6 tahun lalu untuk apa? Untuk mengantisipasi ini, kejadian darurat sampah ini. Sehingga kami di Gianyar khususnya tetap optimis. Permasalahan sampah ini bisa pelan tapi pasti dengan sistem yang bagus dan tepat. Kita bisa kok menjaga lingkungan ini. Seperti roh hari konservasi hari ini.
1: Tantangan apa yang saat ini jadi perhatian oleh Dinas Lingkungan Hidup Gianyar, Pak?
2: Tantangan lingkungan untuk yang skala apa namanya sudah terjadi ya, sedang nyata adalah masalah sampah yang perlu. Kenapa? Kami tadi sudah jelaskan bahwa semua orang masyarakat, apapun pendidikan, pekerjaan, umur, jenis kelamin, menjadi masyarakat, semua menghasilkan sampah. Dan tanggung jawab pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sudah jelas. Sehingga tantangan khususnya adalah, ini tantangan adalah bagaimana merubah mindset masyarakat itu, atau kesadarannya kita akan angkat agar bagaimana berperilaku bijak mengelola sampah. Itu tantangan.
1: Program apa yang dijalankan Dinas DLH Gianyar untuk menjaga kelestarian lingkungan?
2: Program yang sedang kami canangkan adalah satu, bagaimana kita mengurangi sampah di hulu, kemudian menyiapkan sarana prasarana di antara yang mendukung sampah, pengelolaan sampah yang baik. Kemudian berjuang di hilir, di TPA. Kami merevitalisasi TPA kami menjadi Asungkara TPST, begitu. Itu program yang kami lakukan. Dan yang di hulu itu yang paling menentukan, di hulu, karena sumber sampah paling banyak adalah di hulu. Bagaimana mengurangi sampah di hulu? Dengan apa? Dengan membangun pengolah sampah berbasis sumber di masing-masing desa.
1: Untuk target dan prioritas DLH dalam menjaga kualitas lingkungan di Bali ke depan seperti apa, Pak?
2: Kita kan pariwisata. Pariwisata itu kan ada 4 kunci, Pak, di Bali. Apalagi tiganya adalah lokusnya pariwisata. Dinasti pariwisata itu banyak sekali. Sehingga pariwisata itu satu, budaya, ibarat kita, unik. Kemudian alam, kita juga banyak alam indah. Ketiga adalah ramah tamah, karakter masyarakat. Yang keempat, Pak, paling menentukan. Apa itu? Kebersihan lingkungan. Jadi dengan pariwisata ini kami gandeng ke kebersihan. Kebersihan itu terkait dengan lingkungan, penjagaan lingkungan. Jadi tiga ini kan tidak akan menurun, Pak, jikalau kotor. Kembali ke perilaku, Pak. Dengan itu, yang tiga ini selamatkan Payuk Jakanak Bali kan, artinya roh pariwisata itu kan di Bali hampir 80% mendominasi penghasilan. Dengan mau kebersihan lingkungan ini, menjaga itu, Pak, dengan membangun sistem tadi. Kedua, kita juga program selain membangun sistem sampah berbasis sumber di desa-desa, kami juga menyelenggarakan lomba desa adat peduli lingkungan. Itu sangat terkait dengan program Nangun Sat Ketil ke Bali gitu loh.
1: Apa pesan DLH Gianyar kepada masyarakat dalam memperingati Hari Konservasi Alam Sedunia agar bersama-sama menjaga alam dan merawat masa depan, Pak?
2: Kami sarankan tidak yang tinggi-tinggi ataupun yang muluk-muluk. Mulai dari sendiri, karena lingkungan tidak boleh mengajak ataupun apalagi memerintah. Berperilakulah dari diri sendiri, menjadi contoh diri sendiri. Itu kecil kali jumlah penduduk. Satu aja yang sadar, mengajak dengan memberi teladan. Yang kecil itu memilah sampah di rumah aja. Itu dampaknya luar biasa, Pak. Bahkan tidak terhitung. Padahal hanya memilah di rumah, dampaknya terhadap lingkungan tidak bisa dihitung, Pak. Karena bermanfaat sampah, tidak mencemari. Jumlah penduduk kali segianya bercampur hampir 600 ton per hari. Kalau dihitung ya, itu bercampur, itu yang mencemari. Kalau terpilah kan tidak, Pak.

0: Hal dari mulai diri sendiri. Mulai dari diri sendiri di rumah. Kemudian kalau sudah, ajak istri, ajak anak. Baru mencontoh. Itu artinya little hero. Pahlawan kecil, tapi manfaatnya tidak usah dihitung, Pak. Yeah, itu yang kami harap.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Iwayan Subawa, STPMP, Jabatan Fungsional Ahli Muda Pengendali Dampak Lingkungan di bidang pengolahan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar. Sekian dan terima kasih.

0: Pendengar, Bali menjadi salah satu daerah yang berada di wilayah tektonik aktif yang diapit dua sumber gempa utama. Hal itu mengakibatkan Bali rentan diguncang gempa dangkal.
1: Gempa bumi didominasi dari gempa bumi dengan magnitudo kecil di bawah 3.
2: Berada di wilayah tektonik yang sangat aktif dan diapit dua sumber gempa utama mengakibatkan Pulau Dewata rentan diguncang gempa dangkal. Puluhan hingga ratusan gempa dangkal tersebut tercatat mengguncang Bali maupun wilayah sekitarnya yang biasanya tidak dirasakan masyarakat akibat kedalaman gempa kurang dari 60 km. Hal itu dikatakan PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar. Ia menjelaskan berdasarkan analisis Stasiun Geofisika Denpasar, wilayah Bali dan sekitarnya tercatat diguncang gempa dangkal yang bersumber dari subduksi lempeng Indo-Australia, menyusup ke bawah lempeng Eurasia dan aktivitas patahan atau sesar aktif. Muhammad Asani Haris mengungkapkan pergerakan zona subduksi lempeng Indo-Australia sering memicu gempa bumi dangkal hingga dalam, di mana wilayah selatan secara konsisten menghasilkan puluhan gempa dangkal tektonik. Sementara zona sesar busur belakang Flores yang membentang di laut lepas di sebelah utara Pulau Dewata hingga kepulauan Nusa Tenggara kerap memicu gempa bumi akibat patahan naik tekanan balik interaksi lempeng di selatan.
1: Berdasarkan kedalaman didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km.
2: Muhammad Asani Haris mengatakan sesar lokal di daratan Bali turut memicu kerentanan Bali dilanda gempa dangkal. Sesar lokal itu tersebar di sejumlah wilayah daratan. Salah satunya jalur sesar aktif di Desa Ban Karangasem dan di wilayah Tejo Kulo Buleleng. Patahan-patahan lokal ini terbentuk akibat manifestasi tekanan tektonik regional dari kedua zona besar di utara dan selatan. Karena kondisi geologis ini, gempa bumi di Bali merupakan fenomena alam yang tidak dapat dihindari atau diprediksi secara waktu. Masyarakat diimbau mengupdate informasi dan sumber terpercaya, karena hingga kini gempa bumi belum bisa diprediksi. Karena itu diperlukan sosialisasi dan simulasi untuk menghadapi gempa bumi untuk meminimalisir kerugian material dan korban jiwa. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau panjang memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah di Jembrana. Warga di lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem, bahkan harus menempuh ratusan meter mengambil air dari sungai untuk kebutuhan sehari-hari.
3: Menurunnya debit sumber air secara drastis akibat dampak kekeringan memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Jembrana. Kondisi ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir, bahkan warga di lingkungan Pancardawu, Kelurahan Pendem yang paling terdampak, harus rela menempuh jarak ratusan meter mengambil air dari sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Kadek Sandi Wantare, 51 tahun, warga lingkungan Pancardawu, ditemui di rumahnya Senin kemarin, menuturkan krisis air bersih ini sudah dialami sejak 2 bulan terakhir dampak musim kemarau panjang yang melanda wilayahnya.
4: Dua bulan terakhir tidak ada air.
5: Tidak ada air.
4: Karena apa tuh tidak ada?
5: Karena niki bawa kemarau.
4: Kalau biasanya airnya dari mana?
5: Dari gunung.
4: Kalau sekarang kondisinya gimana?
5: Sekarang sudah macet total niki air. Kan yang dari sungai kok ngambil.
4: Oh, Bapak sementara ini dari sungai ngambil. Yeah. Sungainya ada air.
5: Sungai ada air,
4: bersih.
5: Kecil lah airnya di sungai.
3: Di lingkungan Pancardawu saja, sekitar 200 kepala keluarga atau KK telah berjuang melawan kekeringan selama lebih dari 1 bulan terakhir. Warga bahkan terpaksa merogoh gojek untuk membeli air isi ulang demi konsumsi harian. Sementara untuk kebutuhan MCK, mandi cuci kakus, warga harus menempuh jarak 100 meter menuju sungai terdekat.
6: Air sungainya udah apa? Mandi?
5: Mandi.
6: Terus?
5: Air minum beli aja.
4: Oh, air minum beli. Ya.
6: Masak?
4: Mau masak
6: beli.
4: Gimana?
5: Masak beli.
3: Senada dengan Sandi, Kepala Lingkungan Pancardawu Iputu Partikayasa mengatakan telah mengusulkan ke pemerintah daerah untuk pembangunan 4 titik sumur bor di wilayahnya.
7: Harapan kami selaku Kepala Lingkungan, biar secepatnya lah dari pemerintah daerah untuk membantu untuk sumur bornya. Ya, karena kami kemarin sudah mengajukan 4 titik sumur bor, mudah-mudahan secepatnya terrealisasi agar warga kami bisa tidak kekeringan lagi pada saat musim kemarau. Cuman itu aja.
4: Ada berapa warga yang terdampak di Pancardawu?
7: Kalau total ini 200 KK.
3: Guna meredam krisis yang kian meluas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jemberana berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia PMI Jemberana bergerak cepat menyalurkan bantuan Senin kemarin. Selain ratusan KK di lingkungan Pancar Dawu, sebanyak 35 KK juga terdampak di lingkungan Dewosana. BPBD telah memasang tandon air serta menyalurkan pasokan secara berkala. BPBD Jemberana mengimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan segera melapor jika wilayahnya mulai mengalami kelangkaan air bersih agar bantuan dapat segera disalurkan. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Sementara itu, PMI Kabupaten Buleleng memperkuat distribusi air bersih bekerja sama dengan BPBD guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di daerah terdampak kekeringan.
6: Itu biasanya Kaliasem, termasuk juga Banjarasem dan SMK Satu Sawan. Ini biasanya
8: memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih mulai meningkat di sejumlah wilayah Kabupaten Buleleng. Mengantisipasi dampak kekeringan, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng memperkuat layanan distribusi air bersih dengan menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng untuk menjangkau daerah-daerah yang mengalami kesulitan air. Sepanjang Juli 2026, distribusi air bersih telah dilakukan ke Desa Madenan dan Desa Sinabun. PMI memperkirakan kebutuhan serupa akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan, seiring prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Ketua Markas PMI Kabupaten Buleleng Made Pasek Yase mengatakan, PMI telah menyiapkan pelayanan air bersih sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Selain mengajukan dukungan pendanaan ke PMI Pusat, pihaknya juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pelayanan.
6: Nah, untuk di Buleleng, PMI Kabupaten Buleleng, kita siap melayani air bersih dengan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Buleleng. Jadi untuk sementara bulan Juli ini, Buleleng sudah melayani air bersih di daerah yaitu Desa Madenan dan Sinabun. Kemungkinan ini akan berkembang sesuai dengan data kami ke tahun sebelumnya, itu biasanya Kaliasem termasuk juga Banjarasem dan SMK Satu Sawan.
8: Di lapangan distribusi air bersih dilakukan menggunakan armada tangki yang dinilai masih mampu menjangkau lokasi pelayanan meski harus melewati medan yang cukup menantang. Petugas juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar proses penyaluran berjalan lancar hingga ke titik distribusi yang telah disiapkan. Anggota PMI Kabupaten Buleleng, Daud Puji Raharjo menjelaskan, armada yang digunakan mampu menjangkau wilayah perbukitan seperti Desa Sinabun maupun Desa Madenan. Menurutnya, setiap pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi akses jalan serta kapasitas penampungan air yang tersedia di lokasi.
9: Kalau armadanya sih mumpuni, karena kan jalurnya kan medannya ya mirip-mirip ke Madenan lah yang jarang tanjakan tuh. Untuk tempat apa, muternya itu kan memang sempit, harus memang saling koordinasi sama asisten drivernya untuk muterin mobilnya di Desa Sinabun. 4 water tank, 10.000 jadi 2 kali trip.
8: Bantuan air bersih tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Desa Sinabun. Pasalnya saat musim kemarau, debit sumber air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat terus menurun sehingga distribusi air bersih menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Perbekal Desa Sinabun Nyoman Sumedana mengaku kehadiran PMI dan BPBD sangat membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Ia berharap bantuan serupa dapat terus berlanjut, termasuk adanya dukungan pemerintah dalam menyediakan sarana distribusi air agar masyarakat tidak mengalami kesulitan setiap musim kemarau.
10: Ya, terima kasih juga pada petugas TNI sudah sigap melayani masalah bantuan airnya, Pak. Kali lagi saya ucapkan terima kasih, Pak.
8: PMI Kabupaten Buleleng memastikan akan terus memantau perkembangan kebutuhan air bersih di berbagai wilayah selama musim kemarau berlangsung. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan terus dilakukan agar distribusi air dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
0: Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang riskan muncul pada anomali cuaca saat ini. Potensi demam berdarah dengue dan ISPA beresiko menjangkiti masyarakat.
11: musim yang tidak menentu ini ya di 2026 tentu.
12: Anomali cuaca yang melanda Bali dalam beberapa waktu terakhir membuat masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang dipicu perubahan musim. Meski kasus demam berdarah dengue atau DBD belum menunjukkan peningkatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengingatkan potensi penyebaran penyakit tetap tinggi seiring hujan yang masih turun di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayura Kasusanti, mengatakan kondisi cuaca yang tidak menentu pada 2026 ini berpotensi memicu munculnya sejumlah penyakit seperti DBD, infeksi saluran pernapasan akut, hingga leptospirosis.
11: Nah, untuk mewaspadai itu tentu sangat diperlukan kewaspadaan masyarakat untuk tentu menjaga kondisi tubuh. Gitu.
12: Meski demikian, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kasus DBD hingga Juli 2026 justru menunjukkan tren penurunan. Pada Juni hingga Juli, terjadi penurunan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jumlah kasus masih berada di bawah 300 kasus per bulan. Dr. Aka mengimbau masyarakat menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih, buah, dan sayuran serta tetap melakukan aktivitas fisik secara rutin. Warga juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala penyakit. Selain menjaga kondisi tubuh, masyarakat diminta meningkatkan pemberantasan sarang nyamuk, terutama setelah hujan yang berpotensi menimbulkan genangan air di sekitar rumah.
11: Tentu harus diwaspadai lagi genangan air yang berpotensi karena kemarin sempat turun hujan. Hujan deras juga gitu ya, jadi seperti misalnya ember, tempat-tempat yang penampungan air itu, jadi itu yang perlu harus diwaspadai untuk menghindari berpotensi berkembang biaknya nyamuk penyebab demam berdarah ini.
12: Untuk upaya pengendalian, Dinas Kesehatan Provinsi Bali terus mengintensifkan sosialisasi gerakan 3M+ dan penggunaan larvasida. Sementara itu, fogging dilakukan secara selektif berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi dan indikasi penyebaran kasus di suatu wilayah. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska, melaporkan.
0: Pendengar, Lovina Festival 2026 berhasil menggerakkan sektor pariwisata Buleleng dengan mencatat sekitar ribuan kunjungan hanya pada malam pertama, sekaligus memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di kawasan pesisir Lovina.
13: Yang banyak
14: pelaksanaan Lovina Festival Lovest 2026 disebut memberikan dampak nyata terhadap geliat pariwisata di Kabupaten Buleleng. Ribuan wisatawan memadati kawasan pesisir Lovina pada hari pertama penyelenggaraan festival. Tokoh pariwisata Lovina, Nyoman Arya Astau, menyebut jumlah kunjungan sementara mencapai sekitar 9.500 orang hanya dalam satu malam. Lonjakan tersebut dinilai menjadi sinyal positif bahwa event berbasis budaya dan hiburan masih menjadi magnet utama dalam menggerakkan ekonomi lokal. Arya Astau mengatakan angka kunjungan tersebut dihimpun berdasarkan aktivitas puluhan stan UMKM yang berjajar di sepanjang kawasan pesisir Lovina. Meski masih bersifat sementara, data itu dinilai cukup menggambarkan tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan yang datang menikmati rangkaian kegiatan festival sejak sore hingga malam hari.
13: Dan wisatawan mancanegara, apalagi pelaksanaan Lovina Festival tahun ini kita bisa bilang berbeda dari festival tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi penataan termasuk dari malam, yang dapat laporan bahwa pengunjung yang datang dari malam itu 9.500 pengunjung, jauh dari ekspektasi kita itu dalam sekian hari cuma 10, ternyata satu malam 10.000.
14: Menurutnya, dampak festival tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha kuliner dan UMKM, tetapi juga sektor akomodasi, transportasi, hingga jasa wisata. Tingginya mobilitas pengunjung membuat perputaran ekonomi berlangsung lebih cepat dibandingkan hari-hari biasa. Kondisi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa penyelenggara event mampu menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Buleleng.
13: Jadi, dan kemarin yang banyak turis, orang asing, juga banyak wisata domestik yang dari luar Buleleng.
14: Lonjakan kunjungan pada hari pertama Lovefest 2026 diikuti pada hari kedua menjadi indikator bahwa kawasan Lovina masih memiliki daya tarik kuat sebagai destinasi wisata unggulan di Bali Utara. Kedepan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku pariwisata, komunitas, dan UMKM dinilai menjadi kunci agar momentum ini tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan sesaat, tetapi juga memperkuat citra Lovina sebagai destinasi wisata yang mampu menghadirkan pengalaman budaya, hiburan, dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Tren wisata berbasis alam mengalami peningkatan seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap destinasi yang menawarkan pengalaman rekreasi sekaligus edukasi lingkungan. Destinasi potensi alam dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
15: Pengembangan destinasi wisata berbasis alam menjadi salah satu strategi dalam memperkuat sektor pariwisata yang berkelanjutan. Konsep tersebut diterapkan oleh Wisata Simpar Segara melalui pemanfaatan potensi alam secara optimal tanpa mengabaikan aspek konservasi lingkungan dan keterlibatan masyarakat sekitar. Ketua Kelompok Nelayan Simpar Segara, Ketut Darsana kepada RRI Denpasar menyampaikan, pengembangan kawasan wisata tidak hanya difokuskan pada penyediaan fasilitas rekreasi, tetapi juga diarahkan untuk menghadirkan pengalaman wisata yang memberikan nilai edukatif mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.
16: Pertama, kita punya kano untuk mancing, memancing. Terus kedua, kita punya boat untuk memancing juga. Terus paket-paket yang kami lakukan di sini, pertama mungkin ada edukasi. Maka dari itu kami sudah bekerja sama dengan Green School atau Green Camp-nya.
15: Ia menambahkan pengembangan destinasi berbasis alam memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.
16: Kami juga melaksanakan kegiatan planting mangrove atau penanaman mangrove. Terus kami juga punya yang ngetrend di sini, kami punya juga namanya kano entras di mana kita naik kano sambil pungut sampah plastik.
15: Melalui pengembangan yang berorientasi pada keberlanjutan, wisata Simbar Segara diharapkan mampu menjadi salah satu destinasi unggulan yang tidak hanya meningkatkan daya tarik pariwisata daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Timnas Indonesia mengawali kiprahnya di Piala AFF 2026 dengan kemenangan meyakinkan setelah menundukkan Kamboja 5-1 pada laga perdana grup A. Penyerang muda Mitchell Baker menjadi sorotan dengan mencetak hat-trick pada debutnya bersama skuad Garuda.
17: Timnas Indonesia membuka kiprahnya di Piala AFF 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja pada laga perdana grup A di Stadion Pekansari Bogor, Senin malam. Penyerang muda Mitchell Baker tampil sebagai bintang lapangan dengan mencetak hat-trick pada laga debutnya bersama timnas senior. Dua gol lainnya disumbangkan Sandy Walls dan Jens Raven. Usai pertandingan, Mitchell Baker mengaku bangga dengan hasil yang diraih tim dan menilai seluruh pemain mampu menjalankan rencana permainan dengan baik. Menurutnya, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan staf pelatih sehingga menjadi modal berharga untuk menghadapi laga-laga berikutnya.
18: Saya sangat senang dengan penampilan hari ini. Kami bermain sangat baik dan itu tidak mungkin terjadi tanpa serta staf pelatih. Kami akan menikmati kemenangan ini, tetapi masih ada beberapa pertandingan lagi dan kami akan terus berkembang.
17: Pelatih Timnas Indonesia John Herdman turut memberikan apresiasi atas penampilan Becker yang langsung mencetak 3 gol pada debutnya di hadapan puluhan ribu pendukung. Meski demikian, Herdman menegaskan keberhasilan sang penyerang muda tidak terlepas dari kerja kolektif seluruh pemain yang tampil dengan intensitas tinggi, mampu merebut kembali penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang melalui umpan-umpan berkualitas.
19: Yes, Mitch, my expectations tonight to get a hat-trick on his debut.
17: Michel memenuhi ekspektasi pada laga debutnya, namun itu tidak mungkin terjadi tanpa kerja keras tim. Intensitas permainan, usaha merebut kembali bola, hingga kualitas umpan yang diberikan para pemain menciptakan peluang-peluang baginya. Pada akhirnya, sebagai penyerang dia harus menyelesaikannya, dan malam ini dia berhasil melakukannya. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga grup A dengan torehan 3 poin dari satu pertandingan di bawah Singapura yang mengoleksi 6 poin dan Vietnam di posisi kedua. Selanjutnya, skuad Garuda akan menghadapi Timor Leste pada 31 Juli 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Plastik sekali pakai mengancam kelestarian ekosistem pesisir. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang riskan muncul saat anomali cuaca. Mewakili tim redaksi, saya Habsar Nacoa bersama redaktur Ayu Rini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
20: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Yes, dari Yura Yunita, tak kenapa ya, tak kenapa kalau misalnya siang hari ini Anda makan siang dulu. Iya, jangan lupa makan siang ya, karena kalau pura-pura kuat itu memang butuh tenaga, apalagi kalau kerja nyata. Asik. Terus menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Bu, jangan pakai di sini.
3: Alah, bentar aja aku bang.
2: Tapi bu.
0: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
2: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
4: Waktunya kentongan.
5: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
7: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

You Follow Me The Freak. Yes, untuk Anda semua pendengar yang saat ini mendengarkan saya Hapsarina Chua di ruang dengar Anda, You Found Me. Apapun kegiatannya, semoga siang hari ini tetap bertahan dan sehat selalu. Ini cuacanya bingung ini ya, diantara sebut panas, disebut mendung mau hujan. Ya, pokoknya kita nikmati aja dulu deh. Dengan lagu berikut ini dari James Arthur, Say You Won't Let Go.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim gedung Kejaksaan Agung dibakar massa saat aksi demonstrasi Juli 2026. Mari kita cek faktanya. Dikutip dari Cek Fakta Tirto ID, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi telah mengklarifikasi bahwa narasi tersebut adalah hoax. Memang terjadi aksi demonstrasi di depan gedung Kejaksaan Agung 22 Juli 2026 yang diwarnai kericuhan, aksi saling dorong antar massa dan aparat, serta pembakaran ban di depan gerbang. Namun api segera dipadamkan oleh petugas dan tidak ada pembakaran gedung Kejaksaan Agung. Aksi demonstrasi pada 23 Juli 2026 juga berlangsung tanpa ada pembakaran gedung. Kesimpulannya, klaim bahwa gedung Kejaksaan Agung dibakar demonstran pada aksi 22 Juli 2026 adalah salah dan menyesatkan atau false and misleading. Faktanya, setelah yang terjadi hanyalah pembakaran ban dan kericuhan di sekitar lokasi aksi, sementara gedung Kejaksaan Agung tidak dibakar. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Masih menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini ngomongin wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, resmi mengakhiri karirnya sebagai pengadil di lapangan hijau. Keputusannya diumumkan Federasi Sepak Bola Slovenia NZS sepekan setelah dia memimpin partai final Piala Dunia 2026. Melalui pernyataan resminya, dia menutup karir dengan pencapaian tertinggi dan pria berusia 46 tahun ini menjadi wasit pertama dari negaranya yang dipercaya FIFA memimpin final Piala Dunia. Selengkapnya bisa langsung aja ke rri.co.id untuk topik Slavko Vincic pensiun usai jadi wasit di final Piala Dunia 2026.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.
5: Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
6: Oh ya?
5: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
6: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
5: Tapi namaku bener, Yan.
6: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
5: Waduh.
6: Nah kan?
5: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
6: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
5: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
7: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Dew, lo tau gak?
5: Yeah.
8: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
5: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
8: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
5: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
8: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
5: Prosesnya ribet gak, Bay?
8: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
5: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
8: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Ya, saya.
9: Kredit Industri Padat Karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Yes, pendengar masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1. Tapi saatnya saya Habsar dan Nacwa pamit undur dari ruang dengar Anda. Karena sesaat lagi kita akan bergabung dengan Jakarta untuk 100% Indonesia. Terus bersama kami, Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
5: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya selamat ampun. Siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarode. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilis di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Iya, iya, iya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Mm-mm.
0: Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Mm-mm. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh, gimana? Ini jujur ya dari tadi. Kenapa? Dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging-nya iya boleh. Ya, tapi jujur ya.
0: Kenapa?
1: Ini, dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak.
0: Tidak.
1: Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya okay. Senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti.
0: Aha.
1: Ya. Tapi seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia nggak lupa sama akarnya, dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
1: Aduh.
0: Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini.
2: Gimana Bang Isan?
0: Gimana?
1: Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat,
1: bugar.
2: Bugar.
0: Yeah. Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya. Mm-hmm. Dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi gak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Eh sebenarnya ini lebih ke juliknya Bang Isan.
0: Oh, iya. Oh gitu ya.
1: Bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya okay. Lebih juliknya gitu dia aja
1: sebenernya. Juliknya Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah Isan. Luar biasa.
2: Mm-hmm. Ini gimana Bang Isan? Sudah sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu waktu
1: betul.
2: Itu. Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kalau mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke jadi pop,
2: pelan-pelan,
1: ya?
2: Pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang dan dari 2019 kayaknya. itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin temen dan temennya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku. Mm-hmm. Jadi aku tuh semacam nemenin temen dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Oh, walaupun okay. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda. Gitu. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir, oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu. Disyukuri yang ada.
0: Oke. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau cerita tentang Menualah Denganku.
1: Ceritanya
0: kenapa
1: tentang
0: diajak
1: apa?
0: Menua?
2: Ya, sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu-lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan,
2: dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini, siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya untuk menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau nggak, nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget ya.
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin. Ya udah.
1: Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada
1: gabung?
0: Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Iksan Tarori dong.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bil khair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung
2: siang.
0: Langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam.
3: Yogi Nandes. Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya.
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande?
2: Yogi boleh buat Yogi Nande.
1: Sorry itu father and son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh, enak banget. Silakan pertanyaannya Pak Bung Benijo.
3: Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya.
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkok-jengkoknya itu kan sangat sulit.
0: Betul. Yes. Okay.
3: Nah, jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi.
0: Ditunggu ya.
3: Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap,
3: untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuayas, semangat ya buat Ibu Ike, terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Eman Lampung, Ibu Farida Palu, Uncle Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di Bau-Bau.
0: Ya, tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau begitu,
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan
0: ya. Oh iya.
1: Kenapa? Uh-huh. Kan itu tadi dia nanya, gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya. Karena memang
2: pop dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Iseng. Karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Iya, kan tadi mendengarkan.
0: mendengarkan
1: apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke. Okay.
1: Makanya
0: pertanyaan dari ini.
1: Bang Benijo lagi. Pertanyaan yeah. keduanya itu adalah
0: pertanyaan single. Pertama belum dijawab.
1: Dangdut udah tadi,
0: itu lebih sulit mana antara pop dan dangdut?
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya.
1: Dangdut
2: sulit karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop. Aha. Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan? Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, pula. Bukan main.
2: Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampainya dangdut, mereka jago banget.
1: Untuk keriting itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada Menualah Bersamaku.
0: Menualah denganku.
1: Oke. Okay.
0: Ini single baru atau gimana?
2: Menualah denganku ini single baru. Baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru banget.
1: Fresh from the oven. Udah gitu, sebelum Menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung Benijo.
1: Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Kalimantan. Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh, sore.
0: Siap, selamat sore.
1: Oh, ya ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh, Ori. Benar.
0: Okay, orang namanya Ori diganti A.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya.
0: Iya, silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Menualah Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Tanpa kesulitan gitu kali ya?
2: Ya.
1: Oke.
0: Itu aja, ya. Bang Ori.
1: Oke.
4: Iya. Oke. Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih, Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Mm-hmm. Terima kasih banyak, Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih banyak, Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Taror ya.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes.
5: Juga buatnya Uda Yogi Nandes.
1: Sama-sama ini, sama-sama.
2: Oh iya, Padang, orang awal.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Okay.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
0: Oke.
5: Udah Yogi Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
1: Oke.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya, bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Oke. Okay. Aman deh. Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya, oke. Salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
1: Boleh.
5: Siap. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Survio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan silakan.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Gimana nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
1: Weekend main.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh, bahagia sekali.
0: Iya dong.
6: Aduh.
1: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Aduh, emang semua juga emang mau dibawa tua ini sama Uda Yogi.
1: Ya Allah.
0: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi Ismail dibawa tua jadinya.
1: Betul. Kalau itu kayaknya memang udah deh.
2: Gak ikut aku.
6: Menualah Denganku.
0: Ini pertanyaannya.
6: Saya benar waktu ngikutin mantau antum di itu udah di AKD itu, wah ini mah orang warna pop ini mah.
0: Iya
6: benar ya, dalam semang sulit benar.
0: Betul
6: ya, emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi di dangdut itu, cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Iya, okay. Itu dia.
6: Waktu itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu? Tak.
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
0: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
0: Iya, alhamdulillah. Pertanyaan
6: saya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapan lah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang?
0: Okay.
6: Dan satu lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana Menua dengan
0: Queen. Oke.
6: Oke. Siap. Kayaknya cakep banget ini.
0: Oh iya memang.
6: Iya gitu.
0: Siap.
6: Khusus buat Bang Yogi ya.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terima kasih Bang. Bang Hasanuddin.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari, saya ucapkan selamat siang.
1: Bang Isan,
0: aku Ari. Siap, tadi sama terima kasih ya Bang.
1: Ya, apa-apa.
0: Ditunggu jawabannya habis ini jawab.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab yuk Ari apa siapa? Aja. Ari, enggak tahu.
1: Ari daging gue. Apa Ari untung?
2: Ari tulang.
0: Ari lasu. Habis daging tulang lu.
1: Aduh, Ari keriting deh. Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
0: Oh iya,
1: Bang dari Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
2: Iya iya.
1: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
2: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja. Tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
0: Oke.
2: Okay. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru Bang.
0: Happy-happy haru?
2: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
1: Bisa mewek deh kayaknya gue.
0: Berarti Isan enggak ada dong di situ.
1: Enggak ada kan gue belum punya pasangan.
0: Nah, jelasin dong.
1: Oke, ya. Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
2: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
1: So far

0: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andrelis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa vibe-nya ya? Beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
1: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
0: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Kayak senapan ya kaliber.
1: Alhamdulillah ya, Bang. Karena memang ngeri-ngeri banget itu
2: iya
1: sebenarnya karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
0: Gimana?
1: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah. Udah selesai semua kan?
1: Inspirasinya tadi dari mana?
0: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe dan bisa jadi wedding anthem.
2: Oh, oke. Okay.
0: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang, misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini
1: iya,
0: salah satunya.
1: Amin.
0: Dari mudah-mudahan beberapa lagu ini masuk.
2: Ya, kita harus bekerja suka, sama dengan WOWO dong.
1: Amin. Iya. Kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
2: Iya.
1: Menikah denganku. Ya paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
0: Oke. Okay, iya. Baik. Pengennya begitu.
2: Ya sudah.
1: Oke.
2: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama
0: badannya. Gitu ya.
1: Enggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak banget bisa. Dan benar.
0: Easy lagi, listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak, bukan pohon pantai, padi,
1: malah kayak

0: pantai aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
1: Waduh,
0: di
1: pinggir boleh pantai. Juga begitu.
0: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
1: Iya iya, yang penting bukan hujan.
0: Enggak.
1: Ini enggak. Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
1: Iya iya iya.
0: Jadi begitu sunset, itu video klipnya tuh gua, di imajinasi aku sunset terus sambil ada dia nyanyi di situ.
1: Nah. Terus ceweknya pakai gaun gaunnya itu
0: seblak-seblak
1: gitu ya kena angin. Seblak-seblak enggak tuh.
2: Bahasa apa seblak-seblak?
1: Bahasa kita lah. Eh ya. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya.
0: Iya.
1: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
0: Kita ke Palu, ada Bu Farida ya.
1: Bu Farida.
0: Halo, selamat siang. Halo,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Farida di Palu.
3: Mas Yudi. Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
1: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya,
0: seru. Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
0: Aduh.
3: Ya, apa kabar ya?
1: Baik, ya? Alhamdulillah, Bu.
0: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Ya, alhamdulillah sehat, baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
0: Oh iya, iya sih. Sudah ya,
3: sudah masuk waktu asar.
1: Oh, sudah masuk waktu asar, oke.
0: Okay. Oke, okay, baiklah Bu Farida mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya, Mas Yogi Nandes ya?
2: Betul, iya, hai Bu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu Fada kayaknya research deh. Bukit Tinggi dia tahu
0: Bukit Tinggi. Dengerin
1: kan tadi kita ngomong loh.
2: Tapi kita enggak ngomong Bukit Tinggi loh.
1: Ngomong ada ya.
2: Oh iya iya ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
1: Tapi mungkin juga Bu Fada tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wah, terima kasih banyak.
0: Follow berarti Instagramnya Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di follow, di komen kalau di Instagram.
0: Ih, cocok nih.
2: Terima kasih lah Ibu.
3: Enggak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
0: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
3: Aduh. Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
1: Mulai umur berapa? Oke.
3: Okay. Ah, yang kedua ya. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Menuailah
2: denganku
3: tadi.
1: Denganku.
3: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
1: Siap,
2: terima kasih Bu Farida.
3: Yogi, Mandes, amin. Ya, terus berusaha berjuang ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
0: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, enggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
0: Iya, memang dia di standby langsung. Iya.
1: Biar dapat bonus.
3: Ada Cigurie Jakarta, Ayu di Maso sana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu Farida.
1: Dari Palu kita ke Semarang.
0: Semarang.
1: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Yo, Cah. Bangsan Mas Yudi.
1: Iya siap Mas Yofi, silakan.
0: Mas Yofi.
1: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
0: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu, yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
1: Wah. Wow. Betul dia.
2: Betul dia.
0: Mungkin dia akan jadi produser.
1: Ditunggu.
4: Oh, itu yang tadi Bang Ihsan ngomong sih yang di tebing di Bali itu sih, Bang.
0: Iya kan? Cocok kan? Keren. Cocok kan? Oke, okay. Halo Yogi Nandes cari sponsor. Terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
1: Iya.
4: Oh, ini Bang. Kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi?
1: Okay,
4: maksudnya untuk yang pop? Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Ihsan karena gilirannya Bang Ihsan?
0: Oke. Okay. Of course. Okay, okay.
4: Yang kedua ini, apa itu, apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
1: Oke, okay, siap. Oke. Okay. Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke,
1: okay,
4: okay, terima kasih.
1: Oke, okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
0: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
1: Teh Dinda, silakan.
0: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Cengkoknya langsung yang... Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
0: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iki Santarore.
0: Iya Teteh. Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
5: Yo Barna Koha, yo
2: Onde Mande.
0: Onde Mande.
1: Ah, yo Barna Koha.
2: Nama siapa tadi?
1: Teh Dinda. Dinda.
2: Ah, Aca awak salah mau tabah dona nih. Biarlah orang-orang kona banyak kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda pasti nggak tahu. Pasti nggak tahu Teh Dindanya.
0: Teh Dinda. Mati.
2: Oh, nyesel.
0: Gak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya. Cuman paham sedikit bahasa Padang. Ya.
5: Nah. Bukan bahasa Padang, Iksan, tapi bahasa Minang.
0: Bahasa Minang.
1: Tuh kan.
0: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
0: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu.
1: Oke, okay, siap. Aja apa pertanyaannya
2: gimana tuh?
1: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
1: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
0: Iya, lewat semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik.
1: Tapi
5: versi akustik.
1: Siap.
2: Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
1: Yogi, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Amin. Iksan juga.
0: Ya, oke Teteh, terima kasih Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baikkan aja ya.
1: Ya lebih benar-benar cinta ya.
0: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang Teteh Dinda.
1: Oke, kita ke Sulawesi Selatan ada Cika.
0: Cika. Halo.
1: Cika.
0: Halo Cika.
6: Saya banggakan Indonesia.
1: Oh iya.
0: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
1: Silakan
0: ya.
1: Cika.
6: Ica.
1: Oh Ica, bukan
0: makanya
1: Cika.
0: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
1: Oh masih anak-anak.
0: Iya, memang dia masih anak-anak.
1: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
1: Imut banget.
0: Oke, okay, oke, okay. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya? Loh gak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mamanya Ica meninggal itu berpuasa.
1: Terus berduka cita.
6: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
0: Siap, harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
0: Ica, mau tanya apa ini?
6: Oh nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya.
2: Apa?
1: Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
1: Dia mau Asli Minang ya. Cepet bang. Asli Minang ya. Oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
0: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
6: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
1: Oh siap.
2: Boleh.
0: Kita dengarkan coba.
6: 3, 2, 1.
2: Iya.
6: Mabuak laden naik surang, rumik manenggang perasaan. Udah dilirik, dipandang-pandang, semakin gagah marupa.
1: Oke. Kenapa?
6: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin jauh.
1: Oh, begitu rupanya.
0: Semakin dipandang.

0: 2531 kali loh. Ya.
1: Mau salam dong.
2: Boleh.
3: Siap, silakan.
0: Oke.
1: Salam buat salam dong.
0: Boleh.
3: Siap, silakan.
0: Oke.
1: Salam buat Prosatu Makassar, Bone juga, Prosatu Bone sama Prosatu Padang, itu udah lama enggak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
3: Oh, oke, siap.
0: Siap, siap, siap.
1: Indonesia yang ucapannya selamat siang aja, semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
3: Amin. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
3: kita ke Tebet, yang dekat dari sini ada Ciguria. Selamat siang.
0: Ciguria.
1: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
3: Oh iya.
0: Iya, padahal dia habis tur.
1: Malam jam terbangnya, tapi enggak apa-apa memang. Insan Tarore.
0: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
1: Juga sehat ini. Aduh, si ganteng narasumbernya ini benar-benar Yogi
0: Nandes. Ganteng ya Cikgu ya.
1: Apa kabar Yogi?
2: Alhamdulillah, aku kabar baik.
1: Alhamdulillah, bisanya
2: gitu
1: doang, bakabah. Belajar ini kan, kalau apa ya kan, memang belajar harus itu belajar.
0: Betul.
1: Nah, Cikgu dia ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
2: benar? Oh iya,
1: ya?
2: Iya.
1: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
3: Oh, karena Cik Guria sebagai guru gak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
1: Pernah juga sih Mas Yudi. Cuma ini gimana bu? Jadi saya mau seperti apa sih yang membuat apa dengan lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong dengan
3: siap, siap. Iya. Ditunggu ya.
1: Jadi ada juga ini tahalang restu. Emang kan selalu tahalang restu kan? Selalu di song 22 ya.
3: Oke.
2: Iya betul.
1: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kepengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu yang tadi ya. Dihukum rindu.
3: Siap.
1: Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
3: Siap.
0: Terima kasih.
1: Salam saya tadi kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
3: Oke.
1: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
0: Terima kasih sama-sama juga Cik Guria di Tebet.
3: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
0: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
3: Ini aja.
0: Ini aja dulu. Mm-hmm. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
3: Okay.
0: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
0: Nyanyi.
2: Betul. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
0: 6 tahun.
2: Jadi kebetulan memang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah ada keluarga yang nyanyi juga.
0: Uh-oh.
2: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
3: Oke.
2: Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuma yang menjadikan sebagai profesi aku.
0: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu. Apa ada keluarga?
2: Iya, gitu. Jadi ternyata benar. Jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu sebagai penyanyi daerah.
0: Gitu. Kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
0: ada penyesuaian lah ya.
2: Ada penyesuaian
0: ya.
2: Di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
0: Itu doang sih. Itu ya.
3: Siap.
0: Kesulitannya di situ doang. Yes. Terus ada pertanyaannya lagi tadi.
2: Apa tuh?
0: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih ke dipaksa.
0: Lebih ke dipaksa.
3: Berarti
0: benar-benar iseng.
2: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku gak ngantri.
3: Oh gak pakai ngantri.
0: Oh my god.
2: Jadi aku diantriin.
0: Oh. Dijokiin ya jatohnya.
2: Dijokiin waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
0: rezekinya.
2: Kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana, yang diberikan ke aku kayak gimana. Betul, ya. Cerita dari situ dulu.
3: Siap, ya, lanjut.
0: Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Teddy, cover akustik.
2: Cover lagu akustik. Ah, aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isang sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle. Recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi singleku, single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
3: Oke.
2: Gitu. Kalau dibilang akustik ada, Lewat Semesta itu ada akustiknya.
0: Ada ya?
2: Ada.
0: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaketiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
0: in my opinion ya.
2: Yes.
0: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru, dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
0: Gitu. Itu di in my opinion.
3: Tapi
0: gitu.
3: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
0: Kenapa? Gitu?
3: Banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
0: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu lagu ini agak
3: daripada dihukum Pak Polisi ya.
2: Jangan
0: mau, amit-amit.
2: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
0: Saking banyaknya rilis
2: lagu. Iya enggak, sih. Aku lupa lagi tahun berapa.
0: Nah, jadi satu ini parah nih.
2: Aduh, dihukum rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
3: Kenapa
2: gitu? Aku emang sulit aja lagunya, Bang.
0: Tekniknya.
2: Iya. Jadi kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live, agak sedikit beban sih sebenarnya.
0: Banyak lagi gue gitu lagu gue. Terus lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu, karena memang aku dapat lagu ini aja.
0: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Tiroy si Hotang, aku lupa namanya. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya, bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
0: Akhirnya jadilah
2: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
0: beda. Ya. Pastilah. Gitu. Beda orang, beda karakter.
3: Gitu. Ini
0: itu sudah terjawab semua.
3: Ada warga Sumatera Barat,
0: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi. Jadi tinggi, orang Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
3: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang, Uni.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
0: Oke, selamat siang juga.
3: Silakan Uni sama Uda Yogi.
4: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
2: Selamat siang.
4: Salam sehat selalu.
2: Amin.
4: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
3: Okay. Ditunggu ya, Uni Rahma.
4: Boleh salam.
3: Silakan, boleh.
4: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes, semoga sehat dan sukses untuk yang menuju akan datangnya.
2: Amin.
4: Buat saya salam juga buat Bang Mayudi, buat Bustan.
0: Terima kasih.
4: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat berpi di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
3: Bang Yudi Maswar ya.
0: Oke. Okay.
3: Siap.
4: Ya.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Uni Rahma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
0: Yes.
3: Teman-temannya Isan Tarore.
0: Siapa sih?

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia, masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail, dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap. Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya?
0: Kan karena ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kan kalau masih ingin bergabung,
1: boleh,
0: teleponnya mana? Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440-696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirine, sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini nggak ada tadi diomongin.
1: Nggak ada.
0: Ya memang iya.
1: Namanya juga
0: ini?
1: Challenge.
0: Oh ya ya ya ya ya ya ya. Ya. Oke oke oke oke oke. Ya,
1: jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Ya. Kalau nggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh.
0: Sih.
1: Boleh. Ya, mau kan? Menuala denganku juga juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman.
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah. Ada dalam pikiran
3: mikir
1: udah. Menuala denganku, oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali bang.
0: Di switch langsung.
1: Baik, silakan. Oke.
3: Ini. Menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu aden. Dah pusing.
1: Coba lagi.
3: Dekap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palu denai dan janganlah sampai lape. Badu kan hadapi. Bersama kita selamanya.
1: Yeah.
3: Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Coba kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya. Oh. Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba, okay, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya?
0: Nggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Penuhlah denganku.

0: Oh, so sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru.
0: Wah,
1: sih.
0: Iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, sih? Yang hebatnya tuh Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang sepasang kekasih nih, dia lagi bersepedaan berdua. Enak banget.
1: Imajinasi kita ke jalan, saya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang, ayam dikecapin sama goreng tempe.
0: Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut, ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan kru Pro 1 bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gua dapat.
1: KRL. Oke.
0: Gratis seumur hidup. Oke.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita
0: Okay. Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina Leano
0: selesai gitu. Ya. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke, okay, Ibu Dini.
1: Ibu Dini terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh dibabat, para pendengar.
0: Dibabat abis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku, selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Ya pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Musik, YouTube dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh, nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak nama masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, lagi jangan
2: nama masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita
2: dari betul. Ada lirik yang paling kena banget. Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside nggak?
0: Killing me inside. Oke. Okay. Bleeding inside. Oke. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
1: Iya.
0: Emang boleh so sweet itu.
2: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi,
2: Follow IG ku ya, follow media sosialku juga, jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14.
0: Oke.
2: Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube ku, Yogi Nandes, di search aja. Subscribe sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi
2: dulu.
0: Udah
2: lirik video dulu ya. Sudah ada lirik videonya. Kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya. Mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan? Dan lagu Menua Bersamaku ya. Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado. Ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh. Ada Bang Amar. Salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut.
1: Icut.
0: Okay. Icama tadi Sulawesi. Oke.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
1: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Langsung kagok.
0: Langsung kagok.
2: Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Oh, Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggallah Aku Sendiri nih, Kak Ardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Waduh.
1: Mendadak aku jadi pengen orang jadi orang Padang ayo.
0: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
1: Ini tambo aci bener ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
0: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa Rahma lagi? Tadi? Apa enggak lagi? Tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
1: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
0: Apa tuh?
1: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
0: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
1: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh
0: nyanyiin
1: lagu Minang loh.
0: Terima kasih loh Bang.
1: Begini-begini gitu. Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi. Tuh, kebayang okay, sambil lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
0: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
1: Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
0: Amin. Siap.
1: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
0: Pasti. Siap. Okay. Sukses terus ya.
1: Amin. Okay.
0: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
1: Apa itu?
0: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
1: Aku Isan Tarore.
0: Ke Yudi Ismail.
1: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
0: Bye. Ada segala cara.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Ya, masih disiarkan langsung dari Hayam Wuruk 70, RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore para pendengar dimanapun Anda berada. Sekarang saatnya saya Dharma Chandra akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih sampai nanti jam 20 ya, jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan baru saja tadi kita sudah bergabung dengan Pro 1 Jakarta dalam 100% Indonesia bersama Isan Trarole dan juga Yudi Ismail bersama di tamu Yogi Nandes. Dan nanti kurang lebih jam 16.00 waktu Indonesia Tengah ya, nanti kita juga ada dialog kentongan yang nanti di mana kita akan membahas hal yang memang juga relate dengan kehidupan kita ya. Nanti kita kurang lebih jam 16.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti yang mau bergabung, mau bertanya-tanya boleh juga di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon 0361-222-161. Masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar sore ini.
2: Denpasar sore ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Menarik bagi para orang tua ya, bagaimana ketika anak-anak bermain, orang tua tetap merasa tenang, tidak khawatir akan keselamatan dari anak-anaknya. Dan untuk itu, pendengar di studio telah hadir narasumber dari BPBD Provinsi Bali, yaitu analis kebencanaan, ahli muda, yang juga ketua tim kajian dan verifikasi BPBD Provinsi Bali, Bapak Sang Putu Adi Sanjaya, Eskom MAP. Selamat sore Pak Sang Putu, panggilannya Pak?
1: Panggil Sang Tu saja.
0: Oh, selamat Pak sore. Sang Tu ya? Isi Pak Sang Tu, apa Sang Tu aja?
1: Sang Tu aja.
0: Sang Tu aja, baik. Ya, terima kasih sudah hadir di studio untuk bersama-sama nanti memberikan edukasi kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar terkait dengan bagaimana para orang tua tetap merasa tenang saat anak-anak mereka bermain. Tentunya ini sangat menarik ya. Dan pendengar, selain itu juga saya ditemani oleh adik dari Ananda yang nanti akan selama satu jam ke depan juga ikut berbincang-bincang, berdiskusi terkait dengan topik ini ya Ananda. Selamat sore Ananda.
2: Selamat sore Ibu.
0: Iya. Dan pendengar Pro 1 RRI Denpasar, selain bisa menyimak di FM 105,2 MHz, juga bisa menyimak melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar dan juga aplikasi RRI Pligu tentunya. Dan yang ingin berpartisipasi bisa nanti ikut berdiskusi dengan dalam dialog kentongan pada sore hari ini. Baik, Sang Tu Adi Sanjaya ya. Terkait dengan topik hari ini, saat anak bermain orang tua bisa tetap tenang, ini bisa diceritakan, ini tentunya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama para orang tua ya. Ini maksudnya seperti apa nih?
1: Iya, ya. Terima kasih Bu Nyoman, terima kasih ini rekan saya, Ananda, kita rekan walaupun umur tidaklah penting.
0: Iya.
1: Ya, kalau kita bicara anak, jadi saya ini kan dari sisi kebencanaan. Jadi kita mengambil tajuk terlebih dahulu adalah bencana tanggung jawab bersama. Banyak yang tidak paham bahwa bencana itu adalah tanggung jawab bersama. Dari segala lini sektor, bidang dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ketika kita bicara tentang anak, kita bicara tentang lingkungan, jadi mungkin gitu. Mungkin bisa fakta, bisa data yang kami lihat di lapangan, anak-anak sekarang minusnya adalah kurang sekali mengenal lingkungannya sendiri.
0: Nah, anak kurang mengenal lingkungan.
1: Ya, sangat kurang. Karena ada hal pengganti di sini adalah gadget itu sendiri.
0: Ya betul.
1: Ya, seolah-olah mereka itu tidak hidup di sini gitu. Nah, kalau kita bicara anak, bicara lingkungan, pertanyaannya sekarang adalah sudahkah mereka mengenal lingkungannya? Apa kerentanan yang ada di lingkungannya? Nah, sebelum terlalu jauh kita teoritis, lagi ada pertanyaan, siapa sih yang mengenalkan lingkungan itu sendiri? Nah,
0: betul.
1: Itu tidak bisa kita guru di sekolah. Nah, itu dia. Tentu kan orang tua yang memberi contoh akan hal tersebut. Gitu. Nah, memang tantangan kita sekarang, kalau kita mengatakan aman, nah itu aman bermain, jawabannya adalah pengenalan lingkungan yang pertama kali. Dari sini akan berkembang dia. Apa yang perlu dikenal? Coba sekarang saya tanya gitu. Adik Anda lahir tahun berapa?
2: 2005.
1: Iya. Bali, di Bali?
2: Iya.
1: Tahu enggak dia Song Sombah?
0: Saya saja tidak tahu, Pak.
1: Iya kan? Tidak tahu kan? Padahal itu saja kita tidak kenal. Terus kita melihat banjir sekarang. Apa hubungan banjir dengan Song Sombah? Ya, nanti kita bahas. Silahkan Ibu.
0: Nah, ini saat anak bermain orang tua bisa tetap tenang. Tadi Bapak menyebut kata aman. Ini aman ini pengertiannya sejauh mana Pak? Karena selama ini kan kita sering melihat kejadian atau peristiwa bencana seperti itu. Ketika orang tuanya sedang sibuk, tiba-tiba anaknya ada, bahkan yang ada terseret di sungai, kemudian ada yang jatuh ke selokan seperti itu. Ini seperti kata saya manggilnya

0: aja yang lebih
1: santu,
0: enak. Oh, santu aja. Ya. Seperti kata santu tadi, orang tua sesungguhnya yang harus mengenalkan lingkungan kepada anaknya. Ini seperti apa? Ya,
1: tadi Ibu menanyakan adalah tentang definisi ya begitu.
0: Aman.
1: Ya.
0: Aman, aman itu sejauh mana itu?
1: Iya. Kalau kita sekarang sesuatu yang kualitatif, kita kuantitatif kan, itu sesuatu yang saya rasa perlu dibenahi. Ketika kita bicara aman, jadi ada beberapa indikator di sana. Adalah sebuah kata namanya siap.
0: Siap.
1: Ya. Sekarang apakah kita bisa menyalahkan hujan begitu, menyalahkan air ketika kita tidak membawa payung? Ketika kita tidak siap, manusialah yang mendefinisikan itu tidak aman. Termasuk bencana itu sendiri.
0: Yeah.
1: Kalau kita hubungan dengan bencana gitu. Kita tidak bisa menyalahkan alam ini karena ketidaksiapan manusialah yang menyebabkan kita menyebutnya tidak aman,
0: tidak
1: itu
0: aman.
1: Sendiri. Bisa diterima kira-kira.
0: Artinya di sini ketika katakanlah sebuah situasi misalnya terjadi banjir misalnya. Terjadi banjir, nah tentu saja kan kita tidak siap ini menghadapi banjir itu. Berarti kita boleh menyebutnya tidak aman seperti itu.
1: Kan dari sisi manusianya. Kita sering menyalahkan alam itu sendiri. Maksud saya kita tidak boleh sekarang itu hanya menyalahkan alam. Alam tidak salah. Segala yang tidak aman ini juga manusia yang menyebabkan. Kalau kita secara filosofis begitu. Bisa paham ya kira-kira.
0: Artinya,
1: sampai di sini.
0: Aman tidak aman ya tergantung manusianya. Seperti itu.
1: Kalau seandainya umpamanya kita contoh dulu kita aman contoh ini. Kalau sekarang terjadi gempa, kita lari dari rumah ya, keluar ya. Terus apa fungsinya rumah ini katanya sebagai pelindung. Nah, saya tidak bicarakan Bali tempo dulu. Bali sekarang pun lihat ada rumah-rumah yang pakai sake. Kalau terjadi gempa, kita masuk ke rumah itu sehingga terlindung. Apakah rumah itu aman atau tidak aman? Tergantung sudut pandang. Saya akan membuat bingung ini dulu.
0: Iya,
1: iya, karena apa? Karena kita kan selalu berpikirnya hanya oh, tangan kanan ini yang baik. Tangan kiri ini tidak baik. Itu tidak fair bagi kita semua.
0: Tidak
1: maka
0: adil, Pak.
1: Tidak adil. Hidup itu adil sebenarnya kalau mau kita siap. Mau menerima baik dan buruk ini. Bahkan tidak ada kata baik dan buruk ini. Yang ada adalah waktu yang berjalan gitu. Kalau kita secara filosofis, nah kembali ke tadi, aman dan tidak aman tergantung kesiapan kita. Tentu kalau kembali ke anak-anak, anak-anak itu kan merasa aman ketika dia mengenal lingkungan. Saya lahir tahun 80-an, ibu mungkin 70-an. Tidak pernah ada heboh ketika kita main di sawah, main lumpur dan lain sebagainya. Tidak pernah kan? Karena apa? Kita mengenal lingkungan. Kita bersahabat dengan alam itu sendiri. Sekarang alam itu menjadi musuh, seolah-olah musuh. Air menjadi musuh dan lain sebagainya. Sedangkan kita minum air begitu. Ini ada apa dengan cinta? Nah, kalau kita bicara aman, filosofinya banyak. Kalau kita kuantitatif sekian persen, kayaknya itu kurang pas gitu sebenarnya. Terima kasih.
0: Iya, iya. Artinya bingung juga saya, Pak.
1: Ya, harus bingung dulu ada pertanyaan.
0: Iya, ntar pemahaman sejauh mana kata aman itu tergantung kembali lagi ke manusianya menganggap apakah itu ketika manusia sudah siap menghadapi suatu peristiwa ya aman-aman aja seperti itu, Pak ya. Oke, baik. Nah, kembali ke anak nih, Pak, sesuai dengan topik kita. Ketika anak bermain orang tua tetap tenang. Ini bagaimana terkait dengan kebencanaan, bagaimana agar orang tua ini tetap tenang ketika anak itu bermain? Salah satunya tadi Sang Tu mengatakan
1: mengenal lingkungan.
0: Harus mengenalkan lingkungan kepada anak-anak. Salah satunya kalau perbedaannya tadi juga Sang Tu mengatakan kalau dulu kita bersahabat, kita main di alam itu sudah biasa. Tapi kalau sekarang mungkin jarang ya melihat anak-anak bermain di alam terbuka atau alam bebas itu. Gimana, Pak?
1: Iya, kalau kita bicara anak-anak itu rentang umurnya sampai berapa sih?
0: 0 sampai 18 ya. Menurut dokter, kalau masih 18 ya, ke bawah itu anak-anak. Seperti gimana, Pak?
1: Begini, mungkin saya agak mendobrak apa yang sudah secara normatif sekarang gitu. Karena saya bicara pengalaman. Saya dari tahun 2009 di BPBD, Bu.
0: 2009, ya, cukup lama ya.
1: Jadi teori dengan praktek apa yang saya dapatkan itu akan sangat berbeda. Saya akan bicara pengalaman di sini. Sekarang gampang kita berteori. ChatGPT banyak. AI banyak. tugas kita sekarang adalah mengeksekusi, membuat itu menjadi suatu aplikasi. Mewujud nyata kan itu tugas kita. Kembali ke anak tadi adalah umur berapa. Sekarang saya sendiri mengkoreksi diri saya sendiri. Ketika saya seandainya seorang anak ini, ketika saya di tempat tidur saya, sudahkah saya tahu kerentanan apa yang ada di sana? Contohnya lampu. Ketika terjadi gempa atau getaran mobil saja, bisa nggak lampu itu jatuh? Atau kipas angin? Atau posisi lemari kita bertumpuk-tumpuk, ada yang namanya koper dan lain sebagainya. Kan biasa tuh kita kan. Nah, kita tidur di atasnya ada lemari yang
0: betul.
1: Itu sudahkah aman? Tidak. Kita kenali dulu adalah, pertama adalah lingkungan kita sendiri, tempat tidur kita sendiri. Karena bahaya sekali ketika terjadi sesuatu, musibah atau yang kita sebut bencana versi manusia. Ketika banyak kejadian korban itu saat tidur. Benar gak?
0: Betul. Nah,
1: lingkungan tempat tidur dulu. Baru lingkungan rumah kita. Saluran air saya di mana sih? Kan begitu kan, bahayanya apa? Apakah tiang listrik di sana? Nah, jadi kembali ke ajaran leluhur di Bali. Ada tiga. Yang namanya, satu, belajar karang awak. Itu adalah apa yang ada dalam diri sendiri. Yang kedua adalah belajar karang umah. Ada rumah kita sendiri. Yang terakhir adalah belajar karang desa.
0: Karang desa.
1: Udah cukup kita tahu semua itu. Dan itulah bekal, tiga hal ini saja. Dan ini saya berani bicara ini karena saya melakoni ini sampai saat ini. Jadi saya tidak muluk mengajar orang lain, tapi saya diri saya sendiri yang saya pelajari dulu gitu. Kesini saya diundang di RRI kan bonus aja. Begitu, baik, terima kasih.
0: Iya, baik. Sangtu, ini artinya yang harus kita perkenalkan kepada anak itu yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan ya paling-paling sempit lah tempat tidurnya seperti itu.
1: Iya, dari sana mulai.
0: Baik, dari Ananda.
2: Baik, Bapak. Tadi Bapak menyampaikan tiga bentuk perbekalan yang diperlukan kepada anak. Lalu bagaimana orang tua dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam keseharian agar anak mampu mengenali lingkungan dan tetap aman ketika bermain?
1: Jawabnya sangat mudah, orang tuanya dulu yang diajar, bukan anaknya.
0: Yang mengajar orang tuanya siapa, Pak?
1: Ya, sekarang kan sudah banyak ilmu dan lain sebagainya. Saya bilang, ilmu itu gampang diakses sekarang. Jadi, lewat AI sekarang adalah bagaimana Anda mempraktekkan, mengeksekusi sebuah ilmu itu menjadi sebuah aplikasi. Begini, di Bali itu sebenarnya, kalau kita mau polos saja mengikuti ajaran-ajaran leluhur Bali, sudah selesai nih semua ini. Sayangnya kita suka sekali mengotak-atik apa yang menjadi ajaran leluhur Bali. Contoh, tadi kita bicara songsomah. Songsomah itu adalah aliran air.
0: Aliran air. Mata air beda lagi.
1: Bukan, aliran air di dalam pekarangan rumah.
0: Tapi aliran air di pekarangan rumah kan tidak semua pekarangan punya aliran air.
1: Kan begitu maksud saya, sebuah lubang kecil. Sekarang sudah banyak yang tidak punya, Bu, terutama di perumahan-perumahan. Inilah penyebab banjir, Bu. Tidak ada. Terus dengan tetangga kita tidak punya yang namanya pintu pemeletasan. Kalau dulu saling terhubung dia.
0: Artinya tetangga satu dengan tetangga lainnya terhubung. Ada pintunya.
1: Ini sebenarnya bentuk penanggulangan bencana dari dulu. Itu warisnya satu. Kedua. Ketiga. Kita mengenal yang namanya tiga jalan di manusia, di secara nyata. Di Bali itu ajarannya ada tiga. Jalan manusia, jalan niskala, dan jalan air. Kalau bahasanya pemargi toyo, pemargi manuso, pemargi dewo gitu. Apa itu? Kalau jalan manusia kan jelas jalan besar. Terus jalan air apa, Bu? Telabah namanya kalau dulu kan, atau sungai kecil, parit dan lain sebagainya. Gitu. Kalau saya tidak mau memakai istilah yang rumit, tapi saya kasih contoh. Terus yang namanya pemargi dewo itu adalah telajakan, Bu.
0: Telajakan.
1: Ya, kalau rumah kita kan punya tanaman bunga di depan.
0: Yang di depan rumah itu, Pak.
1: Itu sekarang sampah isinya sekarang itu. Dia terbalik. Dan salah satu yang kita sebut lah bencana alam lah banjir itu sendiri. Yang namanya pemargi toyo, air ini sudah kita jadikan jalan manusia. Di situ toar dan lain sebagainya.
0: Iya.
1: Kita harus mengakui itu.
0: Gitu.
1: Paham ya kira-kiranya. Nah, itulah dia. Nah, ketika kita bicara di luaran sana, pemargi manusia, pemargi dewa, dan pemargi toya, di dalam diri kita itu ada semua, dan kita terhubung dengan itu. Ini bukan kawi-kawi ya jalannya. Itu udah main genetik dia. Saya berani ini karena saya mewarisi sumbernya gitu.
0: Luar biasa nih sang itu tuh nih.
1: Itu. Maka ketika mungkin adik pun bisa sakit, tiba-tiba nanti ada banjir, dia terhubung dengan pohon dan lain sebagainya. Karena ketika kita mengatakan bahwa ini, kita harus pahami diri kita dulu sendiri. Siapa sih saudara tua kita? Saudara tua kita lah pohon tua itu. Wujudnya nanti banyak saudara kita, jadi burung, jadi binatang, jadi laut itu sendiri. Makanya kalau di Bali kita mau melihat saudara yang ada dalam diri kita ini adalah di semua cinga. Bukan semua, bukan kuburan, mama, kita koreksi dulu. Di sanalah semua saudara empat kita, di tempat kita kembali gitu. Semua itu bukan kuburan.
0: Iya.
1: Dan ngaben bukan pembakaran mayat. Mohon maaf. Ini kalau kita bicara anak, kita harus pahami sini. Makanya ketika anak ini sudah mengenal lingkungan, saya selalu mendorong sekarang adalah apa? Menanam pohon. Pohon apa? Pohonan beruas.
0: Kenapa Pak? Harus ya.
1: Coba Ibu. Kenapa pohon beruas? Karena dialah yang mampu menyerap air dan menyimpan cadangan air. Contohnya bambu. Beruas enggak?
0: Beruas ya.
1: Terus apa lagi? Kelapa.
0: Kelapa.
1: Golongan ya. Palem. Dan itu kita pakai sebagai upacara. Kenapa beruas? Ruas itu namanya buku. Buku itulah sastra dia.
0: Wah,
1: gitu.
0: Luar biasa. Nih santun. Saya jadi pusing. Iya. Baik. Gitu.
1: Nah, baik. Sebenarnya ini bukan paham baru, tapi kita yang baru paham.
0: Iya, betul.
1: Nah, wayah aja ajarnya. Bukan wayah, saya aja baru mengenal sehingga muda ada di sini gitu.
0: Iya, sebenarnya memang kearifan lokal warisan leluhur kita memang sudah mengatur ya dari sejak zaman dulu. Sesungguhnya kalau dijalankan seperti kata Sangtu tadi, di kearifan lokal yang sudah diwariskan leluhur itu saja dijalankan, itu sudah sebenarnya sudah luar biasa untuk mencegah terjadinya kebencanaan yang terjadi.
1: Ya, kembali ke anak-anak ini. Contohnya kalau dulu kita kan sering diajarkan anak-anak ini. Dia ngentungin lulu ke pangkung. Karena pangkung itu adalah tempat suci. Dia ngencah atau jangan kencing di telabah atau di sungai. Karena itu tempat suci. Sekarang kan terbalik. Karena apa? Doktrinnya berbeda, edukasinya berbeda. Bagaimana kita bilang aman? Jangan dulu, stop dulu. Saya tidak mau berteori terlalu banyak. Saya mau aplikatifnya bagaimana gitu. Paham ya?
0: Iya, baik Sangtu. Baik Sangtu dan juga Ananda, sudah hampir 30 menit ya, tidak terasa kita berbincang-bincang terkait dengan topik kita saat anak bermain, orang tua bisa tetap tenang. Tentunya tadi sudah dikaitkan dengan banyak sekali kearifan lokal Bali yang sesungguhnya bisa kita terapkan untuk menjaga agar kita tetap aman berada di lingkungan kita, dan juga aman bagi anak-anak dan orang tua, dan bagaimana sesungguhnya kita bisa mengaplikasikan filosofi-filosofi yang diwariskan oleh para leluhur kita untuk menjaga kita di dunia ini, seperti itulah. Nah, kita break sejenak Sangtu dan juga Ananda. Selamat. Untuk pesan-pesan yang lewat berikut ini.
3: Waktunya kentongan.
4: Sebuah rumah di Pakusari Denpasar Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena api lilin yang digunakan sebagai penerangan saat lampu mati. Saksi mata menuturkan kejadian bermula sekitar pukul 22 WITA.
5: Lilin adalah alternatif cahaya saat mati lampu. Namun, lilin juga paling sering menyebabkan kebakaran di rumah.
6: Lalu gimana dong?
7: Beralih ke lampu darurat yang dioperasikan dengan baterai. Atau bila harus menyalakan lilin, pastikan selalu ada orang dewasa yang mengawasi ruangan. Hentikan kebiasaan menyalakan lilin lalu meninggalkannya, karena ini bisa menyebabkan bencana kebakaran.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
9: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
10: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
9: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
10: Oh, begitu, Dang?
9: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
10: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
11: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
12: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
11: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
12: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
11: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
12: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
13: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Baik, pendengar, kembali ke dalam dialog kantongan sore hari ini Selasa 28 Juli 2026. Tentunya tadi sudah Sang Putu Adi Sanjaya sudah memberikan banyak sekali ya nilai-nilai filosofi kearifan lokal Bali yang sesungguhnya bisa dilaksanakan, sesungguhnya yang sudah memberikan menjadi bekal kita untuk menghindarkan diri dari yang namanya kebencanaan. Nah, kembali ke topik nih Sang Tu, saat anak bermain orang tua bisa tetap tenang. Nah, dari pengalaman Sang Tu sejak tahun 2009 ya tadi disampaikan. Nah, apa yang sering terjadi di lapangan itu? Kelalaian apa yang sering ditemukan di lapangan sehingga membahayakan keselamatan anak, Sang Tu?
1: Iya, kembali tadi ya. Jadi contohnya begini. Kita bicara tentang kejadian di Pasar Badung ya, banjir.
0: Yang
1: Pasar
0: banjir.
1: Ketika kita mewarisi gitu, dari pendahulu kita, contohnya adalah bangunan-bangunan di sempadan sungai ini tentu sudah sangat berbahaya sekali bagi anak-anak itu. Nah, syukur kemarin tidak ada korban untuk anak-anak. Cuma setelah terjadi kejadian ini, ruang bermain untuk anak-anak itu nggak ada. Jadi disinilah pentingnya kembali ke mengenal lingkungan itu sendiri. Nah, kalau kita kembali flashback ke berkaca ke kejadian Gunung Agung, kita tidak menyebutnya itu erupsi. Itu baru adalah gejala erupsi. Nah, di sini sangat kentara sekali bagaimana peran Bali Banjar, peran desa adat itu. Jadi ternyata kita sudah yang dari dulu tuh kita sudah mewarisi pengetahuan ini, kenapa kita buat Bali Banjar, kenapa ada desa adat dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi sesuatu, nyamuk braya ini, penyamuk braya ini masih, dan anak-anak itu masih bisa dia bermain gitu. Jadi ruang bermain anak-anak itu adalah sebuah area yang terbuka sebenarnya lebih banyak di sini. Nah, ketika area terbuka ini sudah mulai tidak aman, banyak tiang listrik contohnya dan lain sebagainya, banyak sampah dan lain sebagainya. Nah, ini tentu sangat berbahaya juga gitu. Makanya di sini konteksnya sebenarnya lah kembali bahwa lingkungan itu sendiri. Nah, dari tahun 2009 saya di BPBD, salah satu prioritas kita adalah anak-anak sebenarnya. Jadi bagaimana contohnya di pengungsian, di tempat-tempat shelter itu dibuatkan ruang ramah anak untuk bermain dan lain sebagainya. Karena ya, anak-anak ini paling gampang rentan stres. Anak-anak termasuk kelompok rentan. Ya, paling gampang stres, paling gampang trauma ketika dia mengalami pasca bencana atau pasca musibah itu sendiri. Nah, sebagai data dan fakta, ketika di Beleleng, jadi orang tuanya membeli tanah itu, tanah di sempadan sungai, dan longsor ketika terjadi hujan dan petir. Nah, anak ini mengalami trauma pasca bencana. Ada mobil lewat, ada gemuruh, dia nangis dan lain sebagainya. Nah, apa sih hubungannya gini? Kadang-kadang nanti ini kan calon orang tua juga, adik Nanda. Nah, kebetulan saya juga sudah jadi orang tua, jadi memilih lingkungan, tempat tinggal pun kita harus bijak. Gitu. Ini makanya yang kita sebut bencana itu karena kita tidak siap. Dan selalu menyalahkan yang di luaran sana. Padahal itu pilihan kita gitu. Contohnya, kalau membangun di sebadan sungai, ini ajaran leluhur. Makanya, cening-cening de meli tanah, lat dieng nyuh. Tapi malih yang berluas itu ting nyuh pandan. Iya, artinya
0: pandan
1: apa?
0: Berduri pak.
1: Iya, pandan kan berluas juga. Artinya apa? Ternyata itu wilayah resapan air. Orang tanah tengat gitu. Nah, jadi itu kita pakai rumah rawan longsor, tanahnya gambut. Di mana kejadiannya waktu ini? Di Batu Bulan. Beberapa tahun yang lalu itu kan sebenarnya tanah bambu. Makanya di sempadan sungai pasti ditanam bambu penimpuk gitu. Ya, penimpuk itu sampai 20 meteran itu. Artinya apa? Supaya tidak longsor dia. Untuk persapan air sehingga ada pancoran. Karena teresap sini ada paras, ada pancoran. Terus ular pun tidak mengganggu. tikus tidak jadi hama, sebegitunya. Pernah itu dikenalkan tentang ekosistem. Makanya apapun yang di Bali ini yang disebut kegiatan upacara, yadnya itulah indikator lingkungan gitu.
0: Jadi apa bagian-bagian dari yadnya itu
1: indikator lingkungan. Kalau itu tidak ada di desa saya sendiri, ya itu sudah menjadi indikator yang harus ditanam atau dipelihara. Tidak ada lele, ya pelihara lele. Tidak ada siput, pelihara siput. Benar nggak? Bukan benar, emang itu fakta. Nah, seperti itu ya. Ini yang perlu diedukasi ke anak-anak lingkungan. Dan selama ini Tian juga mengedukasi kepada anak-anak sendiri dulu. Jadi ten bani ngajin anak zaman jadi nak bu wikan semi gitu.
0: Kita ditanya balik. Oleh anak kita. Gitu. Nah, Sang Tu tadi menyebutkan bahwa apa ya? Jadi kalau saya tangkap intinya sebelum kita mengedukasi anak itu kita sendiri sebagai orang tua yang harus paham, harus mengenal lingkungan dulu seperti tadi.
1: Iya, karena orang tua itu yang paling dipercaya sama anaknya. Dan dia diam pun vibrasinya itu sudah mempengaruhi si anak. Maka jangan salahkan kalau anak melawan, yaitu vibrasi. Vibrasi dari kita sendiri walaupun kita diam. Karena apa? Loh, yang membuat anak itu ada siapa? Ya kan? Sudah menjadi satu bagian yang utuh sebenarnya, cuma berbeda fisik saja gitu. Nah, itu. Termasuk saya juga. Saya tidak bisa nyalahin orang lain. Saya juga harus belajar banyak gitu.
2: Jadi vibrasi itu kayak batin ya?
1: Vibrasi, getaran. Contohnya ini bisa kelihatan nggak?
2: Enggak.
1: Kok bisa dengar?
2: Karena headsetnya.
1: Ya, ini kan toolsnya. Manusia itu tools, badan. Jadi ada hal vibrasi atau getaran-getaran yang memang nyata bisa di-translate melalui tool-tool tertentu. Contohnya kita pakai api, dan itu manusia itu sebenarnya teknologi berjalan sebenarnya.
0: Yang menciptakan teknologi juga sebenarnya manusia kan.
1: Nanti kita tidak akan pakai tools ini. Kita tinggal gini aja udah kontak batin. Loh, ya, benar. Dan itu ada, itu. Kalau kita ngomongin itu sesi khusus nanti.
2: Kembali topiknya lain.
1: Nanti. Jadi kalau
2: kembali ke topik dulu.
1: Ya, kembali ke anak itu ya itu. Kita harus memang mengedukasi dari bahkan dari hamil primat, apa namanya istilahnya?
0: Pregnant lah ya, bahasa kerennya gitu.
1: Saya tidak tahu banyak istilah karena itu saya buktikan sendiri. Ya, saya tidak bicara anak saya gitu. Kebetulan karena anak saya memang dari hamil sudah biasa nonton kesenian dan lain sebagainya, dan lahir juga menjadi dia gampang menjadi ya gitu. Nah, nah itu makanya hati-hati kalau kita bicara anak ini. Jadi ini pengalaman saya tidak punya teori, tapi saya pernah terlibat di transpersonal psikologi selama 17 tahun dengan beberapa tim dosen. Jadi saya menemukan sebuah fakta begitu. Contohnya anak ini berbakat. Anak ini berbakat, ternyata umurnya adalah bakat anak ini adalah dari dia kelas 3 SD sampai kelas 5. Lewat dari kelas 5, ketika dia tidak dididik oleh seorang guru, dia lost bakatnya. Tapi umur 40 tahun sampai 45, dia kembali ke bakat yang dulu. Saya punya dua subjek akan hal ini.
0: Kenapa bisa seperti itu?
1: Saya juga kurang tahu. Saya kan bicara data ini. Saya tidak bicara teori. Saya tidak bicara teori. Tapi data yang saya temukan begitu. Maka saya sekarang anak-anak tuh ketika dia mau pandai mendalang dari kecil pintar, carikan guru jangan sampai lewat kelas 6 SD saya gitu.
0: Jangan sampai masa itu lewat.
1: Ya, lewat itu ya. Nanti akan umur 40 lagi dia. Gitu. Ini data saya. Makanya jangan sampai lewat kelas 6. Nah, ada juga yang pandai sekali di bidang kesenian tapi tidak dicarikan guru, lewat kelas 6 udah berbeda
0: lagi, sangat berbeda apa namanya hobinya seperti itu ya.
1: Sudah lost dia, sudah kehilangan itu gitu. Nah, itu yang terjadi gitu. Makanya anak-anak ini perlu kita kenalkan. Sebenarnya jangan, kalau bisa jangan gadget dia gitu sebenarnya, tapi benar-benar dia memperhatikan, aware dengan lingkungannya. Itu yang penting sih.
0: Artinya kalau saya bisa sampaikan, Sang Tu, ketika kita mau mengenalkan lingkungan itu juga sejak usia dini seperti itu ya.
1: Iya, memang.
0: Biar melekat di di otaknya dia.
1: Kan sangat kasihan kalau kita tidak mengenalkan lingkungan Bali yang sangat indah ini gitu. Apanya yang indah? Apakah alamnya? Iya, salah satunya. Kalau kita bicara alam, tempat lain jauh lebih indah. Apanya yang indah di Bali ini? Tolong perilakunya sebenarnya. Yang kita sebut dengan adat dan budaya itu.
0: Adat dan budaya.
1: Saya rasa terlalu kerdil istilah itu. Karena semua inilah sebuah sistem kita. Jangan memandang Bali dari sudut pandang tertentu, tapi bicaralah kita sistem. Contohnya, kalau yang ada desa, yang ada nama dan pura, tidak ada yang ada namanya puri, tidak ada yang namanya rumah, tidak ada yang sawah, itu sebuah sistem. Yang disebut bahasa kerennya adalah situs dan ritus gitu. Kalau Bali nggak ada sistem situs dan ritus ini, tidak bakalan orang kesini kok. Nah, sekarang kalau kita punya anak, ini calon ibu gitu, dan ibu mungkin akan punya cucu.
0: Saya sebentar lagi punya cucu.
1: Jadi perkenalkan apa yang kita warisi. Di Bali ini tidak ada yang kita ciptakan.
0: Buat karena sudah diwariskan.
1: Sudah diwariskan. Perempat kan sendan ngair gon.
0: Ya kan?
1: Kita semua mewarisi. Rawatlah begitu. Kita tinggal merawat aja. Kalau tidak bisa, tuna dulu gitu. Dan nuag-nuag gitu. Nanti perempat dari perlimaan nanti. Kan nuag-nuag gedan nih kan gitu.
0: Iya, iya.
1: Jangan ditafsir.
0: Jadi simpang enam.
1: Iya. Jangan ditafsir. Jadi begitu juga kembali ke anak. Jangan menjawab secara tafsir. Bilang saja, ibu tidak tahu, bapak tidak tahu. Ibu cari tahu dulu. Tapi sumbernya jelas. Karena ketika kita menafsir, kayaknya begini deh, dia akan percaya itu adalah fakta.
0: Padahal belum tentu benar.
1: Belum tentu benar. Inilah yang terjadi bini keranang bencana nih. Ya, contohnya Bali ini kan korban narasi dari dulu. Tafsir-tafsir dari orang luar dan lain sebagainya. In bahasa pekak hakian yang gitu. Udah percayain nak mecolong kakulan sengten, moton sengten. Nadi ngaku-ngaku nawang Bali. Nyene nawang Bali itu adalah semeton Bali itu sendiri. Wong Bali itu sendiri. Walaupun dia tidak menjelaskan istilahnya apa sih, faktanya memang begitu. Orang banyak mengkaji pemahamannya mebat gitu. Dengan cara itu teori tertentu. Gue bisa mebat sih masih gitu. Nah, kembali ke anak juga begitu. Anak-anak ini kita satu lah, yang paling vital lah, perkenalkan dia yang namanya sumber air itu sendiri.
0: Sumber air.
1: Iya. Karena di sumber air itu sendiri itu ada obat dia di sana. Di desa sendiri itu ada semua. Saya dorong itu semua itu.
0: Karena air kan juga disebut sumber kehidupan ya, seperti itu.
1: Iya. Tidak sejauh itu sih saya jawabnya. Yang jelas adanya yang namanya pura, purana, puri, puruhita dan pare. Inilah sistem di Bali. Jadi ada namanya puri sudah pasti kan. Ada nama pura. Ada yang namanya purana, itulah blueprint dari desa itu. Ini yang banyak hilang nih. Catatan desa, kalau patrenya disebut di sana. Terus ada yang namanya puruhita, itulah pemangku, pendeta yang kita sebut sekarang. Dan pare itulah krama itu sendiri. Inilah sistemnya. Sudah, semua ini adalah memuliakan peradaban air. Coba Bu Ngodal. Dengan Bu Tirta mungkin.
0: Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, air itu adalah sumber kehidupan kan. Bisa dikatakan seperti itu.
1: Silakan.
0: Karena kita hidup, katanya tidak bisa hidup tanpa air.
1: Jawabannya sekarang kan, kenapa pemargi toyong
0: cukup. Nah, itu dia.
1: Nikel kembali. Jadi kita di sini tidak menyalahkan lah, inilah yang kita edukasi. Ini untuk kepentingan anak-anak kita. Jangan menyalahkan ayah, ibu dan lain sebagainya. Karena kenapa kita lahir pun ini kan untuk memperbaiki gitu. Karena saya berpesan nih, ada tiga leluhur gitu. Dan leluhur itu bisa dilihat. Satu, kalau di Bali dan melinggir yang kemulan kan gitu. Yang kedua adalah menjadi saya itu leluhur. Yang ketiga menjadi anak kita, nyata itu. Makanya rawatlah diri, rawat anak kan gitu. Hormati orang tua kan.
0: Gimana nih Ananda? Makin inilah banyak ini ya, banyak ilmu baru ya. Mungkin ini calon orang tua yang harus diedukasi lebih banyak untuk agar bisa nanti menularkan kepada
1: ya boleh ngobrol-ngobrol sama orang tua nanti di jero lah ngobrol.
0: Oke, baik-baik. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Sang Putu Adi Sanjaya tadi. Bagi pendengar Persatu RRI bisa yang ingin berdiskusi boleh di 222-161 melalui telepon atau bisa juga melalui media sosial Facebook Persatu RRI Denpasar, tentunya nanti akan ditanggapi oleh narasumber kita yaitu Sang Putu Adi Sanjaya dari Ketua Tim Kajian dan Verifikasi BPBD Provinsi Bali. Kita dengarkan sejenak yang kembali yang akan lewat berikut ini ya.

0: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Menurut kamu, Mama gimana?
3: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
2: Kalau Papa?
3: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
4: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
5: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
6: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
5: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
6: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
5: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
6: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
7: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dialog kentongan sore hari ini sudah memasuki sesi terakhir ya. Tidak terasa kurang lebih 1 jam sudah berbincang-bincang dengan Sang Putu Adi Sanjaya dan juga Ananda terkait dengan saat anak bermain orang tua bisa tetap tenang. Nah mungkin ini Pak Sang Tu, terkait dengan kembali nih ke topik kita anak di sini ya. Tadi Sang Tu mengatakan BPBD juga memberikan edukasi pada saat MPLS kemarin ya terhadap anak-anak. Nah tadi juga Sang Tu mengatakan pengenalan lingkungan itu sejak dini juga harus dikenalkan kepada anak. Nah dari BPBD apakah ada program edukasi kepada anak usia dini mungkin di playgroup atau TK seperti itu SD?
1: Memang ada. Kebetulan sering ada kunjungan dari TK.
0: Dari ada kunjungan artinya anak-anak yang berkunjung ke BPBD.
1: Ya, terutama taman kanak-kanak biasanya kami terima di edukasi di BPBD, terutama di pusat pengendalian operasi. Dia mengenal yang namanya alat-alat kendaraan dan lain sebagainya, sistemnya bagaimana, sirine dan lain sebagainya, kerentanan dan jadi cara-cara kita juga dengan sangat sederhana. Contohnya begini, adik-adik ada di sini di mana? Di ini. Terus apa saja yang ada di sini? Lampu gitu kan. Nah, itu salah satu mengenal ya.
0: Mengenal lingkungan.
1: Ini bahaya enggak? Enggak. Ini bahaya enggak? Ya gitu modelnya. Jadi dia tahu. Nah, ini yang penting. Makanya sangat sederhana sekali sebenarnya pemahaman itu, tidak terlalu ruwet gitu. Kalau mau kita menyadari gitu. Jadi kembali adalah menyadari adalah. Jadi kalau di kebencanaan ada rumusnya namanya adalah 5W1H. Kalau bahasa Indonesianya apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Itu aja pegang, nanti pasti kita tahu. Contohnya saya di sini gini. Oh. Kita udah aware nih, sadar dengan oh aman gitu. Nah, seperti itu.
0: Coba dengan buat berita nih Pak, 5W1H.
1: Iya, sebenarnya itu sudah di mana-mana sekarang sudah diterapkan.
0: Sudah diterapkan ya, tidak hanya di jurnalis aja, tidak kebencanaan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari ya Nanda ya. 5W1H ini juga diterapkan. Kita berada di mana, where, seperti itu. Dan dengan demikian mengenal lingkungan sekitarnya, kita merasa aman.
1: Betul.
0: Bencana tidak akan datang karena kembali ke apa namanya, ke pernyataan Sang Tu di awal tadi ya, bencana itu datang karena kita tidak siap.
1: Kita menyebutnya sebagai bencana padahal ya air. Makanya bencana itu adalah, kalau secara filosofis itu adalah alam sedang menyeimbangkan diri dia. Contohnya ibu sekarang ini lebih rendah gitu, RRI lebih rendah, jalan lebih tinggi, itu air mau kemana? Pasti ke RRI.
0: Pasti ke RRI.
1: Dia kan menyeimbangkan diri. Gak mungkin, sepeda dia bencana, ya bencana alam, saya ke atas saja air juga. Itu jadi lelucon nanti gitu kan.
0: Belum pernah mendengar air ke atas ya.
1: Nah, kan begitu modelnya. Nah itu dah sebenarnya sekarang penyebab banjir apa? Air, banyak mengatakan masih bahwa penyebab banjir adalah air. Padahal sampah. Ya air baik-baik saja.
0: Air hanya mencari tempat mengalir,
1: sifat alaminya.
0: Iya,
1: kalau kita sebutlah menyeimbangkan diri. Alam sedang menyeimbangkan diri, tapi kita menyebutnya bencana karena kepentingan. Makanya ada sebuah analogi penjual es dengan yang menyewakan payung. Saat hujan, yang menyewakan payung rezeki, penjual es bencana.
0: Betul.
1: Saat terang penjual es, ayo kita adu mia kan Adin. Itu aja ketidaksiapan.
0: Iya betul. Artinya bencana itu sebenarnya artinya disebut bencana dari sudut pandang mana gitu, seperti itu dulu ya.
1: Padahal ada sebuah kajian leluhur kita terdahulu namanya Nirukta, itu seperti kamus bahasa dulu. Bencana itu menuduh alam mencurangi manusia, itu artinya itu ngeri-ngeri sedap juga itu kita bilang kayak gitu. Makanya saya tidak mau katakan ini fenomena alam gitulah kita ganti gitu. Ya nggak elok, karena kita tahu ya nggak elok mengatakan itu lagi gitu. Kita yang menuduh alam mencurangi manusia, terus siapa yang mencurangi alam? gitu. Kita topik bebas ini.
0: Padahal alam baik-baik saja baik kalau saja. Kalau kita jaga dengan baik juga seperti itu. Baik, Sangtu Adi Sanjaya, ini kita tinggal lagi 3 menit. Ketiga menit, apa yang mungkin penekanan-penekanan dari Sangtu ini terkait dengan topik kita, yaitu saat anak bermain orang tua bisa tetap tenang. Ini apa yang harus ditekankan kepada para orang tua kembali?
1: Iya, jawabannya sederhana. Kita jaga alam, alam jaga kita, itu aja.
0: Iya. Simpel seperti
1: sangat
0: itu.
1: Sangat simpel, gampang diucapkan, tapi untuk tapi kembalinya susah. Memang kembalinya ini perlu waktu karena kita terlalu berjalan jauh nih. Back.
0: Ya, gitu. Iya, iya. Kalau teorinya banyak mungkin ya, Sangtu ya, teorinya banyak, tapi aplikasinya di lapangan yang seperti apa?
1: Saran kami adalah segeralah gitu. Mulai sekarang adalah mulai menanam reboisasi, itu sangat penting sekarang. Karena ini salah satulah mitigasi bencana. Bahkan BMPB pun baru mengumandangkan menanam beringin sebagai mitigasi bencana. Sedangkan di Bali beringin sudah ada banyak.
0: Beringin dari dulu kala sudah ada.
1: Dan itu pun perlu kita tanam. Dan kami di Rehab Rekon sering mengedukasi kepada masyarakat yang terdampak bencana, tanam ini, tanam ini, tanam ini. Mereka lebih mau manut ketika setelah terjadi bencana. Sama seperti anak yang kita omelin gak mau bengkung, itu bahasa Balinya, setelah dia jatuh baru mau gitu. Nah, itu, nah itu kadang-kadang di Rehab Rekon pun ada namanya edukasi mitigasi begitu.
0: Jadi jagalah alam kita, maka alam akan menjaga
1: kita. Jaga kita. Alam, alam jaga kita.
0: Kita jaga alam, alam jaga kita. Ini sebagai generasi muda nih yang akan meneruskan nanti. Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Sang Putu Adi Sanjaya dan juga Ananda, demikian perbincangan kita dalam dialog kentongan sore hari ini. Dan intinya adalah seperti disampaikan tadi, kita menjaga alam maka alam akan menjaga kita. Dan bencana itu akan datang ketika kita sebagai manusia merasa tidak siap, sehingga kita menganggap suatu peristiwa itu adalah sebuah bencana. Dan untuk itu diperlukan juga kesadaran bagi kita semua untuk kembali lagi menjaga alam untuk keamanan, keselamatan kita semua. Baik, pendengar Pro 1, Sang Putu Adi Sanjaya dan juga Ananda, terima kasih atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Pendengar juga yang sudah menyimak sedari tadi dialog kentongan ini, tentunya topik sore hari ini sangat menarik, dan kita akan berjumpa kembali dalam dialog kentongan Selasa berikutnya, tentunya dengan topik-topik yang sudah disiapkan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Selamat sore.
2: Baru saja Anda ikuti kentongan Radio Tangga Bencana RRI Denpasar.

Wajahmu mengalihkan duniaku ya dari Afgan ya. Seperti halnya tadi dialog kentongan ya, kita teralihkan dengan bincang-bincang yang dimana memang terkait saat anak bermain, orang tua bisa tetap tenang ya. Ya semoga bisa memberikan inspirasi dan informasi yang untuk Anda para pendengar ya. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan RRI Singaraja untuk mengupdate kembali, untuk memperbarui informasi dalam Warta Berita Lintas Bali NTB. Tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Nah, untuk di Buleleng, PMI Kabupaten Buleleng, kita siap melayani air bersih dengan koordinasi dengan BBBD Kabupaten Buleleng.
2: Yang pertama itu lingkungan di Bali saat ini keadaannya semakin berat, Pak. Semakin berat seiring dengan adanya percepatan infrastruktur.
3: Selamat sore pendengar. Menghadapi ancaman kemarau panjang yang mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah, PMI Kabupaten Buleleng memperkuat distribusi air bersih bekerja sama dengan BPBD guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di daerah terdampak kekeringan. Sementara itu, Hari Konservasi Alam menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Wahli Bali menilai tekanan terhadap daya dukung lingkungan terus meningkat, sehingga dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada kelestarian alam. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Menghadapi ancaman kemarau panjang yang mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah, PMI Kabupaten Buleleng memperkuat distribusi air bersih bekerja sama dengan BPBD guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di daerah terdampak kekeringan.
1: Itu biasanya Kaliasem, termasuk juga Banjarasem dan SMK 1 Sawan. Ini biasanya
4: memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih mulai meningkat di sejumlah wilayah Kabupaten Buleleng. Mengantisipasi dampak kekeringan, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng memperkuat layanan distribusi air bersih dengan menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng untuk menjangkau daerah-daerah yang mengalami kesulitan air. Sepanjang Juli 2026, distribusi air bersih telah dilakukan ke Desa Madenan dan Desa Sinabun. PMI memperkirakan kebutuhan serupa akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan seiring prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dibandingkan biasanya. Ketua Markas PMI Kabupaten Buleleng Made Pasek Yase mengatakan PMI telah menyiapkan pelayanan air bersih sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Selain mengajukan dukungan pendanaan ke PMI Pusat, pihaknya juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pelayanan.
1: Nah, untuk di Buleleng, PMI Kabupaten Buleleng, kita siap melayani air bersih dengan koordinasi dengan BBBD Kabupaten Buleleng. Jadi untuk sementara bulan Juli ini, Buleleng sudah melayani air bersih di daerah yaitu Desa Madenan dan Sinabun. Kemungkinan ini akan berkembang sesuai dengan data kami ke tahun sebelumnya, itu biasanya Kaliasem, termasuk juga Banjarasem dan SMK 1 Sawan.
4: Di lapangan, distribusi air bersih dilakukan menggunakan armada tangki yang dinilai masih mampu menjangkau lokasi pelayanan meski harus melewati medan yang cukup menantang. Petugas juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar proses penyaluran berjalan lancar hingga ke titik distribusi yang telah disiapkan. Anggota PMI Kabupaten Buleleng, Daud Puji Raharjo menjelaskan, armada yang digunakan mampu menjangkau wilayah perbukitan seperti Desa Sinabun maupun Desa Madenan. Menurutnya, setiap pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi akses jalan serta kapasitas penampungan air yang tersedia di lokasi.
5: Kalau armadanya sih mumpuni, karena kan jalurnya kan medannya ya mirip-mirip ke Madenan lah, yang jalan tanjakan tuh. Untuk tempat apa, muternya itu kan memang sempit, harus memang saling koordinasi sama asisten drivernya untuk muterin mobilnya di Desa Sinabun. 4 water tank, 10.000, jadi 2 kali trip.
4: Bantuan air bersih tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Desa Sinabun. Pasalnya saat musim kemarau, debit sumber air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat terus menurun sehingga distribusi air bersih menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Perbekal Desa Sinabun Nyoman Sumedana mengaku kehadiran PMI dan BPBD sangat membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Ia berharap bantuan serupa dapat terus berlanjut, termasuk adanya dukungan pemerintah dalam menyediakan sarana distribusi air agar masyarakat tidak mengalami kesulitan setiap musim kemarau.
6: Ya, terima kasih juga pada petugas TNI sudah sigap melayani masalah bantuan airnya, Pak. Kali lagi saya ucapkan terima kasih, Pak.
4: PMI Kabupaten Buleleng memastikan akan terus memantau perkembangan kebutuhan air bersih di berbagai wilayah selama musim kemarau berlangsung. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan terus dilakukan agar distribusi

0: Badung dan Denpasar.
1: Kondisi lingkungan di Bali dinilai semakin berat seiring pesatnya pembangunan infrastruktur dan ekspansi sektor pariwisata. Berbagai proyek pembangunan dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap daya dukung lingkungan hidup di Pulau Dewata. Direktur Walhi Bali, Anak Agung Gede Surya Sentana Esfil mengatakan, pembangunan seperti rencana bandara baru, jalur kereta api di kawasan wisata, hingga jalan tol Gilimanuk Wongwi perlu dikaji secara serius agar tidak mengorbankan kawasan pertanian, hutan, dan ruang hidup masyarakat. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian masih menjadi persoalan yang terus terjadi.
0: Ketika kita melihat kondisi lingkungan di Bali saat ini, terutama apa saja tantangan terbesarnya, yang pertama itu lingkungan di Bali saat ini keadaannya semakin berat, Pak. Semakin berat seiring dengan adanya percepatan infrastruktur dan invasi pembangunan di sektor pariwisata. Nah, beban lingkungan di Bali ini semakin bertambah, di mana ada berbagai rencana pembangunan seperti pembangunan pengembangan bandara, pembangunan rencana bandara yang baru, rencana kereta api cepat di kawasan wisata, hingga tol Gilimanuk Mungui yang ini berpotensi tentunya meningkatkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan hidup di Bali ke depannya.
1: Berdasarkan data yang dihimpun Walhi Bali, luas lahan sawah di Badung dan Denpasar terus menyusut dalam kurun tahun 2000 hingga tahun 2020. Selain itu, meningkatnya jumlah hotel dan aktivitas pariwisata dinilai memicu fenomena overtourism dan overbuild yang berdampak pada kemacetan, peningkatan volume sampah, alih fungsi lahan, hingga penurunan kualitas lingkungan.
0: Di mana Walhi Bali menghimpun sejak tahun 2000 sampai 2020 di wilayah Badung dan Denpasar terutamanya, ini daerah ini mengalami alih fungsi lahan yang sangat masif, yang di mana kedua daerah tersebut hanya tersisa sekitar 3.000-an hektar di tahun 2020 lahan pertaniannya. Angka luas sawah tersebut jauh berkurang dibandingkan ketika tahun 2000, di mana masih ada sekitar 7.000-an hektar sawah di Badung dan Denpasar.
1: Walhi Bali berharap pemerintah, komunitas, dan masyarakat dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan yang berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Hari Konservasi Alam menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Walhi Bali menilai tekanan terhadap daya dukung lingkungan terus meningkat sehingga dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada kelestarian alam.
0: Angka luas sawah tersebut jauh berkurang dibandingkan ketika tahun 2000, di mana masih ada sekitar 7.000-an hektar sawah di Badung dan Denpasar.
1: Kondisi lingkungan di Bali dinilai semakin berat seiring pesatnya pembangunan infrastruktur dan ekspansi sektor pariwisata. Berbagai proyek pembangunan dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap daya dukung lingkungan hidup di Pulau Dewata. Direktur Walhi Bali, Anak Agung Gede Surya Sentana Esfil mengatakan, pembangunan seperti rencana bandara baru, jalur kereta api di kawasan wisata, hingga jalan tol Gilimanuk Wongwi perlu dikaji secara serius agar tidak mengorbankan kawasan pertanian, hutan, dan ruang hidup masyarakat. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian masih menjadi persoalan yang terus terjadi.
0: Ketika kita melihat kondisi lingkungan di Bali saat ini, terutama apa saja tantangan terbesarnya, yang pertama itu lingkungan di Bali saat ini keadaannya semakin berat, Pak. Semakin berat seiring dengan adanya percepatan infrastruktur dan invasi pembangunan di sektor pariwisata. Nah, beban lingkungan di Bali ini semakin bertambah, di mana ada berbagai rencana pembangunan seperti pembangunan pengembangan bandara, pembangunan rencana bandara yang baru, rencana kereta api cepat di kawasan wisata, hingga tol Gilimanuk Mungui yang ini berpotensi tentunya meningkatkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan hidup di Bali ke depannya.
1: Berdasarkan data yang dihimpun Walhi Bali, luas lahan sawah di Badung dan Denpasar terus menyusut dalam kurun tahun 2000 hingga tahun 2020. Selain itu, meningkatnya jumlah hotel dan aktivitas pariwisata dinilai memicu fenomena overtourism dan overbuild yang berdampak pada kemacetan, peningkatan volume sampah, alih fungsi lahan, hingga penurunan kualitas lingkungan.
0: Di mana Walhi Bali menghimpun sejak tahun 2000 sampai 2020 di wilayah Badung dan Denpasar terutamanya, ini daerah ini mengalami alih fungsi lahan yang sangat masif, yang di mana kedua daerah tersebut hanya tersisa sekitar 3.000-an hektar di tahun 2020 lahan pertaniannya. Angka luas

0: sawah tersebut jauh berkurang dibandingkan ketika tahun 2000, di mana masih ada sekitar 7 ribuan hektar sawah di Badung dan Denpasar.
1: Walhi Bali berharap pemerintah, komunitas, dan masyarakat dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan yang berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Plastik sekali pakai menjadi jenis sampah yang paling banyak mencemari aliran sungai di Bali. Sampah tersebut mudah terbawa arus hingga menumpuk di kawasan mangrove dan mengancam kelestarian ekosistem pesisir.
3: Tas pesek, saset, plastik bening. Jadi itu akan mengikuti arah air, dia sangat fleksibel. Dan yang terjadi adalah itu yang memenuhi mangrove kita sekarang.
4: Sampah plastik sekali pakai seperti plastik kresek, saset, dan plastik bening menjadi jenis sampah yang paling sering ditemukan di aliran sungai Bali. Kondisi tersebut menunjukkan sampah plastik sekali pakai masih banyak dibuang hingga berakhir di aliran sungai. Manajer lapangan Sungai Watch, Imade Dwi Bagiasa, mengatakan plastik menjadi salah satu jenis sampah yang paling sering ditemukan di aliran sungai Bali. Akibatnya sampah tersebut kerap lolos dari jaring penahan sampah dan menumpuk di kawasan mangrove sebelum akhirnya berpotensi terbawa ke laut.
3: Yang jadi permasalahan dengan jaring kita adalah ketika yang hanyut di aliran sungai itu adalah tas pesek, saset, plastik bening. Jadi itu akan mengikuti arah air, dia sangat fleksibel. Dan yang terjadi adalah itu yang memenuhi mangrove kita sekarang. Itu yang tersangkut. Bagaimana dengan yang hanyut sampai ke samudera? Yang paling parah itu ya sangat berat ya. Tas kresek, sachet, dan pampers.
4: Menurut Dwi Bagiasa, tumpukan sampah plastik di kawasan mangrove dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Kondisi tersebut juga menurunkan kualitas air serta mengancam habitat ikan, kepiting, udang, dan biota lainnya.
3: Untuk tanaman mangrove tentunya akan berdampak juga karena ada jenis beberapa jenis mangrove yang akan mati ketika akarnya ditutupi sampah plastik. Rawa-rawa itu ditutupi oleh plastik, mangrove tidak akan bisa tumbuh alami. Kemudian yang sangat berdampak sekali adalah ekosistem. Kualitas air menurun. Yang terjadi adalah beberapa jenis ikan sudah langka, ada namanya ikan pukul-pukul ya Kak, seperti gabusnya mangrove. Itu sudah langka banget, sudah jarang sekali saya lihat. Nah, kemudian ada batu-batu, kepiting, udang.
4: Sungai Watch mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta mengelola sampah dengan benar agar tidak berakhir di sungai. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelestarian sungai, kawasan mangrove, dan laut di Bali.
2: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
5: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: Pelaksanaan Lovina Festival Lovefest 2026 berhasil menggerakkan sektor pariwisata Buleleng dengan mencatat sekitar 9.500 kunjungan hanya pada malam pertama, sekaligus memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di kawasan pesisir Lovina.
6: Yang banyak
7: pelaksanaan Lovina Festival Lovefest 2026 disebut memberikan dampak nyata terhadap geliat pariwisata di Kabupaten Buleleng. Ribuan wisatawan memadati kawasan pesisir Lovina pada hari pertama penyelenggaraan festival. Tokoh pariwisata Lovina, Nyoman Arya Astau, menyebut jumlah kunjungan sementara mencapai sekitar 9.500 orang hanya dalam satu malam. Lonjakan tersebut dinilai menjadi sinyal positif bahwa event berbasis budaya dan hiburan masih menjadi magnet utama dalam menggerakkan ekonomi lokal. Arya Astau mengatakan angka kunjungan tersebut dihimpun berdasarkan aktivitas puluhan stan UMKM yang berjajar di sepanjang kawasan pesisir Lovina. Meski masih bersifat sementara, data itu dinilai cukup menggambarkan tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan yang datang menikmati rangkaian kegiatan festival sejak sore hingga malam hari.
6: Dan wisatawan mancanegara, apalagi pelaksanaan Lovina Festival tahun ini, kita bisa bilang berbeda dari festival tahun-tahun sebelumnya dari segi penataan. Nah, termasuk tadi malam yang mendapat laporan bahwa pengunjung yang datang dari malam itu 9.000 dari ekspektasi kita itu dalam sekian hari cuma 10, ternyata satu malam 10.000.
7: Menurutnya, dampak festival tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha kuliner dan UMKM, tetapi juga sektor akomodasi, transportasi, hingga jasa wisata. Tingginya mobilitas pengunjung membuat perputaran ekonomi berlangsung lebih cepat dibandingkan hari-hari biasa. Kondisi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa penyelenggara event mampu menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Buleleng.
6: Jadi, dan itu kemarin yang banyak orang asing, wisatawan asing, dan juga banyak usaha domestik yang dari luar Buleleng.
7: Lonjakan kunjungan pada hari pertama Lovefest 2026 diikuti pada hari kedua menjadi indikator bahwa kawasan Lovina masih memiliki daya tarik kuat sebagai destinasi wisata unggulan di Bali Utara. Kedepan, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku pariwisata, komunitas, dan UMKM dinilai menjadi kunci agar momentum ini tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan sesaat, tetapi juga memperkuat citra Lovina sebagai destinasi wisata yang mampu menghadirkan pengalaman budaya, hiburan, dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: PMK Buleleng memulai gerakan pembagian bendera merah putih sebanyak 10.000 bendera akan dibagikan secara bertahap kepada masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Membagikan bendera untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun proklamasi yang ke-81.
9: Pemerintah Kabupaten Buleleng memulai gerakan pembagian bendera merah putih dengan penyerahan simbolis di kawasan titik nol kota Singaraja pada Selasa 28 Juli pagi. Sebanyak 10.000 bendera akan dibagikan secara bertahap kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menyemarakkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan simbolis dilakukan oleh Bupati Buleleng Inyoman Sujidre kepada sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD serta masyarakat. Selanjutnya, pembagian bendera akan dilaksanakan secara bertahap melalui perangkat daerah, kecamatan, desa, dan berbagai elemen masyarakat hingga menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan pemerintah menyiapkan sekitar 10.000 bendera merah putih yang akan didistribusikan. Program tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan bulan kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme.
8: Jadi kita sekarang membagikan bendera untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun proklamasi yang ke-81. Jadi dan sekarang kita berikan sosialisasi agar masyarakat juga memahami dan mulai ini ikut berpartisipasi dalam rangka hari ulang tahun proklamasi yang ke-81 ini.
9: Bupati Sujidre juga menghimbau masyarakat mulai 1 Agustus 2026 memasang bendera merah putih di rumah maupun kendaraan masing-masing. Menurutnya, pemasangan bendera merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus wujud kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buleleng Nyoman Widiarta menjelaskan pihaknya telah mengkoordinasikan pemasangan bendera bersama OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga pelaku usaha. Pemasangan akan dilakukan secara serentak mulai 1 Agustus di ruas jalan protokol dan kawasan strategis di seluruh wilayah Buleleng.
10: Jadi nanti kita dipasang secara serentak. Jadi OPD sudah dibagi juga untuk memasang di masing-masing ruas jalan yang sudah kita tentukan. Selain itu di kecamatan juga kita minta memasang, menghias atau memasang bendera di jalan-jalan protokol yang ada di masing-masing kecamatan, termasuk juga kepala desa. Dan mengingatkan kepada pengusaha, pemilik toko, terutama jalan Penegoro ini yang di pusat kota juga agar di tiap depannya, di samping masang bendera juga menghias tokonya biar meriah.
9: Pihaknya berharap gerakan pembagian bendera merah putih dapat membangkitkan semangat kebangsaan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memeriahkan seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pemerintah Desa Gobleg secara swadaya menambal jalan kabupaten yang berlubang di wilayah banjir Dinas Asah Desa Gobleg guna mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
11: Bersama staf Kasih Kaur dan Klian Banjar bersama Babinsa melakukan penambalan jalan kabupaten yang ada.
12: Pemerintah Desa Gobleg mengambil langkah cepat dengan melakukan penambalan jalan kabupaten yang berlubang di wilayah Banjar Dinas Asah Desa Gobleg, Kecamatan Banjar. Perbaikan dilakukan secara swadaya sebagai upaya mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan pengguna jalan. Kegiatan tersebut melibatkan perbekal Desa Gobleg bersama perangkat desa, kepala urusan, kepala lingkungan, serta Babinsa. Penambalan dilakukan setelah pemerintah desa berkoordinasi dan memperoleh izin dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Kawasan Permukiman atau PUTR Kim Kabupaten Buleleng. Perbekal Desa Gobleg Imade Sparse mengatakan kondisi jalan kabupaten yang berlubang di sejumlah titik sudah cukup memprihatinkan. Lubang yang cukup dalam dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengendara, terutama saat kondisi lalu lintas padat maupun ketika hujan.
11: Dalam kondisi berlubang yang cukup memprihatinkan dan dalam, sehingga memungkinkan pengguna jalan mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan tidak nyamannya pengendara ataupun masyarakat yang melewati jalan tersebut. Sehingga Perbekal Gobleg secara mandiri melakukan penambalan jalan kabupaten dengan material betonisasi.
12: Perbekal Sparse menjelaskan langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap keselamatan masyarakat. Meskipun jalan kabupaten bukan menjadi kewenangan pemerintah desa, pihaknya memilih mengambil tindakan agar kondisi jalan tidak semakin membahayakan pengguna jalan. Ia menambahkan panjang jalan kabupaten yang melintasi wilayah Desa Gobleg mencapai sekitar 25 km. Dengan panjang ruas tersebut, pemerintah desa berharap penanganan infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap sehingga akses transportasi masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman. Menurut Sparse, pemerintah desa akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai kemampuan yang dimiliki. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dapat terus terjalin agar perbaikan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya menghadapi ancaman kemarau panjang yang mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. PMI Kabupaten Buleleng memperkuat distribusi air bersih bekerja sama dengan BPBD guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di daerah terdampak kekeringan. Sementara itu, Hari Konservasi Alam menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Wali Bali menilai tekanan terhadap daya dukung lingkungan terus meningkat sehingga dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada kelestarian alam. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andriani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar.

Kill the somebody ya. Waduh, kehilangan siapa nih? Jangan dong ya. Dari Kigo dan One Republic. Dan kembali lagi dalam rangkaian D41 sore hari ini. Masih bersama saya Dharma Chandra. Masih ada waktu sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan menemani sore hari ini yang dimana mungkin saat ini Anda sudah dalam perjalanan pulang ya mungkin. Atau masih kerja aja deh. Karena mungkin sudah akhir bulan ya. Biasanya ada akhir bulan itu ada laporan yang memang belum terselesaikan, harus diselesaikan juga gitu ya. Terus kerja-kerja lapar gitu kan. Bawaannya tuh pengen mukbang nih. Apa ya, kok bisa ada pengen rasa mukbang gitu? Pernah kepikiran juga gak sih kayak mukbang itu apa gitu ya? Ini kalau saya cek nih dari rri.co.id, ini mukbang ini fenomena konten digital sebenarnya ya, yang menampilkan seseorang menikmati makanan dalam porsi besar sambil disaksikan banyak penonton. Nah ini trennya tersebut dari Korea Selatan, dan tentu saja ini menarik perhatian masyarakat ya di berbagai negara, khususnya Indonesia tentu saja. Dan mukbang ini juga berasal dari gabungan kata meoknem ya, yang berarti makanan, dan juga bangsong yang berarti itu siaran daring. Nah itu jadi memang ada beberapa singkatan jadi digabung seperti itu ya. Dan memang popularitas asal usulnya sendiri pun juga cukup menarik gitu. Karena ini mulai dikenal di Korea Selatan pada akhir 2000-an. Dan tentu saja ini cepat populer ya, berkat internet sendiri kan memang platform video itu sangat begitu cepat. Dan juga di era 2000-an ini kan juga sedang up-upnya sendiri seperti itu. Nah kenapa ini bisa digemari? Jadi memang beberapa penonton ini, sebagian penonton itu menikmati mukbang karena ini ada kepuasan visual tersendiri saat melihat seseorang menyantap makanan dengan lahap. Nah ini juga kerap menghadirkan rasa kebersamaan juga bagi mereka yang sedang menikmati makanannya seorang diri. Nah di sisi lain ini juga sering dikemas dengan hiburan juga. Gak cuma makan aja tapi ada hiburannya, seperti ngobrol ringan, ada humornya juga, ada tantangannya juga begitu ya. Tantangan makan ini dengan kepedasan level ini misalkan ya. Dan akhirnya rasa penasaran terhadap makanan tertentu dan porsi besar ini turut membuat video atau tayangan itu dinikmati oleh banyak penonton juga. Nah tapi ini memang ada dampak kesehatannya juga sebenarnya. Jadi memang karena kan mukbang sendiri ini menampilkan beberapa atau lebih seringnya ini makanan 3 kalori, lemak dan gula ya. Dan tentu saja ini bisa melebihi batasan porsi makanan sehat kita seperti itu. Nah akibatnya ini penonton juga sangat rawan sebenarnya terpengaruh untuk ikut konsumsi makanan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tetap harus dijaga ya, dijaga untuk nutrisinya juga. Dan karena memang tidak dipungkiri ya, ngeliat orang makan banyak kok enak banget kayaknya gitu. Pengen nyoba deh gitu. Akhirnya kita ikut-ikutan mukbang gitu. Mukbangnya sih makanannya apa, mungkin kita, dari makanannya sendiri mungkin pada awalnya itu ya sudah terkontrol gitu. Cuman kalau misalnya kita berlebihan itu yang tidak baik. Jadi tetap harus diperhatikan juga ya gitu. Jadi memang bisa meningkatkan resiko penyakit ataupun juga obesitas nantinya ya. Jadi memang sekali lagi mukbang sendiri ini salah satu apa namanya tren juga ya. Sampai sekarang mungkin masih banyak nih ya melaksanakan atau makan banyak seperti itu. Yang penting harus dijaga pola makannya juga untuk Anda para pendengar, apalagi khususnya Anda yang saat ini sedang perjalanan pulang atau mungkin sudah di rumah ya, atau di tempat untuk beristirahat yang dimana rasa laparnya sangat tinggi sekali. Jangan sampai lapar mata ya. Kalau lapar mata wajar, tapi mungkin bisa dijaga porsinya seperti itu ya. Oke, dan informasi tadi langsung saya kutip dari rri.co.id. Masih dalam rangkaian di pasar sore hari ini, masih saya menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kami tentu saja masih menyiapkan musik-musik dan informasi lainnya hanya untuk Anda.

0: Air laut terdiri dari campuran 96,5% air murni, serta 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan organik, dan juga partikel tak larut. Air laut di dunia ini mempunyai kadar garam yang berbeda. Air laut paling tawar berada di timur Teluk Finlandia, di utara Teluk Botania, juga bagian dari Laut Baltik. Sedangkan yang memiliki air laut paling asin adalah Laut Merah. Sebenarnya rasa air laut itu berasal dari daratan. Di saat daratan hujan, air akan meresap ke dalam tanah, kemudian sedikit demi sedikit keluar melalui sungai, dan pada akhirnya mencapai laut. Dalam perjalanan menuju laut, air dari daratan membawa mineral, sehingga laut dipenuhi oleh garam-garam mineral. Lalu, kenapa air laut itu asin? Saat air laut menguap, hanya air saja yang menguap, sedangkan garam mineralnya tidak. Itu sebab air laut terasa asin. Semakin panas suatu daerah, maka air lautnya itu akan semakin asin.
1: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
2: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
1: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
1: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
1: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
2: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
1: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
2: Om.
4: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
1: Om. Yang gimana nih?
2: Ah, kamu sih. Ya.

Black or White ya, dari Michael Jackson. Waduh, seru ya dengernya ya. Dan memang walaupun hitam atau putih ya, kita tetap saudara ya, seperti lagunya. Oke, masih dalam rangkaian di pasar sore hari ini, dan juga masih menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Yang nanti mau request lagu, jika muncul nanti kami coba carikan lagunya di WhatsApp kami 0896-7812-3830. Sekali lagi 0896-7812-3830, nanti bisa chat kami saja. Tadi ada Bang Sandi ya yang request, habis ini saya mainkan lagu Unmesh Cinta Luar Biasa. Makasih Mas, sama-sama juga Bang Sandi ya. Oke, dan juga tadi dapat informasi juga dari penyiar kita Bang Wandi ini ya. Ada informasi terkait pengalihan arus lalu lintas ya dalam rangka puncak karya adat Banjar Pesanggaran. Ini nanti akan dilaksanakan prosesi upacara yang berdampak pada arus lalu lintas di wilayah Banjar Pesanggaran. Ini tanggal 29 Juli besok berarti ya. Mulai kurang lebih dari jam 9 sampai jam 11 siang waktu Indonesia Tengah pagi, dan juga jam 1 siang hingga jam 16.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sekali lagi ada pengaruhan lalu lintas, nanti arus lalu lintas akan dialihkan dalam rangka puncak karya adat Banjar Pesanggaran besok ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini untuk pengalihannya sendiri, ini dari arah Benoa dan Kuta menuju Denpasar. Ini lewat jalan Diponegoro, ini diimbau menggunakan jalur alternatif melalui Sanur atau melalui jalan Sumung Batan Kendal atau jalan Pemelisan. Dan kalau misalkan masyarakat yang menuju simpang Banjar Pesanggaran atau bypass Ngurah Rai bisa melalui jalan Diponegoro dari arah Pulau Moyo atau jalan Raya Sesetan menggunakan jalan satu arah, hanya jalur kiri saja ya. Gitu. Dan ini sekali lagi besok kurang lebihnya. Itu tadi yang pertama itu jam 1. Nah, untuk yang jam 9 paginya itu pengalihan arus lalu lintas dari arah Benoa dan Kuta menuju Denpasar lewat jalan Diponegoro, ini dihimbau menggunakan jalur alternatif melalui Sanur atau melalui jalan Suwung Batan Kendal atau jalan Pemelisan. Dan begitu juga dengan yang menuju simpang Banjar Pesanggaran atau bypass Ngurah Rai melalui jalan Diponegoro dari arah jalan Pulau Moyo atau jalan Raya Sesetan menggunakan jalan satu arah, hanya jalur kiri saja ya. Sekali lagi besok ya ada pengalihan kurang lebih, khususnya di jalan di daerah Banjar Pesanggaran di Kelurahan Pedungan Denpasar Selatan. Oke. Terima kasih untuk informasinya dari Bang Wandi gitu. Dan juga nanti mungkin bisa dipersiapkan juga untuk Anda para pendengar, khususnya yang melewati jalan tersebut ya, atau di daerah Kelurahan Pedungan nanti. Oke. Kita langsung saja mainkan tadi lagu request dari Bang Sandi, Cinta Luar Biasa. Dan nanti kurang lebih jam 18.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan mendengarkan Haturkan Puja Trisandya. Dan setelah itu kurang lebih jam 18.20 nanti kita juga mendengarkan azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya. Tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamu do, aprikos dening per.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

baik bagi laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih

Niscaya dari Bilal ya. Waduh, Bilal ini memang lagunya enak ya, Bilal Indrajaya. Ya, tahun 2021 lagunya, walaupun 2021 masih enak juga nih. Apalagi tahun-tahun yang dulu juga saya juga suka nih. Ya nanti kita carikan lagu-lagu juga nih yang tadi sempat request juga. Tadi ada Bang Sandi sudah request di awal ya. Dan juga nanti yang mau request lagu juga, boleh chat WhatsApp kami ya di 0896-7812-3830. Sekali lagi, chat WhatsApp kami juga boleh ya, 0896-7812-3830 ya. Masih dalam rangkaian di pasar sore ini, yang dimana sore ini sudah mulai gelap ya. Dan tadi juga, waduh, anginnya kenceng sekali gitu. Tempat Anda bagaimana? Apakah mungkin ada hujan? Atau hanya berawan gelap gitu, atau anginnya kenceng ya, akhirnya jemurannya sampai jatuh. Ya nggak apa-apa lah ya, kalau di suasananya dingin-dingin, angin kenceng itu rasanya pengen makan pedes gitu. Karena memang kalau pedes-pedes itu kan bikin apa ya, bikin sensasi, bikin semangat ya, bikin ada kepuasan tersendiri gitu. Ini kalau saya cek dari reality.co.id, ini banyak juga nih sebenarnya kalau untuk hidangan pedas itu justru memiliki kayak apa ya, sensasi di mana kepuasan tersendiri gitu. Untuk khususnya bagi para pecinta kuliner yang memang suka pedas-pedas. Nah, apalagi ya, ini sebagian masyarakat nih ini kebiasaan mengkonsumsi cabai ya. Mungkin bahkan sejak kecil kali ya, membentuk rasa preferensi rasanya hingga dewasa. Dan ada pun tipe orang yang memang menyukai ya kayak tantangan seperti itu ya, apa pedesnya tuh yang luar biasa sekali gitu dalam menjelajahi berbagai rasa. Dan memang ini hampir seluruh wilayah di Indonesia itu memang melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah, terus juga beraroma, dan kehadiran sambal ini seakan-akan menjadi menu wajib nih yang harus selalu ada di meja makan. Tentu saja sensasi pedas ini bukan lagi sekedar pelengkap hidangan ya para pendengar, ini juga menjadi kebutuhan nih. Kayaknya kalau gak ada sambal, gak ada cabai itu rasanya kurang gitu ya, gak nikmat gitu, gak gigit rasanya ya. Nah mungkin tapi sebaliknya juga nih ya, sebagian orang nih justru ada yang menjauhi juga ya ke pedas-pedas ini, karena memang itu tadi tidak kuat menahan pedasnya. Jadi memang rentan mengalami masalah pencernaan juga, atau perutnya mules ya, akibat konsumsi kandungan zat capsaicin yang terkandung dalam cabai. Nah ini memang fenomena di mana ketagihan rasa pedas gitu, ini akhirnya memicu rasa penasaran nih ya. Kenapa nih? Kenapa kok pas kita makan pedas itu kok nagih gitu? Padahal ya pas kita makan pedas-pedas itu kan keringetan ya, bercucuran ya. Nggak air mata aja nih yang bercucuran, keringetnya juga bercucuran gitu ya. Dan juga rasanya tuh panas gitu. Jadi memang seperti ada rasa yang menggugah gitu. Seperti sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri gitu ya. Itu juga salah satu alasannya kenapa bisa suka. Terus juga warisan budaya makanan dari kecil kita terbiasa juga nih, biasa makan-makan pedas. Akhirnya faktor kebiasaan yang bisa jadi itu menjadi budaya lokal, itu menjadi alasan utama juga nih kenapa rasa pedas ini khususnya di beberapa tempat di Indonesia ini menjadi hal yang sangat wajib gitu. Dan juga ketika kita makan juga nih ya, ini lidah tuh mulai kebar rasa panas gitu. Jadi karena kebiasaan rasa cabai atau rasa pedas tersebut dari dulu kita makan, itu lidah ini mulai terasa biasa aja pedasnya gitu. Dan juga bisa saja ada beberapa yang juga mengikuti tren yang sedang viral ya. Walaupun mungkin sekali lagi rasa pedas itu membuat kita panas lain-lain, tadi beberapa hal tersebut itu mungkin yang membuat orang penasaran mau nyoba terus, dan juga menjadi apa ya, hal wajib di mana makanan itu harus pedas. Nah, untuk Anda para pendengar bagaimana nih? Apa termasuk pecinta cabai atau pedes-pedesan? Atau mungkin yang kelompok, atau mungkin seseorang yang memang menjauhi rasa pedas karena ya takutnya itu tadi, ya sakit perut, lain-lain sebagainya. Gimana? Kalau para pendengar bagaimana nih? Seperti halnya pendengar Pro 1 juga nih, Bu Indi ya. Bu Indi kayak setiap hari makannya pedas dia, rujak terus ya. Malamnya rujak gitu. Rujak tomat gitu ya. Saya juga bingung deh rujak tomat. Saya sampai sekarang masih belum mendapatkan rujak tomat itu seperti apa. Apakah rujak tomat jadi sambal tomat? Ya, saya enggak tahu gitu. Ya, macam-macam ya. Yang penting apapun itu jangan berlebihan, karena pedas itu sekali lagi bisa membuat memang pencernaannya bisa bermasalah nanti ke depannya ya. Tetap harus netral juga, harus dinetralin makanannya.
dalam arti pedas tersebut dengan air putih atau dengan kerupuk pisang itu juga bisa membuat rasa cabai itu tidak terlalu menyengat di lidah Anda atau di perutnya nanti ya. Dan informasi tadi sekaligus saya kutip sekali lagi dari rri.co.id. Dan masih banyak informasi dan musik lainnya untuk menemani malam sore menjelang malam Anda, khususnya untuk Anda dalam perjalanan, hati-hati jalan ya, apalagi mungkin macet ya. Sabar ya, harus sabar, karena kalau misalkan kita bersabar, niscaya nanti kita juga sampai tujuan, atau semua hal yang kita lakukan nanti akan tercapai tentu saja dengan kepuasan tersendiri dan akhirnya membawa berkah untuk kita semua. Masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini bersama saya Dharma Chandra hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah.

Jadi Milikmu dari Anggun. Ya, siapa nih yang mau dijadiin milik Anda nih? Dan itu saja, nanti ada informasi untuk Anda ya, menjadi milik Anda dalam informasi dari Cek Fakta nanti kurang lebih jam 19.00 Indonesia Tengah. Tapi sebelum itu ada satu lagu lagi untuk Anda ya, dari Ratu ya, Lelaki Buaya Darat. Bukan saya dong pastinya ya. Ayo untuk Anda dalam rangkaian di pasar sore ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar akun TikTok Agus underscore 1922SHT mengunggah foto yang memperlihatkan uang kertas nominal 5 juta rupiah bergambar Soekarno. Unggahan disertai narasi, ini dia uang kertas terbaru yang lagi aku pegang. Ada beberapa lembar, 5 juta rupiah di atas meja. Kayaknya lagi nyimpen uang banyak banget, gimana menurut kalian? Pasti bikin kita lebih banyak kerja biar punya uang segini ya. Hingga Selasa 28 Juli 2026, unggahan tersebut telah disukai lebih dari 17.000 akun, menuai 800-an komentar, serta dibagikan ulang hampir 3.200 kali. Dan lalu, benarkah postingan yang mengklaim Bank Indonesia menerbitkan uang kertas 5 juta rupiah bergambar Soekarno? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax, menelusuri klaim tersebut melalui akun Instagram resmi Bank Indonesia atau BI, melalui akun Bank underscore Indonesia. Diketahui, BI mengunggah konten isinya menegaskan BI tidak menerbitkan uang pecahan 5 juta rupiah. Turnback Hoax kemudian memeriksa daftar uang rupiah yang masih berlaku lewat halaman resmi bi.go.id. Hasilnya tidak ditemukan gambar maupun informasi mengenai uang kertas pecahan 5 juta rupiah seperti yang diklaim dalam unggahan. Dari penelusuran Turnback Hoax di mesin pencarian Google dengan kata kunci, uang kertas 5 juta dari Bank Indonesia diketahui Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri menegaskan tidak pernah mencetak uang kertas pecahan 5 juta rupiah. Turnback Hoax melakukan pengecekan dengan alat pendeteksi konten berbasis kecerdasan buatan Zero GPT. Hasil analisis menunjukkan foto tersebut memiliki probabilitas 57% sebagai gambar yang dihasilkan menggunakan AI. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan informasi yang mengklaim Bank Indonesia menerbitkan uang kertas 5 juta rupiah bergambar Soekarno merupakan palsu. Karena faktanya, BI tidak pernah menerbitkan uang kertas pecahan 5 juta rupiah dan Peruri memastikan gambar yang beredar bukan merupakan desain resmi uang rupiah. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar, malam ini.

Okay, ya. Waduh, no song without you ya. Dari Hone. Tidak ada lagu tanpamu. Waduh, agak gimana gitu ya. Sedih gitu kalau misalkan bukan ditinggal sih ya. Cuman kan kalau ada yang hal yang bisa membuat biasanya selalu ada gitu ya, seperti halnya lagu gitu, tapi lagunya enggak ada, hal yang kita biasakan itu tidak ada, ya udah sedih gitu jadi ya. Seperti halnya ini nih, kalau saya cek dari rri.co.id terkait masalah sungai nih kan. Sedih saya gitu. Karena memang sungai di Bali ini dilaporkan, sungai-sungai ya, ini mengalami kritis ekologis. Dan kondisi itu ini dipicu karena terbatasnya infrastruktur pengolahan sampah, dan juga ini volume wisatawan yang tinggi, serta penumpukan limbah di titik-titik vital seperti Tukat Badung dan juga Tukat Ayung. Nah, hal itu mengakibatkan tumpukan sampah plastik, limbah cair domestik, serta pencemaran mikroplastik yang mengubah fungsi ekologi sungai. Nah, ini pemerhati lingkungan Bali, Ketut Gede Dharma Putra, saat dikonfirmasi oleh tim RRI.co.id di Denpasar pada Selasa hari ini, ya, 28 Juli, ini mengatakan kritis ekologi sungai ini ditandai dengan pencemaran sampah plastik, penyempitan badan air, dan alih fungsi lahan di daerah hulu. Dan menurutnya, kondisi itu memicu penurunan kualitas air dan meningkatkan resiko bencana hidrologi seperti banjir, ya. Dan juga tegaskan bahwa perbaikan sistem sanitasi dan penegakan aturan buang sampah ini sebenarnya bisa menjadi kunci nih memulihkan fungsi ekologis dan dari sungai tersebut dan menekan beban sampah di perairan. Ini juga senada juga nih ya, diungkapkan oleh Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar, Anak Agung Gede Swastika. Menurutnya juga fungsi ekologi sungai ini sudah tidak sesuai peruntukan, yang dimana ini sungai justru dijadikan tempat membuang sampah ya, yang mencemari perairan dan juga mikroplastik. Dan ini juga disebutkan bahwa berkurangnya kawasan hijau dan daerah resapan air di hulu daerah aliran sungai ini menjadi membuat memperparah erosi dan pendangkalan sungai. Dan tentu saja ini langkah pemantauan dan aksi bersih berkala ini juga harus terus digerakkan juga ya, dan gencar dilakukan oleh komunitas pemerhati lingkungan dan peduli sungai untuk mengurangi beban darurat sampah di perairan Bali. Dan tentu saja ini butuh sekali peran dari masyarakat untuk peduli terhadap sungainya ya, karena kalau misalkan sungai sudah tercemar khususnya di Bali gitu ya, tentu saja itu berpengaruh ke bencana seperti halnya tahun kemarin ya, itu kan terjadi banjir ya, terus juga kekeringan mungkin di beberapa tempat gitu dan lain sebagainya, dan juga di mana pembangunan yang tidak pada tempatnya yang mempersempit sungai itu juga menyebabkan banjir. Akhirnya yang nyalain siapa? Menyalahkan pemerintah. Padahal diri sendiri pun kita juga harus sadar diri ya, kadang ada hal yang kita tidak ingin tahu menahu seperti buang sampah, itu yang menyebabkan salah satu pencemaran lingkungan juga gitu. Walaupun mungkin dalam benak kan ada pemerintah yang mengurus, kan ada petugas yang mengurus, iya mengurus, memang membantu untuk mengurus, tapi kan itu hasil dari kita sendiri sebagai masyarakat yang menyebabkan hal itu terjadi. Akhirnya ada deh petugas-petugas yang akhirnya membersihkan hal tersebut, begitu ya. Kita juga tidak mau ya, sekali lagi menjadi banjir, tidak mau penumpukan sampah dan lain sebagainya. Tidak usah menyalahkan ini itu, tetap harus sadar akan diri sendiri, begitu ya. Karena diri sendiri sebenarnya belum bisa dibenerin, gimana harus menyalahkan yang lain kan gitu. Termasuk diri saya sendiri juga ya, gitu. Sekali lagi kita harus peduli dengan Bali yang dimana menjadi salah satu ya destinasi wisata yang memang Bali adalah pulau yang paling indah. Jadikan Bali selalu indah untuk kedepannya ya. Oke, dan informasi tadi sekali lagi saya kutip dari rri.co.id. Dan tentu saja Anda bisa mengutipnya, bisa Anda cek juga informasi dari seluruh Indonesia juga secara gratis tentunya ya. Dan masih banyak informasi dan musik lainnya hanya untuk Anda. Dan juga saya Dharma Chandra masih menemani ruang dengar Anda sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Ada lagu yang nanti akan saya putarkan untuk Anda dari Reza, Aku Wanita.
dan juga Rosa nanti pudar nih. Enak nih lagunya nih, saya suka sekali lagunya ya. Dan maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Yah, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Oh ya, yeah. Virtua Insanity ya, waduh, dari Jamiroquai ya, virtual ya. Memang kadang dunia virtual itu bikin kita apa ya? Bikin kita kayak merasa ada dunia di mana tuh kita bisa ngelakuin apa aja gitu ya. Salah satunya seperti apa namanya, bersosialisasi bersama orang lain. Bahkan kan sudah ada VR juga ya, virtual reality bahkan yang kacamata gitu ya. Dan kita bisa melakukan hal-hal apa aja gitu. Dan juga di dunia virtual atau dunia maya begitu. Dan apa namanya, bisa selain bersosialisasi, kita juga bisa menjadi apa ya, orang lain bahkan ya. Ada sisi dimana kita bisa lampiaskan di dunia virtual itu, yang dimana ya kita tidak bisa utarakan di dunia nyata gitu. Seperti halnya game online juga tuh ya, itu juga berpengaruh juga nih. Tapi memang game online sendiri atau game yang dimana sekarang sudah ada e-sportnya ini memang semakin tumbuh gitu ya. Dan ini game online ini atau e-sport atau lain sejenisnya atau video game ini sekarang tidak sekedar apa ya, bermain saja gitu. Dan tidak melulu tentang anak-anak saja yang bermain, bahkan orang yang dewasa pun juga bermain juga seperti itu. Tapi dan tapi memang seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri game atau e-sport gitu, atau video game yang berbasis jaringan online ya, yang biasa Anda mainkan juga, ini lahir juga nih ternyata ya, berbagai ekosistem ekonomi baru di sekitarnya. Nah, ini salah satunya ada fenomena yang paling marak dan menuai perdebatan juga nih ya. Mungkin Anda pernah mendengarnya ya, itu jasa joki game ya. Jadi jasa joki game online. Nah, joki game ini merujuk pada praktik di mana ini seseorang pemain ini yang berpengalaman atau bisa dibilang itu seorang joki gitu ya. Itu disewa oleh pemain lain ya atau kliennya untuk memainkan akun game miliknya. Dan tujuan utamanya itu variasi ya, macam-macam. Ada yang dari menaikkan levelnya atau peringkatnya atau pangkatnya, mungkin kalau Anda bermain di game mobile ya yang ramai sekali itu ya, jadi ada joki gitu, jadi bisa naik ke rank yang bisa jadi bronze, platinum, GM, game master, bla bla bla, lain sejenisnya gitu, apapun itu jenis gamenya. Atau bisa juga menyelesaikan misi yang sulit hingga mendapatkan item langka di permainan yang nantinya mungkin bisa dijual lagi dengan pemain lain yang ujung-ujungnya bisa menghasilkan uang asli gitu dalam bentuk rupiah. Jadi ada item-item langka yang dimana mungkin kita capek gitu cari itemnya. Ya udah, joki-joki saya aja deh yang mainin. Tolong apa, Anda carikan item saya, Anda grinding gitu atau farming ya, atau cari duit dalam game, nanti hasil itu bisa dijual lagi ke dunia nyata gitu. Jadi ada orang lain yang membeli uang tersebut gitu dari joki tersebut juga gitu ya. Tapi ini tidak lahir begitu saja ya. Jadi ada beberapa faktor yang sendiri gitu. Jadi seperti faktornya itu seperti bisa keterbatasan waktu pemain ya. Sekarang kan kalau dari orang dewasa sendiri atau pekerja yang suka main game tertentu, tentu saja kan waktunya tidak banyak ya. Ya, akhirnya jasa joki ini menjadi jalan pintas untuk leveling, untuk grinding ya, yang menghabiskan beberapa ratus jam di dalam game tersebut. Terus juga ada kalau misalkan dalam dunia gaming sendiri, itu status atau pangkat dalam game itu seringkali dianggap sebagai bentuk prestis sosial di antara sesama pemain game tersebut ya. Jadi tekanan sosial dalam game ya. Jadi dalam game itu juga ada tekanan sosial ya. Jadi itu bisa memicu sebagian pemain untuk mencari jalur cepat demi memamerkan peringkat tinggi di akun mereka. Dan tentu saja ada peluang ekonomi kreatif bagi para pemain bertalenta tinggi ya. Jadi joki game ini dipandang sebagai mata pencaharian menjanjikan ya. Kalau zaman saya tuh udah ada tuh joki-joki game gitu di warnet ya. Sekarang pun juga masih ada gitu ya. Jadi bisa menjadi side hustle atau kerja sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya. Terus juga meskipun memang ini menawarkan keuntungan finansial bagi penyedia jasa joki tersebut untuk kemudian bagi klien, ini sebenarnya juga bisa membawa dampak serius juga nih sebenarnya dalam ekosistem gaming tersebut gitu. Seperti bisa merusak sistem dalam game atau matchmaking ya. Jadi kan kalau dalam game online itu menggunakan algoritma khusus untuk mempertemukan pemain dengan tingkat yang setara. Misalkan mungkin dia itu peringkatnya masih itu tadi, masih peringkat 1 anggaplah. Nah, tapi kalau misalkan dari hasil joki tersebut itu
bisa menjadi level 10, anggaplah seperti itu ya. Nah, ketika akun hasil joki tadi dimainkan ke pemilik aslinya, tentu saja kemampuannya beda, kan lebih jago jokinya dari pemain aslinya ya. Dan tentu saja itu merugikan sesama rekan tim yang dalam game tersebut, akhirnya menjadi toxic nanti ya. Terus juga praktik joki ini juga biasanya klien itu menyerahkan data seperti nama pengguna, kata sandi, kepada pihak ketiga. Dan itu saja, ini ada potensi juga nih ya, seperti ancaman pencurian akun, peretasan data pribadi, hingga bisa menipu yang berujung kepada finansial. Jadi tidak jarang juga nih joki-joki tersebut yang sudah tahu akun kliennya akhirnya memanfaatkan akun tersebut, dan akun itu mungkin sudah terkenal, akhirnya menipu gamer lain untuk jual beli akun mungkin, atau jual beli lain sebagainya, yang memang berpengaruh ke uang asli gitu ya, mata uang asli. Dan terus saja dari hal tersebut juga banyak sekali nih ya pengembang sebenarnya itu yang sudah melarang tegas praktek penggunaan joki tersebut, karena itu juga mempengaruhi ke data pribadi dan akhirnya menjadi sanksi ya untuk pemain tersebut untuk diblokir secara permanen. Nah, tapi memang ini fenomena joki ini juga menunjukkan sisi lain dari komersialisasi dunia gaming. Di satu sisi ya mencemerikan besarnya potensi nilai ekonomi ya gitu di dunia industri hiburan digital. Tapi di sisi lain memang praktik ini menjadi pengingat pentingnya untuk menjaga integritas dari sportivitas permainan tersebut, keamanan data pribadi, dan esensi utama dari game tersebut itu apa, seperti itu ya. Karena sejatinya game itu kan sendiri kita harus bisa menikmati proses, tantangan, dan pencapaian secara mandiri seperti apa. Jadi cintailah game atau akun Anda, jangan sampai jomplang nanti ya. Hati-hati juga ya, khususnya untuk para joki-joki di sana. Tidak masalah sih sebenarnya, tapi tetap harus seperti apa nih yang Anda jokikan gitu ya. Dan informasi tadi saya langsung ketip dari rri.co.id. Masih ada waktu saya menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan juga kami siapkan beberapa lagu juga nih ya. Ini ada lagu yang cukup lama nih ya. Hidupku Kan Damaikan Hatimu dari Kafein. Dan nanti kan masih ada berapa hari lagi menuju Sabtu Minggu nih ya. Dari Sandi Kanester juga nih untuk Anda. Dalam rangkaian Denpasar malam ini.

Konon katanya dari Kunto Aji ya, sekaligus lagu yang kami siapkan untuk Anda. Dan juga saya juga mau pamit undur diri di ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya Fitri Marlinda yang akan menemani dalam rangkaian Denpasar malam ini di Senandung Malam khususnya sampai nanti jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih para pendengar yang telah membersamai kami, bersamai saya dari jam 15.00 hingga hampir jam 8 malam. Dan tentu saja setelah ini ada lagu yang kami siapkan dari Gio Lelaki, yaitu Kamu ya. Semoga Anda selalu bersama kami hingga hari ini dan seterusnya dalam Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa, bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi agar lagi. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas gitu.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG sekarang.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by sistem, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan

0: KPK.
1: Si tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
0: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
2: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
0: Ferry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Ferry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
4: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Intisari.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
4: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
6: Ada upaya percepatan?
4: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
5: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
7: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
5: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
3: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli.

0: Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
2: Iya. Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabone Rate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
1: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
3: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
1: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
4: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
5: Bisa kalau ada bantuan peralatan, ini juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa berikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
4: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
6: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
4: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
7: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
4: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
8: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
9: Sudah dibaiki, sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
10: mana? Dari Kementerian
9: Kesehatan ya kan.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya,
11: yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap. Ya, sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
8: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
12: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
13: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
14: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan, jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listing. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Nah, karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini ya makin juga kita mendorong bagaimana eksekusi sepak bola kita bisa maksimal.
15: Dan pendengar, kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea, dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tilo Liplo Tiki RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar, 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar, dimanapun Anda berada, senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir menemani ruang dengan Anda di edisi hari Selasa di tanggal 28 Juli tahun 2026 pada pukul 8 malam sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Seperti biasa, di Denpasar malam ini tadi kita sudah dibuka bersama Warta Berita yang kita dengarkan bersama Pro 3 Jakarta. Tentunya saat ini sudah kembali lagi di Denpasar malam ini dan berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan mimbar agama Buddha yang berjudul Hari Raya Hasada bersama narasumber KM Adi Wiratnyana yang tentunya diproduksi oleh Pro 1 Denpasar pendengar. Dan setelah itu, nanti kita juga akan mendengarkan bersama sebuah sandiwara radio yang akan diputarkan dengan judulnya Aku Juga Ibumu, produksi dari rekan-rekan RRI Bandung, pendengar. Nah, kalau sudah sandiwara radio, sudah mimbar agama, yang berikutnya baru nanti kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen Senandung Malam, di mana kita bisa ketawa-ketawa bersama. Yang mau kirim-kirim salam, request lagu, mau sapa-sapa, mau curhat, boleh pokoknya nanti di Senandung Malam ya. Tapi sebelum itu tentunya kita dengarkan terlebih dahulu mimbar agama Buddha dengan judulnya Hari Raya Hasada bersama Adi Wiratnyana. Selamat mendengarkan.
1: Dan pasar.

Para pendengar RRI yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan kebajikan, kesehatan, dan kejernihan batin. Sotihotu Namo Buddhaya. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, Hari Raya Asada merupakan salah satu hari suci yang sangat penting dalam agama Buddha. Apabila Hari Raya Waisak memperingati kelahiran, pencerahan, dan parinibbana Sang Buddha, maka Hari Raya Asada ini memperingati peristiwa ketika Buddha pertama kali membabarkan Dhamma kepada 5 orang petapa di Taman Rusa Isipatana. Khotbah pertama itu dikenal sebagai Dhammacakka Pavattana Sutta, yang berarti pemutaran roda Dhamma. Sejak saat itu, roda Dhamma terus berputar hingga hari ini. Kalau kita renungkan, tanpa khotbah pertama itu, mungkin dunia tidak akan mengenal jalan mulia menuju kebahagiaan. Tanpa keberanian Buddha mengajarkan Dhamma, mungkin jutaan manusia tidak akan pernah menemukan jalan keluar dari penderitaan. Karena itulah, Bapak Ibu, Hari Raya Asada bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi merupakan pengingat. Apakah roda Dhamma juga sudah berputar di dalam hati kita? Bayangkan seseorang yang berada di tengah hutan yang gelap. Ia membawa sebuah lentera. Tetapi lentera itu tidak pernah dinyalakan. Apakah ia tetap berada dalam kegelapan? Ya, tentu. Bukan karena tidak memiliki cahaya, melainkan karena tidak digunakan. Nah, demikian pula Dhamma. Banyak orang memiliki kitab suci. Banyak yang mendengarkan ceramah Dhamma. Banyak yang hafal lantunan parita suci. Namun, hidupnya tetap penuh dengan kebencian. Tetap mudah marah. Tetap iri hati. Tetap serakah. Pertanyaannya mengapa? Karena Dhamma baru berhenti di telinga, belum sampai ke hati, belum diresapi. Bapak Ibu Saudara Sedharma, pada khotbah pertama, Sang Buddha mengajarkan 2 hal besar. Yang pertama adalah, Buddha berkata, jangan hidup hanya mengejar kenikmatan, tetapi jangan pula menyiksa diri secara berlebihan. Keduanya bukan jalan menuju kebijaksanaan. Yang benar adalah jalan tengah, atau sering kita dengar dengan Majjhima Patipada. Hari ini, ajaran itu sangat relevan. Ada orang bekerja tanpa mengenal waktu, mengorbankan keluarga, mengorbankan kesehatan. Akhirnya kaya, tetapi kehilangan kebahagiaan. Sebaliknya, ada pula orang yang terlalu santai, tidak mau berusaha, menghabiskan banyak waktu hanya untuk bermain media sosial. Akhirnya kehilangan masa depan. Nah, Sang Buddha di sini mengajarkan keseimbangan. Bekerjalah dengan tekun, namun jangan kehilangan kemanusiaan. Kemudian Buddha menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia. Yang pertama, penderitaan. Tidak ada manusia yang bebas dari sakit.
Tidak ada yang bebas dari perpisahan. Tidak ada yang bebas dari kematian. Namun Buddha tidak berhenti pada penderitaan. Beliau juga menunjukkan jalan keluarnya. Inilah yang membedakan Dhamma. Buddha bukan hanya menunjukkan luka, tetapi juga memberikan obatnya. Ada salah satu kisah dalam cerita Jataka tentang Mahakapi Jataka, kisah Raja Monyet yang berkorban. Dahulu kala, Bodhisatwa terlahir sebagai seekor Raja Monyet. Ia memimpin ratusan monyet di sebuah hutan. Suatu hari, seorang Raja Manusia ingin menangkap seluruh monyet yang ada di hutan tersebut. Pasukan mengepung pohon tempat mereka tinggal. Semua monyet ketakutan. Lalu sang Raja Monyet mencari jalan keluar. Ia menjadikan tubuhnya sebagai jembatan. Ia bergelantungan di antara dua tebing. Kemudian satu demi satu monyet berjalan di atas punggungnya. Semua berhasil selamat. Namun, tubuh Raja Monyet mengalami luka yang sangat parah. Sebelum meninggal, Raja Manusia bertanya, "Hei engkau Raja Monyet, mengapa engkau rela berkorban?" Bodhisatwa kemudian menjawab, "Seorang pemimpin bukan hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keselamatan banyak makhluk." Saudara-saudara umat Sedharma, cerita ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari pengorbanan dan kasih sayang. Hari Raya Asada mengingatkan bahwa Buddha juga melakukan hal yang sama. Beliau tidak menyimpan dhamma hanya untuk diri sendiri. Beliau membagikannya kepada dunia, kepada umat manusia, menunjukkan inilah jalan menuju kebahagiaan sejati yang terbebas dari penderitaan. Di dalam Dhammapada terdapat syair yang berbunyi, "Saba papasa akaranang kusala sa upasampada sacita parya dapanang etang budana sasanang." Yang berarti, tidak berbuat jahat, memperbanyak kebajikan, menyucikan hati dan pikiran, itulah ajaran para Buddha. Tiga kalimat ini sebenarnya cukup menjadi pedoman hidup. Kalau hari ini kita bertanya, apakah inti dari ajaran agama Buddha itu sendiri? Jawabannya ada di sini. Jangan melakukan kejahatan. Perbanyak kebajikan, sucikan hati. Sederhana, tetapi membutuhkan latihan seumur hidup. Bayangkan sebuah gelas. Jika gelas itu penuh lumpur, sebanyak apapun air jernih dituangkan, tetap akan menjadi keruh. Begitu pula hati manusia. Kalau hati dipenuhi kebencian, nasihat terbaik pun akan ditolak. Kalau hati dipenuhi kesombongan, ilmu setinggi apapun tidak akan membawa kedamaian. Karena itu, Sang Buddha lebih dahulu mengajarkan penyucian hati. Bapak, Ibu, Saudara Sedharma, pendengar RRI yang berbahagia. Hari ini,
tantangan kita bukan lagi kelaparan, melainkan banjir informasi. Setiap hari kita menerima ribuan berita, ribuan informasi. Ada yang benar, ada yang palsu, ada yang memancing kemarahan, ada pula yang memancing kebencian, ada yang memecah belah. Kalau kita tidak memiliki kebijaksanaan, tentu kita akan mudah marah, mudah terbawa arus, mudah membenci, mudah menghakimi. Padahal Sang Buddha sendiri sudah mengajarkan, sebelum kita berbicara, bertanyalah pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah yang disampaikan pada waktu yang tepat? Coba kita bayangkan jika seluruh masyarakat menerapkan 3 pertanyaan sederhana ini, betapa damainya kehidupan kita. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, berapa lama saya harus mempraktikkan dhamma?" Kemudian sang guru menjawab dengan perlahan, "Sampai kemarahanmu berubah menjadi welas asih." Murid itu bertanya lagi, "Bagaimana kalau belum berhasil?" Kemudian sang guru tersenyum, "Berlatihlah lagi, itulah dhamma." Nah, di momen perayaan Asada ini, kita tidak hanya mengingat sejarah masa lalu, di mana Sang Buddha membabarkan khotbah yang pertama kepada 5 pertapa tentang Dhammacakka Pavattana Sutta, tentang welas asih, ajaran Buddha, tentang dhamma yang begitu mulia. Ini akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik apabila kita mampu meresapi nilai-nilai makna yang terkandung dalam momen perayaan Asada hari ini. Mungkin kita sudah melewati tahun demi tahun perayaan Asada ini, tetapi pernahkah kita merefleksikan diri kita? Perubahan apa yang sudah kita dapatkan dari setiap tahun pergantian perayaan, tahun demi tahun? Ke arah mana refleksi diri kita? Apakah menjadi lebih baik atau mungkin menjadi lebih buruk dari sebelumnya? Itulah yang mesti kita pertanyakan kepada diri kita, bahwa dhamma ini, ajaran Buddha ini yang sungguh sangat mulia, sudah seberapa jauh kita menerapkan dalam kehidupan kita? Sudah seberapa banyak diri kita memberikan dampak, manfaat kepada orang lain? Hari Raya Asada bukan hanya mengenang khotbah pertama Buddha, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk bertanya, apakah saya sudah menjadi anak yang berbakti? Apakah saya sudah menjadi orang tua yang penuh kasih? Apakah saya sudah menjadi pasangan yang saling menghormati? Apakah saya sudah menjadi pegawai yang jujur? Apakah saya sudah menjadi pemimpin yang melayani? Kalau jawabannya belum, maka Hari Raya Asada adalah awal dari perubahan tersebut.
Saudara-saudara sedama yang berbahagia, Sang Buddha pernah berkata, "Atta hi atano nato," diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Tidak ada yang dapat menggantikan kita untuk berbuat baik. Tidak ada yang dapat menggantikan kita untuk melatih kesabaran. Tidak ada yang dapat menggantikan kita untuk berjalan di jalan mulia. Mari menjadikan Hari Raya Asada sebagai momentum untuk lebih rajin mendengar Dhamma, lebih tekun mempraktikkan Dhamma, dan lebih tulus menyebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Selamat Hari Raya Asada. Semoga kita semua diberkati dengan kebahagiaan, kesehatan, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya Komang Adi Wiratnyana, MPD. Selamat Hari Raya Asada. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Assalamualaikum. Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin?
1: Memangnya
0: kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ke ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu! Ayu, kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya,

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar, malam ini.
4: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
5: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
6: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
7: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
8: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
9: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
7: Kiu kiu. Ya, kiu kiu. Nah, biasanya kalau udah muncul kiu kiu ini udah tahu nih ya, kita mau masuk ke segmen mana, yaitu segmen Senandung Malam, tentunya masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi bersama Linda di sini. Dan bagi para pendengar, tadi kita sudah melewati mimbar agama Buddha, sudah juga mendengarkan sandiwara radio, dan saat ini sudah masuk ke Senandung Malam. Jadi bisa langsung bergabung baik melalui telepon di 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0896781238 30. Yang mau kirim-kirim sapa, request lagu, salam-salam, mau curhat, mau bercerita, tentu boleh ketawa ketiwi bersama di Senandung Malam bersama Linda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar sepertinya tadi sudah ada langsung yang masuk ya di line telepon kita. Jadi coba kita sapa. Halo, selamat malam.
10: Selamat malam Linda, Senandung Malam.
7: Selamat malam, cepat kali baru pembukaan udah ada telilit masuk gitu kan.
10: Enggak lama ketekat pintunya langsung ya.
7: Iya.
10: Langsung terbuka.
7: Langsung terbuka. Jadi aku bahkan belum ngomong tadi udah langsung masuk ya. Aduh.
10: Rezekinya orang-orang soleha. Rezekinya orang-orang soleha. Jadi pas pembuka pintu.
7: Pas membuka pintu. Apa kabar Ibu malam hari ini?
10: Kabarnya Alhamdulillah sehat baik Linda. Baik-baik. Linda juga gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah baik Ibu Astungkara.
10: Iya, kasihan ya. Belum Mbak Santi ya. Sudah pindah ya?
7: Sudah kemarin dia sudah berangkat ke Jakarta. Santi.
10: Oh.
7: Sekarang sudah menetap di sana dia. Bertukar, bertukar.
10: Oh iya.
7: Linda dari Jakarta ke Bali, kalau Santi dari Bali malah ke Jakarta.
10: Oh. Jadi yang ganti ada ya, yang ganti Mbak Santi.
7: Untuk saat ini masih yang lama-lama aja yang menggantikan.
10: Ah.
7: Slotnya masih diganti sama Mas Dharma, sama aku, sama Mas Wandi juga.
10: Bertiga ya kalau malam ya.
7: Iya, spesialis kalau malam bertiga.
10: Iya. Iya. Mbak Linda, lagunya dari Tere.
7: Lagunya dari Tere. Judulnya apa nih?
10: Aku patut membenci dia.
7: Aku patut membenci dia.
10: Iya, dari Tere.
7: Oke, siap. Nanti diputarkan. Silakan kalau mau salam-salam.
10: Ya, tapi bukan membenci sama Linda, bukan.
7: Iya dong, sama, jangan
10: apa,
7: dong.
10: Sama sahabat-sahabat apalagi yang ada di grup ya, bukan.
7: Iya dong.
10: Nah, itu semua apa, kita semua berteman bersahabat dengan baik ya.
7: Betul, harus berteman, harus bersahabat.
10: Iya, tetap

0: tetap menjaga silaturahmi ya yang baik, tetap menjaga etika, menjaga perilaku yang baik ya. Nah itu, tapi Bu Farida percaya sahabat-sahabat di Denpasar itu semua baik dan tulus ya. Iya. Nah, iya Rafa, iya kan Bu Farida kan bukan cuma dengar-dengar cuma nama, cuma suara. Bu Farida kan juga pernah lihat seperti apa itu yang orang-orang di Denpasar. Kok gini ya, sangat ramah. Karena Bu Farida kan pernah berapa kali ke Denpasar. Mereka ini kita dihargai, kita ini, aduh. Walaupun kita ada perbedaan, tapi mereka sangat hargai kita. Kita juga begitu, hargai juga ya.
1: Betul. Silakan Bu Farida mau langsung salam-salamnya. Iya, nanti untuk lagunya Linda berikan. Ya.
0: Mau kirim salam buat Pak Andi di Batam, ada Purnawasari, ada Bunda Tiara di Kendari, ada Bang Luhut, ada Bang Edu di Lampung, Pak Benijo, ada Bang Krispati, ada Bang Anwar, Pak Sandi, ada Pak Arya di Tabanan, ada Pak Mangku, ada Bliwidi di Tokyo. Selamat malam Bli, ayo gabung ya. Terus ada Pak Tami, Pak Nyoman, Pak Made, ada Putu Pendeso, ada Bli Govinda di Lampung, ada Kang Ahmad Irwan, ada Pak Nasrun dari Palu, ada Bang Yunus di Buton, terus ada Pak Ramadan di Sorong, Pak Leman di Lampung, ada Bunda Janura, ada Bunda Yoseli, ada Bu Kartika, Bu Indi, Bu Resmi, Bu Ani, ada Bu Gemas, Bu Idewati, ada Ayu di Masoi sana, ada Rahma, ada siapa lagi yang ibu-ibunya ya?
1: Siapa lagi yang ibu-ibunya?
0: Iya, Ayu sudah ya, Rahma sudah. Oh, yang dari Manado, ada Bang Cliff di Manado, Bu Nijo, ada Bunda Esther Lita, Ibu Ratna,
1: ada Bu Ratna,
0: dirangkul aja Mbak Linda, okay, untuk semuanya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya. Mbak Linda, sama siapa?
1: Malam ini sama Pak Wayan Suwitre, Ibu.
0: Pak Wayan, selamat bertugas Pak Wayan ya. Salam dari Bu Farida, salam sehat, salam bahagia. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan Pak Wayan, begitupun dengan Linda ya.
1: Oke, siap.
0: Hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih kembali Bu Farida sudah menjadi pembuka pada malam hari ini yang cepat sekali. Udah langsung masuk aja tadi kan. Belum dibilang bahwa udah masuk senandung malam, dia udah langsung duduk-duduk masuk. Nah, sudah langsung ada lagi yang masuk nih. Jadi langsung coba kita sapa dulu yang ditelepon ya. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Juga.
1: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga.
1: Oh, malam juga, suaranya kecil banget nih.
2: Waduh, sudah jelas kecil juga orang jauh dari Tapanuli ke Bali dan pasar.
1: Jauh-jauh dari Tapanuli, jadi suaranya kecil atau gimana?
2: Ini di pertengahan ini.
1: Apa kabar Bang Luhut?
2: Juga berbaik-baik ya di sini. Cuacanya juga cerah di sini.
1: Cuacanya cerah ya di sana. Mantap iya. Dah.
2: Betul. Gimana di sana di Bali?
1: Di Bali cerah tapi dingin banget nih Bang Luhut nih.
2: Oh, berarti sama dong. Kalau malam di sini lumayan.
1: Anginnya kencang banget Bang Luhut.
2: Oh ya, kalau di sini nggak terlalu, cuma sepo-sepo saja anginnya.
1: Kalau di sini anginnya, kencang banget dah.
2: Berarti sudah berbalik dong pindah ke sana. Dulu hampir kalau 3 minggu kemarin itu anginnya kencang di sini.
1: Kayaknya ya dia sudah berpindah, dia sudah berjalan anginnya ya ke Bali. Ya, kalau,
2: betul. Sekarang di sini cuma sepo-sepo saja.
1: Oke, Bang Luhut. Mau request lagu atau gimana nih Bang Luhut?
2: Yang penting gue berkita-kabar juga ya. Request lagunya masih ini bebas kah?
1: Bebas, masih bebas nih.
2: Oh iya, dari Andra Respati.
1: Andra Respati ya.
2: Judulnya Rindu Tapi Jauh.
1: Andra Respati Rindu Tapi Jauh.
2: Iya.
1: Samperin atuh kalau jauh mah.
2: Itu cuma lagu saja.
1: Oh, cuma lagu saja.
2: Karena enak dengarnya, karena ini kilo juga lagunya santai.
1: Oke. Coba Linda carikan dulu kalau mau salam-salamnya boleh.
2: Pertama buat Mbak Lindanya, selamat bertugas dan berlintas, dan bersama teknik dan operator yang selamat bertugas. Nanti pulangnya hati-hati.
1: Siap, terima kasih.
2: Terus buat Ibu Farida yang baru bang turun, ada juga Ibu Jati, Ibu Janura, Ibu Indi, Ibu Gemas, terus ada juga Pak Rahma, ada Ibu Kartika, ada Bunda Yuselin, Ibu Diawati, Ibu Ria, Cete dari Bogor, Kak Tanggulan, Pamanku, Bang Sandi, Pak Widi, ada juga Bang Anwar, ada Bang Krispati, ada Bang Ahmad Irwan, terus ada Barak Najingga di Manado, terus ada juga Bu Anusu yang di Kalimantan, dan dia Simo-simonya saja lah yang lagi bantu saat ini.
1: Oke, siap.
2: Gimana? Itu lagunya?
1: Ada, nanti kita putarkan ya, Bang Lut.
2: Oke, lagunya ditunggu buat Mbak Linda. Selamat bertugas sampai tuntas, dan terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Horas,
1: terima kasih. Selamat malam kembali, Bung Luhut. Semoga bisa beristirahat nanti ya. Untuk lagunya nanti kita putarkan ya. Jadi ditunggu saja. Untuk yang lainnya yang masih mau bergabung, tentunya masih bisa. Baik melalui telepon di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Sepertinya sudah ada lagi yang bergabung melalui line telepon. Coba kita sapa-sapa dulu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, halo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
3: Ini dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Ini Linda.
1: Ada Kak Rahma ya?
3: Ya, betul.
1: Apa kabar Kak Rahma di Sumatera Barat?
3: Buat baik. Gimana dengan Linda, gimana?
1: Alhamdulillah baik Kak Rahma, Linda juga.
3: Alhamdulillah.
1: Masih sehat, sehat semangat terus ya Kak Rahma ya?
3: Ini kadang kalau lagi enggak ada gangguan-gangguan bisa cepat gabungnya. Tapi kalau udah lewat dari jam-jam 10 ke atas sudah susah ya.
1: Susah ya. Oke. Oke, Kak Rahma mau request lagu apa nih atau mau langsung sapa-sapa?
3: Lagu Mana Janjimu dari Iis Sugianto.
1: Mana Janjimu?
3: Bukan sama Linda ya,
1: sama Iis Sugianto. Waduh, ditagih nih janjinya nih.
3: Sama Linda nyanyi.
1: Iis Sugianto. Oke, nanti kita putarkan. Silakan kamu langsung salam-salamnya Kak Rahma.
3: Salam-salamnya ya. Kalau Kak Rahma enggak nagih janji salam-salam ya, tapi memberikan salam ya.
1: Oke, siap.
3: Pokoknya salam sehat dan bahagia selalu deh buat Linda serta keluarga. Buat keluarga besar Kak Rahman ya, terutama Rahma Sisters.
1: Rahma Sisters.
3: Iya, Rahma Sisters, masalahnya Kak Rahma bersaudara perempuan semuanya.
1: Oke, semua perempuan berapa bersaudara Kak Rahma?
3: 4 bersaudara.
1: Oh, mantap, 4 perempuan semua.
3: Awalnya Rahma semua, satu ya Rahmi.
1: Oh gitu.
3: Oh gitu ya. Pokoknya mega spesialnya buat Kencana Kita Misi selalu. Dan buat yang nyalamin Kak Rahma tadi itu Bang Luhut jadi
1: Tapanuli.
3: Salam selalu buat Ibu siapa lagi yang masuk tadi, Bu Farida.
1: Bu Farida, betul.
3: Salam saya juga buat Ibu Janura, Bunda Yoseli, buat Terinda, buat Ayu Sabah, buat Pak Widi, buat Bang Kris, buat Blibo Finda, buat Ibu Indi, buat Ibu Wigati, buat pokoknya yang tergabung di grup Ketawa dan Pasar Sehat Selalu dan Bahagia.
1: Oke, siap Kak Rahma.
3: Pokoknya yang tidak tersebutin jangan tagi nanti ya. Masalahnya untuk sampai semuanya. Di sini pokoknya tetap aja doa sehat dan bahagia selalu buat semuanya.
1: Amin. Siap Kak Rahma. Nanti lagunya Linda putarkan ya.
3: Ya.
1: Oke. Langsung dibandingkan. Selamat malam Kak Rahma, selamat beristirahat ya. Nanti lagunya ditunggu. Buat yang lainnya yang mau gabung tentunya masih sangat bisa. Waktu kita masih panjang. Sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya boleh langsung ke 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp di 089-678-123-8330. Untuk yang mau bergabung di WhatsApp, ini sepertinya nabrak ya, karena gak bisa diangkat pendengar. Untuk telepon yang di WhatsAppnya agak susah nih kalau nabrak-nabrak begini. Kalau nabrak biasanya dia untuk ngangkatnya itu hilang tombolnya, jadi tidak bisa diangkat. Mungkin kalau gitu kita putarkan dulu ya lagu-lagu, karena tadi sudah ada yang di request juga. Sudah ada 3 lagu yang di request, kita putarkan dulu. Nanti untuk yang berikutnya yang di WhatsApp bisa dicoba lagi setelah sesi, setelah kita putarkan lagu-lagu requestannya di sesi berikutnya ya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebelum Linda putarkan lagu-lagu yang sudah direquest, kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila,

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Linda di sini di malam hari ini ya, di Denpasar malam ini. Tentunya masih di Senandung malam juga. Jadi bagi para pendengar yang mau bergabung, boleh banget langsung menghubungi kami di 0361222161 atau melalui WhatsApp di 0896781238 30. Sepertinya sudah ada yang masuk, kita langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam, Pak Putu Bandese nih ya.
4: Iya, betul.
3: Selamat malam, Pak Putu Bandese. Apa kabar?
4: Ya, kabarnya sehat. Benar-benar sehat ya.
3: Sehat-sehat, Pak Astungkare.
4: Lagunya sekarang apa, Kalina?
3: Lagunya masih bebas nih sampai jam 10 nanti.
4: Bebas. Dari Panco ya.
3: Panco? Judulnya?
4: Panco Ponal. Ku cari jalan terbaik.
3: Ku cari yang terbaik. Oke, nanti Linda cari.
4: Ya, lanjut Linda ya. Untuk Ibu Farida, selamat malam. Apa kabar malam ini, mudah-mudahan sehat. Ada Bu Ayu juga. Ada Pak Nasrun. Ada Bu Yanura, selamat malam. Ada Gek Mas, malam Gek Mas. Ada Bang Sandi. Apa kabar malam ini? Ada Bu Ani Nuntalang, malam Bu Ani. Ada Bunda Yos, mudah-mudahan sehat. Ada Bu Ini, malam Bu Ini, salam sehat. Kak Sanggul juga, apa kabar? Ada Diawati, Bu Kartika, selamat malam Bu Kartika. Ada Ibu Resmi juga, selamat malam. Ada Pak Widi, malam Pak Widi, salam sehat ke keluarga. Ada Pak Nyemani Negara, apa kabar? Kenaro, malam Kenaro, apa kabar malam ini? Ada juga Pak Mangku di Piungkung, selamat malam. Romo Manggu di Singaraja, mudah-mudahan keluarga di sana sehat semua. Ada juga Putri Manggis di Gianyar, selamat malam. Ada Teh Dinda juga di Bogor, apa kabar? Ada Ibu Wigati, ada Bu Ratna juga di Manado, selamat malam. Ada Yudhistira, Pak Andi Yudhistira, selamat malam. Mudah-mudahan monitor. Ada semua-muanya saja, Kak Linda.
3: Oke,
4: untuk
3: siap.
4: Kak Linda, sukses, selamat, sehat, selamat malam, bye.
3: Selamat malam Pak Putu Bandese, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk doanya, semoga doa-doa baik berbalik ya Pak Putu Bandese ya. Dan pendengar, itu dia tadi Pak Putu Bandese, untuk lagunya nanti kita putarkan. Jadi ditunggu ya Pak Putu Bandese. Untuk yang lainnya yang mau bergabung tentu boleh banget nih. Nah, seperti sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita, langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam, Senandung Malam. Dengan Mbak Indah ya?
3: Dengan Linda, Bu Kartika.
5: Oh, Linda, Mbak Linda. Nah, saya dengar Mbak Indah tadi.
3: Beda tipis memang. Gimana kabar, Mbak Linda? Kabar baik,
5: Bu Kartika. Iya, beda tipis.
3: Iya, makanya
5: suaranya hampir sama.
3: Kabar baik, Bu Kartika. Bu Kartika, gimana kabarnya?
5: Ya, sama. Baik juga, Astongkare ya.
3: Astongkare.
5: Baik juga. Mbak Linda? Malam ini saya mau lagunya Hari Parintang ya.
3: Hari Parintang yang judulnya?
5: Hari Parintang di saat kau harus memilih.
3: Di saat kau harus memilih. Waduh, ngeri ini. Harus milih dong.
5: Nah, okay. Semarin nyari lagu mau salah. Yang buat dapat Putu Bendis.
3: Wah, Bu Kartika suaranya putus-putus nih. Nah, kan? Haiya. Putus lagi nih Bu Kartika nih. Oke, enggak apa-apa. Nanti dilanjutkan ya Bu Kartika ya. Untuk sinyalnya. Sepertinya Bu Kartika selalu terganggu karena sinyal nih. Waktu itu juga Malinda putus. Pas lagi terhubung ya, pas lagi salam-salam. Ini juga sama, putus pas lagi salam-salam. Nah, untuk yang lainnya nih yang mau bergabung, tentunya masih boleh di 0361222161 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0896781233830. Nah, ini apa? Sepertinya nabrak ini yang telepon di WA. Satu-satu ya, satu-satu biar bisa diangkat. Kalau enggak susah diangkatnya. Oke, kita coba siapa yang akan berhasil kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Oke, sudah ada yang bisa diangkat. Langsung kita sambung ada Bu Anik. Halo, selamat malam. Halo.
6: Halo, selamat malam Mbak Linda.
3: Selamat malam.
6: Gimana kabar?
3: Kabar baik, Bu Anik.
6: Mau ketawa ketiwi.
3: Boleh.
6: Jalan hangat sekali. Berkali-kali. Ya Mbak Linda.
3: Siap Bu Anik. Ibu Anik gimana kabarnya malam hari? Kayak semangat sekali nih.
6: Baik. Ini baru pulang dari rumah cucu.
3: Wah, baru pulang dari rumah cucu. Mantap. Ternyata
6: iya.
3: Bu Anik yang berhasil kita angkat teleponnya. Karena di WhatsApp seperti
6: berarti
3: ada pertarungan.
6: Berarti jodoh nih.
3: Iya. Emang kayaknya nih. Susah sekali.
6: Malinda.
3: Iya.
6: Maunya request lagunya Lia Angelina ada ya?
3: Lia Angelina?
6: Iya.
3: Judul lagunya? Coba.
6: Judulnya ini. Birunya Rinduku gitu.
3: Rinduku.
6: Kalau ada.
3: Kalau ada.
6: Iya.
3: Kalau enggak ada?
6: Kalau enggak ada. Ini tahun berapa lagunya nih?
3: Ini masih bebas sih. Oh, tapi sebentar lagi udah mau berganti jam 10 ya.
6: Kayak gitu. Kalau gitu lagunya Meriam Bellina ya.
3: Oke, yang apa tuh?
6: Begitu Indah judulnya.
3: Oke, Meriam Bellina begitu.
6: Iya, tadi saya mulai monitor Pak Putu Bandise. Terima kasih, salam-salamnya sehat selalu. Juga ada Mbak Kartika, nggak bisa ya jatuh dia ya. Sudah banyak yang ikutan Mbak Linda?
3: Sudah lumayan sih, ada Bu Farida, ada Bang Luhut, Kak Rahma, Pak Putu Bandise.
6: Farida. Pak ini sudah ikutan?
3: Belum nih. Belum naik dia.
6: Mungkin lagi keriting-keriting nih, rame.
3: Kayaknya
6: ya, saya menyalam-nyalam sedikit ya Mbak Linda.
3: Silakan Bu Ani.
6: Buat tadi Pak Putu Bandese sudah, dan Mbak Kartikanya, Mbak Indi selamat malam juga. Bunda Janura gimana kabar? Juga ada Mama Yos, ada siapa? Ada Pekak Sanggulan, ada juga Gek Mas, ada Mas Handi di Menang Maning ya. Mas Anwar juga, ada Teteh Dinda juga, Mbak Ayu di Maluku ya, betul ya. Ada Romo Banyuwangi, selamat malam. Ada siapa lagi? Yang di mana? Di Manado tuh? Ya
3: Manado,
6: pokoknya untuk Bumi semua Jo. Pendengar saya nggak bisa ngomong di plebot. tadinya Pak Widi ya, Bu Farida juga selamat malam, ada Cik Guria gitu ya.
3: Cik Guria.
6: Iya, selamat malam Bu Yulia juga, Bu Wigati juga ya. Ya untuk semua pendengar Senandung Malam Mbak Linda,
3: okay.
6: Selamat mendengarkan lagu yang saya kirimkan ya. untuk Mbak Indra selamat tugas. Terima kasih.
3: Sama-sama. Dadah. Terima kasih kembali Bu Anik. Oke, karena Linda nggak lihat-lihat ternyata sudah mau jam 10. Jadi sebelum nanti takutnya di-lock lagunya ya di jam 10, kita akan masuk kita akan putarkan dulu tadi lagu yang udah di-request dari Pak Putu Bandese, terus Bu Ani Gunung Talang juga sama tadi Bu Kartika, lagunya masih kucariin. Jadi nanti kita lanjutkan lagi ya untuk salam-salamnya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Terus 5,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Senandung Malam, tentunya masih bersama Linda di sini. Dan ternyata lagu kita di jam 10 ini dikunci menjadi lagu Indonesia. Oldies dan Recurrent. Recurrent itu sebenarnya lagu-lagu baru, tapi nggak baru-baru amat ya. Jadi di atas 2000-an, tapi lagu oldiesnya juga masih ada beberapa. Jadi boleh request nanti lagu-lagu Indonesia ya. Jadi makanya tadi untung yang request-request lagu Indonesia masih bisa Linda putarkan, karena ternyata memang jam 10 dikuncinya lagu Indonesia. Oke, pendengar sudah ada yang bergabung juga nih di WhatsApp kita. Ada Ibu Indi. Halo, selamat malam Ibu Indi.
4: Selamat malam Linda. Agak keriting dikit Linda.
3: Agak keriting, agak susah ya Bu ya maksudnya.
4: Iya, walaupun susah tapi setia dengan Prostatu. Iya. Senandung Malam, ketawa ke TV Linda.
3: Ketawa ke TV bersama, mantap Bu Indi, akhirnya bisa kan.
4: Susahnya cari nongki-nongki gitu.
3: Oke Indi, silakan. Kiu-kiu iya. Gitu.
4: Nah, kiu-kiu gitu Linda ya. Mm-hmm. Di sini nak kiu-kiu gitu. Linda sehat?
3: Asenggara sehat Ibu Indi. Ibu Indi gimana
4: iya,
3: sana?
4: Iya, juga kita mau sehat ya.
3: Sehat.
4: Asenggara. Iya. Lagunya manca?
3: Enggak, lagunya Indonesia Bu Indi.
4: Indonesia? Indonesia ada ini.
3: Apa tuh?
4: Arwana.
3: Warna?
4: Arwana.
3: Arwana.
4: Ininya judulnya Angsa Putih.
3: Coba Linda carikan dulu ya. Mungkin
4: sambil jalan-jalan dulu
3: jalan-jalan
4: ya.
3: Boleh, boleh silakan.
4: Jalan-jalan ke Tokyo. Halo Pak Widi. Jalan-jalan ke Bangli, Bu Janura, Bu Nayos, Bu Farida, Bu Kartika, Bu Resmi, ayo naik semua, Pak Putra Bendese, Mas Bro Adi Rai, selamat malam, terus Benny Jo, Pak Tami, Mangku Romo, ayo naik Mangku Romo, Pak Mangku Klungkung, Gemas, Bu Anik Gunung Talang, terus buat Diawati, Bu Farida, Bu Janura. Bu Janura udah gabung ya?
3: Belum Ibu, Bu Janura juga belum.
4: Ayo naik Bunda, Bu Janura. Terus Bu Igati. Bu Igati kok gak muncul ya? Gak pernah muncul sekarang.
3: Iya, belum kelihatan.
4: Cigoria, Bu Rama, Kak Rahma, terus buat Bang Wandi, Chandra, Linda,
3: iya.
4: Dan Linda cantik.
3: Terima kasih.
4: Nah, siapa lagi yang belum nih? Di Anwar juga, di Anwar ya. Mm-mm. Benjo sudah, Pak Adi Distira. Salamnya buat semua Linda ya.
3: Oke, siap.
4: Ntar mungkin lagi.
3: Siap.
4: Makasih Linda cantik. Operator siapa non?
3: Ada Bapak Wayan Suiter malam ini.
4: Bapak Wayan, selamat malam. Sampaikan salam buat Wayan ya Linda ya.
3: Oke, siap.
4: Oke, lagunya gimana?
3: Ada.
4: Non?

0: 0813-1238-30. Berikutnya, tadi kayaknya sudah ada juga yang bergabung di line telepon. Coba kita sapa, apakah masih terhubung? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ibu Tiara di Kendari.
0: Ibu Tiara di Kendari.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Dengan siapa?
0: Dengan Linda, Ibu Tiara. Salam kenal.
1: Salam kenal Bali. Perdana dengan Mbak ya.
0: Betul, perdana nih sama Ibu Tiara. Makanya salam kenal.
1: Iya, dari salam kenal Bali.
0: Oke, okay, Ibu Tiara.
1: Saya gabung itu baru dua kali ini aku gabung.
0: Oh, baru dua kali. Yang sebelumnya sama siapa iya. tuh?
1: Pertama aku gabung itu sama Mas Wandi.
0: Oh, sama Mas Wandi. Oke, okay, berarti selamat bergabung di Keluarga Besar Denpasar Pro 1.
1: Iya, sama-sama Mbak.
0: Okay.
1: Boleh manggilnya Mbak atau?
0: Iya, boleh manggil Mbak, boleh.
1: Mbak aja ya?
0: Boleh, boleh.
1: Iya. Nah, umumnya kita panggil Mbak itu di mana-mana.
0: Betul. Mbak itu kan artinya kan kakak juga enggak masalah. Jadi
1: iya, betul.
0: Apa
1: walaupun
0: saja.
1: Walaupun ini ibu udah tua tapi ya namanya kan namanya peraturannya di RR kan gitu ya, Kak. Mbak ya, Mbak.
0: Mbak boleh gitu kan. Pokoknya enggak yeah. apa-apa. Tapi kalau misalkan tua kan umur doang, Bu Tiara. Yang penting kita di sini semua berjiwa muda.
1: Iya, betul.
0: Oke, Bu Tiara mau request lagu atau mau langsung sapa-sapa salam-salam nih?
1: Boleh enggak request lagu?
0: Boleh, mau request lagu apa nih?
1: Boleh lagunya Yunisara.
0: Yunisara yang judulnya?
1: Itu lagunya Yunisara itu. Apa lagi nih? Lupa lagunya itu. Aku lupa. Apa sih yang ada lagunya di sini? Apa lagunya Yunisara?
0: Ada banyak nih lagunya Yunisara soalnya, Bu. Ada satu dalam bahasa cinta, Bukit Berbunga, Cinta Putih.
1: Ah, itu aja tadi, Bukit Berbunga.
0: Bukit
1: itu
0: Berbunga ya? Oke, iya. Nanti Linda putarkan ya. Siap. Iya.
1: Boleh kirim-kirim salam?
0: Silakan, Ibu Tiara.
1: Ya, kirim-kirim salamnya ya. Buat Mbak Menyar dengan operatornya, selamat malam. Salam kenal. Terus yang baru turun tadi ya sama ibu. Ibu siapa tadi yang baru turun?
0: Ibu Indi.
1: Ibu Indi, salam kenal dari Ibu Tiara. Terus ada Ibu Farida, selamat malam. Semoga ada Bung. Ada Bang Denny Jo, ada nama ada Rani di Ternate, ada Sari, terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam buat terus buatnya ada Ibu Kartika, ada Ibu Ika, terus ada Bang Leman di Lampung ya, selamat malam. Buat semuanya aja Mbak Tam terpercaya karena belum sahabat semua nama-namanya.
0: Oke sih.
1: Pokoknya buat semuanya aja tempat terkecuali di mana saja berada. Makasih Mbak, selamat malam.
0: Selamat
1: rindu,
0: malam.
1: Berbagi rindu.
0: Selamat malam, terima kasih kembali Ibu Tiara, salam kenal. Dari Ibu Indi ternyata juga ada WhatsApp nih, salam kenal Ibu Tiara, Linda sampaikan ya. Sudah disampaikan Ibu Indi, salam kenal ya, katanya dari Ibu Indi. Tadi juga ada salam dari Ibu Tiara untuk Ibu Indi. Oke, buat yang lainnya yang mau bergabung, Linda kembali ingatkan bisa di 0361-222-161 atau bisa juga di WhatsApp 0896781238330. Hayo yang mau bergabung yang di WhatsApp boleh nih sekarang, mumpung lagi kosong biar enggak nabrak-nabrak ya. Oh iya, tadi Linda juga mau infokan lagu yang di request sama Bu Kartika, ternyata tidak ada yang versi hari siapa tadi tuh ya namanya. Adanya oh Hari Parintang, adanya yang versinya Pance tadi adanya. Nah, tapi Bu Kartikanya masih belum kelihatan nih, belum membalas juga chatnya. Jadi mungkin nanti kita tunggu aja Bu Kartika. Kayaknya memang gangguan sinyal ya Bu Kartika ya. Enggak apa-apa ya pendengar. Oke. Kalau begitu kita mau puterin dulu tadi lagu yang diputar. Lagu yang diputar, lagu yang di minta sama di request sama Bu Indi sama Ibu Tiara juga. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah, pendengar. Nah, tadi kita udah puterin ya lagu-lagu yang di request. Tadi juga Linda sempat infokan ke Bu Kartika, kalau tadi kan Bu Kartika mintanya lagu, requestnya lagu Ari Parintang yang Di Saat Kau Harus Memilih, tapi ternyata tidak ada. Terus Ibu Kartika tadi info, ya udah diganti aja ke lagunya Ria Resti Fauzi yang judulnya Segelas Air Putih Cintaku. Nah, tadi sudah mengudara ya Bu Kartika ya. Dan ini juga Bu Kartika sampaikan salam-salamnya untuk Bu Indi, Bu Anik, Bunda Yosli, Kak Rahma, Bu Wigati, Bu Farida, ada Cik Guria, Pak Widi, dan kesemuanya yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Selamat malam semuanya, semoga selalu sehat bersama keluarga dan terima kasih. Itu dia tadi dari Ibu Kartika ya. Oke, pendengar, dan tadi juga sebenarnya ada informasi nih dari rekan kita Mas Wandi yang menginformasikan bahwa katanya suara di Tabanan kurang bagus. Lalu katanya suruh ditanyain ke Bu Indi apakah di daerah Luk-Luk bagus ya. Ternyata setelah kita konfirmasi ke Bu Indi, aman ternyata untuk Bu Indinya, suaranya aman. Salam sama Mas Wandi, kata Bu Indi. Oke, Bu Indi, sudah disampaikan. Oh, Mas Wandi, tadi lagu katanya juga lagu Arwana yang Angsa Putih, salah satu lagu kesukaannya Mas Wandi ya. Jadi sambil, sepertinya sambil di jalan nih Mas Wandi ini sambil mendengarkan gitu kan, sambil memantau kondisi malam hari ini. Oke, mendengar, dan ternyata sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita, langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam Bu Janura.
1: Selamat malam Non Linda Kecanti, baru bisa masuk.
0: Selamat malam Bu Janura, apa kabar?
1: Kabar sehat, sehat walafiat, segar-segar, bisa bersuara dengan Non Linda di udara.
0: Asing karo sehat selalu.
1: Lagunya apa sekarang?
0: Lagunya Indonesia, Bu Janura.
1: Lagu Indonesia, iya ya.
0: Mau lagu apa?
1: Syahrini ada, Seumur Hidup.
0: Syahrini?
1: Iya.
0: Syahrini.
1: Ada ya?
0: Ada kayaknya nih. Coba Linda cariin, kalau mau salam-salamnya dulu Bu Janura boleh.
1: Salam-salam dulu tadi Mbak Indi dan Mbak Indi, selamat malam. Bu Ani Kinung Talang, Bu Naya, selamat malam. Bu Kartika tadi jatuh melubuk dia. Tanah lagi Bu Kartika, ya selamat malam. Ya buat Mbak Rama, Bu Wikati. Selamat malam buat Beratna di Manado, selamat malam buat Ayu Mas Ohayu, ya. Mas Ohayu, selamat malam ya buat ya, siapa Bunda Yos, ya buat Berai juga, selamat malam ya buat Bu Resmi, buat Bu Diawati, Ayu yang ada di Singaraja, Mangkurumo juga, selamat malam Pak Manese, ya Pak Manese, Pak Bagas, Pak Mangkurumo juga di Singaraja, ya selamat malam buat Mangkur di Kelungkung, Pak Nyoman Negara, gimana kabar Pak Madi, Madi suaranya yang ada di Tabanan, Pak Nyoman Siva di Gianyar, Pak Malam, Pak buat Pak Anwar juga, Kris Pati, Pak Sandi juga di Merangmani, Pak Adi Yudhistira, Pak Malam, Pak Ruhut juga, Pak Malam ya, buat Winnie Jo di Manado juga, selamat malam ya buat Cik Guria, ya buat Raima Rusana, ya selamat malam ya buat siapa nama Tiara juga, selamat malam, gimana kabar ntar naik ya Kak Ahmad Irwan sebenarnya naik ya, selamat malam ya buat Pak Iwan di Kendari, selamat malam ya buat Pak Tami yang ada di Amlapura, Pak Putarka di Singaraja, gimana kabar ya, selamat malam ya buat Pak Widi di Tokyo Kendaro, gimana kabar ya, dengan Pak Komang Armada juga ada pernah naik sekarang, Pak Komang Armada ya. Ya, ada semua-semuanya para pecinta Senandung Malam. Silakan, okay. Sudah ditunggu sama Non Linda di studio. Siapa operatornya, Non?
0: Ada Pak Wayan malam hari ini, Wayan Suyitno.
1: Oh, Wayan ya. Selamat bertugas Pak Wayan ya sama Non Linda di studio ya.
0: Siap.
1: Oke, okay, saya tunggu lagunya. Siap, ya, makasih. Dan saya naik lagi kalau ada Kalau nggak ngantuk,
0: iya benar. Kalau nggak ngantuk naik lagi, temuin Linda lagi.
1: Iya. Salam-salam buat tua semuanya, para penjual senandung malam ya.
0: Oke, siap.
1: Siapa muda ya sudah, nanti biar tak ketinggalan kadang-kadang kelupa. Iya, oke, ya udah ya.
0: Oke, siap.
1: Selamat bertugas. Satu lagunya, oke dah.
0: Dadah, selamat malam Bu Janura. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Untuk lagunya ditunggu ya, nanti Linda putarkan. Dan mendengar buat yang lainnya tentunya masih boleh banget bergabung baik melalui telepon di 0361-222161 atau bisa juga melalui WhatsApp di 089-678-123-8330. Dari Mas Wandi lagi nih, ada kabar Denpasar di Kebo Iwa bagus kok. Berarti cuma Tabanan tadi kurang baik frekuensinya. Oke Mas Wandi, terima kasih untuk informasinya. Coba nanti Linda bantu sampaikan ke tim teknik kita ya, agar siapa tahu nanti bisa dicek-cek sama tim teknik kita kalau memang ternyata ada masalah atau kendala-kendala di daerah Tabanan, nanti agar bisa segera diperbaiki. Terima kasih loh Mas Wandi, padahal lagi di jalan loh ini videonya Mas Wandi, tapi selalu memantau ya Pro 1. Kalau ada masalah langsung dicat sama Mas Wandi. Oke, tadi juga ada Bu Indi bilang katanya salam buat Mas Wandi. Kayaknya wah jalan-jalan kemana tuh Mas Wandi, Non Linda dingin-dingin. Nggak tahu nih jalan-jalan kemana Mas Wandi, jalan-jalan kemana tuh kata Bu Indi. Jalan-jalan di hari Selasa malam, besok masih jam kerja. Kalau bisa jalan-jalan, ya kita jalan-jalan ya pendengar ya. Oke, buat yang lainnya. Oh, tadi juga ada info dari Bu Kartika. Oke, makasih Mbak Cantik. Oke, Bu Kartika, buat yang lainnya tadi yang walaupun sudah bergabung tapi mau request lagu, tentunya masih boleh ya. Boleh banget langsung gabung ke WhatsApp kita, baik melalui chat, telepon, atau juga bisa melalui voice note. Nanti yang voice note-nya bisa kita play, yang bisa kita mainkan. Dan juga Linda infokan kembali untuk lagu malam ini temanya adalah Indonesia. Lagunya 2000 ke atas, tapi ada beberapa juga yang ternyata oldies ya. Tapi yang oldiesnya ini gak terlalu banyak, jadi rata-rata ini lagunya lagu 2000-an ke atas semua. Oke, pendengar. Tanpa berlama-lama mungkin kita puterin dulu ya lagu yang tadi sudah di request sama pendengar-pendengar kita tadi, ada lagunya. Oh, yang terakhir tadi ada Bu Janura request lagunya Seumur Hidupkunya Syahrini. Nanti kita putarin ya Bu Janura ya. Ditunggu. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ya, mendengar kembali lagi bersama Linda di Senandung Malam tentunya. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi terakhir kita sudah dengarkan sebuah lagu dari Syahrini ya, Seumur Hidupku. Tadi kalau Linda sambil dengerin, sambil dengarkan juga liriknya ya, seluruh, apa, seisi dunia cemburu melihat Syahrini sama suaminya yang sekarang. Karena setahu Linda, lagu Seumur Hidupku ini merupakan lagu yang dibuat, yang dinyanyikan itu untuk pernikahannya Syahrini sama suaminya. Nah, dan kalau dari liriknya seluruh dunia cemburu, iya sih. Gimana ya? Yang cantik dan yang tampan gitu kan. Terus CEO. Oke, mendengar buat yang lainnya nih yang mau bergabung tentunya masih boleh di 0361 222161 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0896781233830.

0: Sambil coba kita baca-baca ya nih di WhatsApp. Ada tadi Bu Indi bilang katanya ada rujak kelapa muda campur mengkudu, rujaan yuk. Tapi sudah habis. Bu Indi ngapain kalau udah habis? Maaf teman-teman. Biar enggak ngantuk. Iya, enggak apa-apa Bu Indi, tapi jangan kebanyakan ya ngerujaknya ya. Ngerujak mulu nih setiap saat. Kalau dilihat-lihat, pokoknya update-annya Bu Indi nih rujak-rujak gitu kan setiap hari. Kan saya juga jadi mau Bu Indi rujaknya, boleh kali ke Pro 1 ya. Dan kita sudah ada yang bergabung juga nih di telepon kita, di WhatsApp kita ada Pak Mangku. Halo, selamat malam.
1: Halo, minta rujaknya.
0: Iya, lo minta rujaknya, no. Pak Mangku minta rujaknya juga tuh, Bu Indi. Pak Widi ya, juga minta.
1: Lagunya apa? Rujak Buni ya?
0: Iya, rujak Bu Indi. Lagunya Indonesia, Pak Mangku?
1: Indonesia ya. Mm. Kalau nah sekali-sekali lagu. Yang lagu dari Trio Bimbo ada gak?
0: Trio Bimbo?
1: Ya Bimbo, ya Bimbo.
0: Bimbo, judulnya yang mana nih?
1: Ada di sana, kalau judulnya apa ya? Ya Melati dari Jayagiri aja.
0: Melati dari Jayagiri?
1: Ah.
0: Melati dari Jayagiri. Jayagiri masih ini dong dekat Pro 1 nih. Jalan Jayagiri.
1: Oh iya, makanya dekat, makanya biar dekat-dekat aja.
0: Ya, dekat-dekat aja.
1: Lokasi Pro 1-nya.
0: Oke, Melati dari Jayagiri ini berarti dekat diambil.
1: Biar enggak jauh-jauh nyari ya.
0: Iya benar. Biar enggak jauh-jauh nyarinya. Oke. Nanti coba Linda carikan ya lagunya yang Bimbo ya.
1: Iya.
0: Lagu
1: lama itu. Salam dulu ya.
0: Oke, silakan Pak Mangku.
1: Tadi Bu Eli udah tidur ya? Belum ya?
0: Belum. Dia masih ada. Nah, katanya ya, salam kan buat Pak Mangku katanya.
1: Masih mau gini dia jam 12 nanti mau meditasi.
0: Meditasi.
1: Iya, harus.
0: Meditasi di mana nih?
1: Bu Indi kan itu. Ya biar di rumah kan. Oh, di rumah. Punya kamar suci Bu Indi.
0: Kirain ke Gunung Kawi.
1: Nah, kalau ke Gunung Kawi entah kapan-kapan. Ayo mau ikut.
0: Ayo ikut, kita buka open trip ya Gunung Kawi ya, Pak.
1: Ayo open ya. Nggak, ada anak saya di sana di Gunung Kawi kok. Betul-betul nih, serius.
0: Waduh, betul-betul. Ah, ngeri ah nanti.
1: Iya, serius. Nggak, di sana kan petilasan. Orang kalau maunya minta yang jelek, nggak tahu di mana tempatnya wilayah sana. Tanggil ke sana kan maunya ada pura gede di sana, di Kraton, Urandu. Besar di sana. Satu kampung umat Hindu ada juga di sana, pura desa ada.
0: Oh. Berarti bisa lah ya ke sana ya, Pak Mangku ya?
1: Oh, bisa. Mau minta duit sama Dewi Kwan Im gede sekali patungnya ada sana. Iya, betul.
0: Aduh, ngeri.
1: Iya, betul loh. Saya kan sering ke sana ya. Dari tahun 2018, 16 ya, saya udah kesana.
0: Oh, udah kesana, oke. Okay. Berarti nanti kita ajak Bu Indi ya.
1: Bu ajak Bu Indi. Sama Bu Indi yuk. Sama, kita tur sekali-sekali.
0: Sama Bu Janura nih, ada nih salam buat Jero Mangkuromo.
1: Bu Janura,
0: salam
1: ya,
0: sehat.
1: Salam Bu Janura. Nanti kalau memang serius sana, kalau nginep ya, nama orang itu enggak masalah.
0: Oke. Oh.
1: Tak traktir sana.
0: Ditraktir sama Pak Mangkuromo.
1: Iya. Mau 1-2 hari, 3 hari oke. Mau semalam oke gitu.
0: Siap.
1: Iya nih serius nih kalau saya bicara serius.
0: Siap.
1: Kalau mau gitu ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga.
0: Oke, siap Pak Mangku.
1: Salam juga buat siapa, Bu Farida, Gemas, siapa lagi ya, teman-teman semua, Bu Suwarni juga ya, Pak Bendise, gimana Pak Bendise ini?
0: Tadi ada.
1: Ini Kak, ada?
0: Ada.
1: Waduh, salam kangen. Ini Pak Jarum Supernya?
0: Jarum Super?
1: Pak Jarum Supernya.
0: Siapa Jarum Super?
1: Jarang di rumah, suka pergi, dia tur aja. Pak Sanggulan.
0: Pak Sanggulan. Jarum iya. Super jarang di rumah, suka pergi. Iya sih, benar.
1: Iya. Dia kan terus bisnis ya.
0: Soalnya kalau nelpon juga biasanya di jalan gitu kan. Saya parkir mobil dulu gitu.
1: Oh, gitu deh. Makanya pebisnis itu Pak Sanggulan. Mudah-mudahan rezekinya banyak ya. Biar amin, biar bisa dikirim dikit-dikit.
0: Biar bisa berbagi ya, Pak.
1: Kalau mau cari pepes, klaper sama Bu Janura gitu. Ya, enak di sana. Kalau saya ke Bangli makan dah di sebelahnya Bu Janura, di sekitar sana dah. Makan. Cari pepes klaper ya.
0: Pepes enak. Klaper.
1: Ih, jukutnya lah dia.
0: Mantap.
1: Oke lah, biar enggak ngabisin waktu saya. Untuk Widi Made juga ya.
0: Iya, Bapak.
1: Di sana ini selamat malam. Nah, bagaimana jukut Jepangnya, banget apa enggak nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Udah semuanya aja dulu.
0: Oke, ya. Siap.
1: Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat ya. Makasih ya.
0: Siap, Pak Wangku.
1: Malam.
0: Malam. Terima kasih kembali sudah bergabung pada malam hari ini. Itu dia tadi ada Pak Wangku Romo. Bu Janura, Bu Indi diajakin tuh ke Gunung Kawi, katanya serius kalau mau nginep juga boleh, sehari, dua hari, tiga hari. Ditraktir kan sama Mangkeramu. Oke, pendengar, tadi kayaknya sudah ada yang masuk di telepon kita, coba kita sapa apakah masih tersambung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oh, sepertinya terputus teman-teman, tidak masalah ya. Buat yang lainnya yang mau bergabung tentunya masih boleh di 0361-222161 atau bisa juga di 089-678-123830. Masih banyak nih yang monitor nih. Kita masih cukup ramai ternyata monitor. Pak Widi, sepertinya Pak Widi ini oke, bisa diangkat akhirnya. Kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam.
2: Masih-masih
0: kembang. Akhirnya bisa masuk.
2: Harus malam menggelebuk, Mbak Linda. Tahu menggelebuk?
0: Apa tuh menggelebuk?
2: Jatuh.
0: Waduh.
2: Sama Bang Man. Siapa aja sih balik malam dulu? Bang Dharma ya?
0: Kemarin,
2: terputus teleponnya. Ya mungkin karena kenapa ya? Mungkin jaringannya di sini, mungkin di Jepang itu mungkin.
0: Bisa jadi ya, jaringan di
2: terutama
0: pro satunya juga.
2: Gimana kabarnya Mbak Linda?
0: Kabar baik Pak Widi. Pak Widi gimana di sana?
2: Kabarnya sehat, tapi hari ini agak apa, di pulau lain itu ada gempa yang besar, 7 berapa ya? 6, sekian lah.
0: Oh iya, hari ini?
2: Tapi enggak. Hari ini tadi, udah ini kan udah pagi ini ya, tapi udah malam. Hari dini hari. Belum malam nih ya, jam 12 tadi siang.
0: Tapi
2: itu di Tokyo nggak ada getarannya, cuma di TV dengar.
0: Langsung itu ya. Oke, tapi di Tokyo aman berarti ya Pak Widi ya?
2: Iya aman. Tapi kasihan tuh ada pabrik yang berjatuhan, ada jalan sampai jalan gininya loh, apa jembatan tuh kan ada aspalnya itu seperti
0: terbelah dia.
2: Belah ya.
0: Oh.
2: Itu. Berarti kan besar ya.
0: Iya. 7 koma itu tinggi itu.
2: Iya, sama itu pura-pura itu yang di Jepang namanya kan Oteran namanya. Pura Jepang itu jatuh roboh.
0: Oh, roboh.
2: Oh iya.
0: Tapi nggak ada korban jiwa Pak Widi?
2: Untuk saat ini belum belum ada, nah dengar lah banyak yang menyelamatkan kalau di Jepang kan itu cepat soalnya kalau ada
0: tempat
2: harus semua lari.
0: Betul.
2: Tapi jauh dari itu namanya di Kyushu, Kyushu jauh dah.
0: Okay.
2: Dekat-dekat Pulau Okinawa. Ya. Saya pernah ke sana dan sampai 2 jam.
0: Lamanya. Dari Tokyo ya?
2: Iya.
0: Berarti lumayan jauh ya?
2: Iya memang jauh. Ya, mudah-mudahan aman-aman juga.
0: Betul.
2: Di Tokyo ya.
0: Betul.
2: Supaya nggak ada hal-hal yang membuat kita khawatir ya.
0: Amin, amin Pak Widi.
2: Ya.
0: Mau request lagunya, nih? Mau request apa nih?
2: Tahunnya berapa ya Mbak Linda?
0: Tahunnya sebenarnya tahun 2000 ke atas, tapi ada beberapa oldies juga. Cuman nanti coba Linda cariin dulu, kalau nggak ada baru nanti Linda bilangin.
2: Oh ya. Nah, coba ya dari Miriam Belina ya, di ujung malam aja ya. Oh, tahu Miriam, lagu oldies ya.
0: Miriam Belina.
2: Belina.
0: Mm-mm. Kayaknya tadi udah ya yang di ujung malam.
2: Itu
0: ya?
2: Oldies, oldies kayak semuanya.
0: Oh nggak ada yang tadi begitu Indah coba lihat. Iya ini oldies soalnya. Ada oldiesnya juga, ada yang 2000-an gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya sambil jalan-jalan dulu ya nanti
0: boleh, kan.
2: Masalah lagunya nanti boleh-boleh aja ya.
0: Oke, siap.
2: Untuk salam yang pertama buat Mbak Linda, selamat berugas sampai tuntas, sehat selalu terpulangnya. Hati-hati di jalan. Kemudian ada Bu Paridah di Palu di sesi pertama ya Bu Paridah maksud ya.
0: Iya, paling pertama dia.
2: Iya, selamat malam, sehat selalu ya. Udah. Mm-hmm. Kemudian ada Mbak Ayu Masoi. Beliau juga ada kendala jaringan di sana di Maluku. Kendalanya kurang bagus, masih makanya nggak bisa monitor kemana-mana dia.
0: Mm-mm.
2: Jaringan kurang internetan mungkin nggak ada jaringan mungkin sana.
0: Bisa jadi.
2: Karena cuaca.
0: Oh, bisa
2: jadi. Kemudian lanjut ya. Salamnya sama Bung Inijo di Manado, ada Majingga Ratna di Manado juga. Ada pendatang baru juga dari Manado juga dari Klip ya namanya ya.
0: Iya, Bang Klip.
2: Halo, ya. Mbak Klip apa?
0: Bang Klip.
2: Bang Klip. Oh, saya kira Mbak ya.
0: Bang, laki-laki ya. Bang ini.
2: Oh, iya. Kemudian ada Ken Arok, ada Bunda Yoseli, ada Pak Andi di Batam, ada juga Purna Mas Hari di Puliwali di Mandar, ada Mas Anwar, Mas Sandi di Munang Maning, ada Bu Ido, Bung Yunus di Pulau Buton, ada Bang Luhut di Tapanuli, Bu Indi. Bu Indi sudah masuk?
0: Bu Indi udah tadi.
2: Udah ya?
0: Udah, Bu sudah Indi. Masuk.
2: Bu Resmi, Gemas, Bu Ani di Gunung Talang. Mbak Hita-Hita di Manado juga, ada Pak Naso di Palu, beli kopi dari Lampung. Yang baru lewat ada Pak Mangkurungo di Banyuwangi. Selamat malam, sehat selalu Pak Mangku. Kemudian ada Pak Bu Janura di mana di Bangli. Pak Tami di Amlapura, Pak Mangku Wijane di Kelunggung, di Hamawati di Singaraja. Ada juga Bu Kartika, Mas Bro dan alias Pak Sanggulan, ada Wan Usu di Samas, Pak Made di Suardana di Tabanan, Pak Mangku, siapa lagi itu ya?
0: Gimana?
2: Bukan Pak Mangku, siapa yang di Amlapura, Pak Tami ya?
0: Pak Tami.
2: Ya, ada Pak Putu Arke, Pak Putu Bendese, Pak Bung Krispati di NTT juga, Mbak Piola di Makassar. Ada Kak Rahma di Padang, ada Pak Bram. Kemudian ada pendatang baru juga kemarin dengar itu ada Bunda Tiara ya,
0: Bu Tiara dari
2: Kendari. Kendari ya.
0: Dari Kendari betul.
2: Ya, salam, ya, salam kenal. Semoga beliau mendengarkannya untuk semuanya. Salamnya jadi gabung jadi satu. A sampai Z buat Mbak Linda.
0: Oke.
2: Ada lagunya siap?
0: Lagunya tidak ada tanya.
2: Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.
0: Lagunya tidak.
2: Lagunya tidak ada.
0: Mau diganti apa?
2: Aduh, lagunya kalau tidak ada ya Angin Surga aja dari Ari Wibowo.
0: Okay.
2: Sama Erpina. Erpina itu ya, Erpina.
0: Ari Wibowo ya.
2: Sama Erpina duet ya.
0: Okay, nah,
2: itu aja ya.
0: Oke,
2: terima kasih. Salam rahayu. Arigatou gozaimasu.
0: Dadah Bapak Widi, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini.

Dan pendengar, tentunya masih di Denpasar malam ini ya, masih di Senandung malam. Tadi ada Bapak Widi, sudah ada Pak Manggoromo, ada ya yang tadi masuk udah dua ya. Nah buat yang lainnya masih mau bergabung, tentunya masih boleh di 0361-222161 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0896781238330. Pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah nih, gak terasa ya pendengar ya, sudah jam 11 malam aja, waktu kita hanya tinggal kurang lebih 1 jam, gak nyampe bahkan karena sekarang udah lewat 7 menit. Jadi sebelum nanti kita putarkan lagu yang tadi di request sama Pak Mangku, sama Pak Widi, Lina mau puterin dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Lama gak kesini, rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu, ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
1: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya, bener, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
1: Iya, ntar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
1: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
1: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu, pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
1: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
3: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Langsung ada yang masuk ke telepon, kita coba langsung kita sapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Bang Anwar, semangat sekali.
1: Iya, gimana kabar Pak Linda?
0: Kabar baik Bang Anwar. Bang Anwar gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Lagi baik, lagi santai ngobrol-ngobrol ini Pak Linda.
0: Waduh, alhamdulillah lagi. Ngobrol-ngobrol sama siapa nih Bang Anwar?
1: Ngobrol sama teman-teman yang dari Banten, yang dari Lampung ini.
0: Oke. Mantap deh Bang Anwar, malam-malam masih ngobrol-ngobrol ya.
1: Iya, mulai tadi karaokean teman-teman ini Pak.
0: Oke, siap Bang Anwar, mulai karaokean malam-malam ya.
1: Okay. Iya, ini operatornya karaoke-nya sudah capek katanya.
0: Sudah, sepertinya sudah saatnya beristirahat Bang Anwar, gitu Bang Anwar.
1: Iya, soalnya operatornya dari Lampung.
0: Oh gitu, jadi berkumpul gitu ya Bang ya?
1: Iya, lewat telepon Pak.
0: Berkumpul lewat telepon, mantap deh ini, luar biasa sekali. Tapi jangan kenceng-kenceng Bang Anwar, nanti orang udah pada tidur.
1: Dan juga saya dapat teman-teman yang baru untuk mengisi acara tausiah setiap Jumat itu Pak.
0: Dapat. Biasanya teman-teman gitu dapat dari mana Bang Anwar?
1: Itu jalur-jalur telepon juga Pak.
0: Oh gitu.
1: Saling kenalan, lalu tukar-tukar nomor HP gitu Pak.
0: Oh gitu. Nanti kalau ada yang punya teman mau ikutan gitu dikenalin lagi gitu ya Bang ya?
1: Iya, lalu ditelepon, di konfren gitu.
0: Oke. Paham Bang Anwar. Silakan Bang Anwar, mau request lagu nggak nih? Atau mau langsung kirim-kirim salam?
1: Langsung salam-salam ya.
0: Ah, boleh, silakan Bang Anwar.
1: Yang pertama untuk Mbak Linda, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Dan juga ada Bu Indi, Bu Janora, ada Susan, dan juga ada Bu Dayos, atau Teteh Dinda di Bogor, ada juga Pak Andi Distira, Bang Sandi, Bu Gekmas, Bu Kartika. Ya untuk semua-semua dulu Mbak Linda ya.
0: Oke, siap Bang Anwar.
1: Mbak Linda, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Anwar. Salam juga ya buat teman-temannya Bang Anwar nih yang lagi pada ngumpul karaokean gitu ya. Oke, mendengar itu dia tadi ada Bang Anwar ya, yang salam-salamnya tentunya buat semua-muanya. Tadi juga ada Bu Indi yang bilang katanya mau naik lagi tapi ternyata sudah mengantuk. Nggak apa-apa Bu Indi. Kalau ngantuk, bobo aja, jangan dipaksakan ya. Buat yang lainnya, oke, masih ada nih yang masuk ke line WhatsApp kita, jadi langsung kita sapa. Ada Bu Resmi, halo selamat malam Bu Resmi.
2: Halo, selamat malam juga Linda, gimana kabar?
0: Kabar baik, astungkare Bu Resmi gimana kabarnya di sana?
2: Astungkare, sama baik, luar biasa.
0: Baik, luar biasa.
2: Oh iya, soalnya ini baru monitor, ini lagunya tahun berapa ya Linda ya?
0: Lagunya tahun 2000-an sih, tapi lagu Indonesia.
2: Oh 2000-an ya, Nuansa Bening ya, dari almarhum ya.
0: Oh Vidia.
2: Iya, iya.
0: Oke, siap.
2: Itu lagi masuk kan ya?
0: Iya, seharusnya sih ada ya.
2: Iya, biasanya ada.
0: Ada, aman aja.
2: Aman ya. Aman. Ya, salam-salam dulu ya.
0: Silakan Bu Resmi.
2: Tadi ada Anwar, ada Pak Widi juga, makasih callingannya. Ada Bu Indi, ada Bu Farida, Bu Wiga juga, Teteh Dinda juga ya. Ada Bunda Yos juga, ada Kak Rama, ada Mbak Ayu, ada Bu Diawati, ada Bu Ani Gunung Talang. Bu Ani Gunung Talang masuk enggak ya?
0: Masuk Ibu tadi udah. Udah duluan.
2: Oh, udah ya. Ada Gek Mas juga. Ada Bu Janura juga. Bu Janura udah masuk belum ya, Bu Janura?
0: Udah. Bu Janura awal malam tadinya.
2: Ada Bu Indi. Bu Indi tadi udah sengol belum ya?
0: Sudah.
2: Ada Pak Sandi, ada Pak Andi juga. Terus siapa lagi bapak-bapaknya sudah masuk?
0: Pak Mangkuromo.
2: Itu. Oh, Pak Mangkuromo. Pak Nyoman Negara masuk nggak ya, Pak Nyoman Negara ya?
0: Tadi baru Pak Putu Bandese sama Bung Luhut.
2: Oh iya, Pak Putu Bandese, gimana kabar? Lama nggak dengerin ini suaranya Pak Putu Bandese. Semoga sehat selalu ya Pak Putu ya, sehat di Karangasem. Ya wis, untuk kesemua-kesemuanya digabung aja. Soalnya ini udah larut malam, udah di ujung malam. Oke, thank you ya Linda. Good night, bye.
0: Good night, bye-bye. Thank you. Kembali selamat Terima kasih kembali Bu Resmi sudah bergabung pada malam hari ini. Sudah menyempatkan gabung walaupun mepet-mepet, tidak apa-apa. Buat yang lainnya masih bisa masih bisa ya untuk request lagu. Jadi masih boleh bergabung di 0361-222-161 atau melalui telepon kita, melalui WhatsApp kita yang di 089-678-123-830. Permasalahannya tadi di WhatsApp itu sepertinya pada nabrak ya, teleponnya berbarengan, jadi agak sulit untuk Linda angkat. Nah, buat yang memang misalkan ya, misalkan tuh mau telepon tapi kok susah nih, kendala nih, gak apa-apa, bisa juga chat atau bisa juga langsung pakai voice note-nya, nanti biar voice note-nya Linda puterin di radio. Jadi masih banyak jalan menuju Roma tentunya. Oke, masih ada yang bergabung ternyata. Masih ada Bu Janura yang belum tidur. Halo, selamat malam kembali Bu
3: yang
0: Janura.
3: Yang belum ngantuk.
0: Yang belum ngantuk.
3: Sudah nyanyi tadi, kalau belum ngantuk mau ngobel lagi.
0: Okay.
3: Ya. Kalau udah ngantuk ya tidur langsung.
0: Betul, kalau udah ngantuk ya bobo gitu ya.
3: Iya, oke. Okay. Lagunya kalau Geisha gininya.
0: Geisha ya,
3: mana? Kenangan terindah.
0: Kenangan terindahnya Geisha.
3: Ya, Geisha.
0: Coba Linda.
3: Tahun berapa itu lagunya? Tahun 2000 rasanya.
0: 2000-an masih sih kalau Geisha itu. Oke, coba Linda cari.
3: Ya, tadi Bu Resmi sudah naik tadi ya. Mana Pak Widi juga sudah naik, Mak Romo sudah saya kasih salam ya. Diajak, kalau nggak salah Nandina diajak ke Gunung Kawi gitu.
0: Diajak ke Gunung Kawi katanya sama Pak Mangku Romo.
3: Ya, gitu ya Raja. Ya, saya dengar ya tadi, rasa ke Gunung Kawi. Di Gunung Kawi di mana itu katanya?
0: Di mana ya tadi katanya ya? Pokoknya karena lagi bahas Gunung Kawi tiba-tiba.
3: Ah itu dah. Makanya saya nggak tahu, kalau saya tahu Gunung Kawi itu di Jabat Siring berarti tahu. Iya ya, mungkin di Singaraja tahu juga. Saya nggak tahu juga ya. Mau mungkin Pak Mangku Romo sedang monitor mungkin ya. Maaf ya, Mangku Romo, saya enggak tahu juga. Kalau ya saya tahu di Gunung Kawinya di Tempat Siring, baru saya tahu gitu ada. Di sana ada, kalau di Tempat Siring ada gini, apa namanya, patung-patung pura-pura itu.
0: Iya, kayaknya itu ya.
3: Iya. Itu ya, salam-salam buat semua-semuanya sudah pada istirahat nih, sudah. Istirahat, mau tidur semuanya ya. Oke, selamat tidur, selamat istirahat saya. Buat Non Linda dengan pawaiannya nanti, ingat ya kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap Ibu.
3: Ya karena malam, ya syukur kali ya, tidak hujan. Kalau yang penting sudah sedia payung aja sebelum hujannya runtuh. Ya, sebelum jatuh hujan. Ya oke ya. Makasih okay. Saya tunggu lagunya.
0: Siap, terima kasih.
3: Saya sudah mau menjamkan mata dengar lagu gitu.
0: Siap Ibu ya. Janera. Dadah bye-bye. Terima kasih kembali sudah bergabung lagi di malam hari ini. Tepati janji. Pokoknya Bu Janera kalau belum ngantuk, ditepati janjinya. Oke, buat yang lainnya nanti ya, kita kalau masih ada waktu nanti Linda buka lagi, open sesi lagi untuk bincang-bincang ya. Kok bincang-bincang ya jadinya ya. Kita open sesi lagi untuk request lagunya. Tapi sebelum itu Linda mau puterin dulu tadi lagu-lagu yang memang sudah di request. Tadi ada lagunya Vidi Aldiano Nuansa Bening yang di request sama Bu Resmi. Terus juga tadi Bu Janura ada lagunya Geisha yang di request. Jadi pendengar jangan kemana-mana, kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Vidi Aldiano dengan judulnya Nuansa Bening. Selamat mendengarkan.

Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tidak terasa pendengar, waktu sudah semakin mendekati pukul 12 malam ya. Saat ini sudah pukul 23 lebih 50 menit. Sudah sisa 10 menit lagi nih sebelum menuju pukul 12 malam. Yang mana artinya saya, Fitri Marlinda, harus pamit undur diri pendengar. Sebelumnya Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, khususnya yang tadi sudah sempat masuk di Senandung Malam ya, menemani Linda pada malam hari ini. Ada Bu Farida, ada Bung Luhut, ada Kak Rahma, ada Pak Putu Bandese, Bu Kartika, Bu Anik Gunung Talang, ada Bu Indi, ada juga tadi yang baru salam-salam, baru perkenalan sama Linda, ada Bu Tiara, ada Bu Januraga, ada Pak Mangku Romo, kemudian ada yang jauh di sana, ada Pak Widi, ada Bang Anwar, Bu Resmi, yang terakhir tadi teleponnya Bu Resmi ya. Dan pendengar, tentunya Linda juga mohon maaf apabila tadi ada yang masih belum keangkat atau memang ada yang ternyata requestannya salah. Semoga tidak ada ya, semoga requestan yang tadi sudah diminta, yang sudah di request, sudah semua Linda putarkan dengan sesuai. Semoga lagu-lagu yang diputarkan pada malam hari ini bisa menjadi penenam, kok apa ya? Bisa jadi teman yang mengasyikan, menemani ruang dengar Anda pada malam hari ini ya, untuk menemani istirahat Anda. Mendengar terus, dengarkan Pro 1 baik melalui terestrial di 105,2 FM, 100,9 FM atau di 99,5 FM, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital ya pendengar. Pro 1 tentunya akan kembali hadir di esok hari pada pukul 5 pagi sampai dengan pukul 12 malam untuk menemani ruang dengar Anda. Dan pastinya Pro 1 nanti akan menghadirkan beragam informasi dan tentunya lagu-lagu pilihan. Jadi pendengar, kita jumpa lagi besok. Tepatnya bersama Linda, nanti kita jumpa lagi pada pukul 3 sore sampai pukul 8 malam ya pendengar. Dan terakhir, satu lagu terakhir yang ingin Linda putarkan untuk menutup malam hari ini, sebuah lagu dari Utopia dengan judulnya Serpihan Hati. Selamat mendengarkan, selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari kembali menyapa Anda di hari Rabu 29 Juli 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selama 5 jam ke depan kami akan hadirkan beragam informasi serta lagu-lagu pilihan menemani ruang dengar Anda pagi hari ini. Pagi hari yang cukup dingin, angin masih berhembus sangat kencang pagi hari ini, pendengar Pro 1. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, hangatkan pagi hari Anda dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Dan kita akan jelang azan subuh pukul 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila,

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Terus 5,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslim di Denpasar dan sekitarnya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, kami akan lanjutkan dengan program Mutiara Pagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Dan siaran Mutiara Pagi juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja. Hari ini kita akan membahas tentang cara beragama antara kebersamaan dan penghayatan pribadi bersama dengan Ibu Alit Aryawati Apriltini, SAGMIKOM, Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Om Swastiastu, Bu Alit.
2: Sehat-sehat.
1: Astengkara matur suksun semua niki antuk gala Mbo Alit dados disampaikan tentang cara beragama. Nah, niki ada perspektif baru nggih. Seperti apa kita beragama kenten? Baik ketika bersama-sama dan juga secara individu atau pribadi niki. Dados disampaikan dumun Mbo Alit.
2: Nggih, semua banget bagi dan apa kabar pendengar radio Pro 1 RRI Denpasar ataupun Singaraja. Senang sekali ya saya kembali hadir. Tadi Dayu Indah sudah memperkenalkan saya dan sekarang kesempatan bagi saya untuk berbagi kepada pendengar semuanya. Betul, saya mengangkat tema cara beragama antara kebersamaan dan penghayatan pribadi. Sesungguhnya ini materi yang biasa-biasa saja begitu ya, tetapi ini saya angkat karena baru beberapa hari kemarin saya berada pada diskusi yang juga mengangkat hal yang sama. Karena masih banyak sekali ternyata kasus-kasus di masyarakat itu yang menganggap beratnya hidup beragama ini. Ya baik, oke. Pendengar dimanapun Anda berada, kita sama-sama ketahui bahwa keberadaan dari agama itu kan tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga berhubungan erat dengan cara manusia, cara kita menjalani kehidupan. Bagaimana cara berinteraksi dengan sesama, serta menjaga hubungan dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, kehidupan beragama itu tidak dapat dipahami hanya sebatas pelaksanaan ritual atau kegiatan keagamaan, tetapi juga perlu dilihat sebagai sebuah proses penghayatan nilai yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan kehidupan beragama, setiap individu tentu memiliki cara, kemudian tentu memiliki kemampuan, pengalaman dan perjalanan spiritual yang berbeda. Ada orang yang merasa bahwa keberagamaannya semakin kuat ketika terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan bersama masyarakat. Ada pula yang lebih banyak menghayati agama melalui kesendiriannya, melalui meditasi misalnya, kemudian melalui introspeksi dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang wajar, karena setiap manusia itu memiliki latar belakang, pengalaman hidup, pemahaman, kemudian keadaan sosial, serta perjalanan spiritual yang tentu tidak sama. Dalam kehidupan masyarakat pribadi, keberagamaan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kehidupan bersama. Berbagai kegiatan seperti mainlah, ngaben masa, meped, melelabat, dan melaksanakan persembahyang besar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kegiatan-kegiatan itu tidak hanya memiliki dimensi ruang, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan. Kemudian juga memperkuat hubungan sosial, kemudian juga melestarikan tradisi, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Namun di tengah kuatnya kehidupan keagamaan secara kolektif, terdapat pula dimensi individual yang tidak kalah penting. Hubungan manusia dengan ide sang yang dibahasnya pada dasarnya merupakan hubungan yang bersifat personal. Gitu ya. Setiap individu itu memiliki cara masing-masing dalam memahami kita, dalam memahami sumber sastra, dalam memahami kenapa selasa. Mendalami ajaran agama dan membangun hubungan spiritual. Keberagamaan kolektif atau cara beragama secara kolektif dan keagamaan secara individual sesungguhnya tidak perlu dipertanyakan kembali. Keduanya dapat berjalan berdampingan dan saling mengikuti. Nah, pertanyaan kemudian muncul, bukanlah apakah manusia harus memilih beragama secara kolektif atau memilih secara individu? Melainkan harusnya bagaimana kedua cara tersebut dapat ditempatkan secara seimbang? Bagaimana kebersamaan dapat dibangun tanpa menimbulkan beban? Bagaimana setiap umat dapat menjalankan bakti sesuai dengan kemampuan, ketulusan, tanpa merasa rendah diri karena tidak mampu mengikuti pola keberagamaan orang lain, tidak mampu mengikuti pola keberagamaan tetangga, atau misalnya non dan sebagainya. Kehidupan beragama dapat tetap menjaga kebersamaan tanpa terjebak pada keserakahan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk kita renungkan terutama dalam kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi agama. Sebab agama pada hakikatnya bukan hanya tentang bagaimana seseorang melakukan ritual, tetapi juga tentang bagaimana manusia itu membangun hubungan yang harmonis sebagai konsep sering diketarang. Ya, memang terlihat ideal sekali, tetapi saya rasa tidak ada salahnya jika kita berusaha untuk membuat kebersamaan itu memang melahirkan harmoni, tidak melahirkan suatu pertanyaan yang kemudian menyebabkan agama menerangkan. Nah, makna kebersamaan dalam kehidupan bersama, nah, dalam tradisi Hindu ini banyak ada sumber-sumber kata yang menyebabkan tentang kebersamaan. Salah satunya adalah dalam Rigveda. Saya coba bacakan, tetapi maaf kalau salah pelafalannya, harapannya tidak salah. Sam gajaduam sam wajaham samu manamti janatam dewa bagam jati puni sam janani upasati. Berjalanlah bersama, berbicara bersama, biarlah pikiran kalian bersatu sebagaimana para dewa menerima persembahan. Secara umum mantra tersebut memiliki makna ajakan untuk kita dapat menyaksikan pemikiran, menyamakan persepsi, tidak hanya dalam wacana, tetapi juga dalam tindakan. Makna tersebut menunjukkan bahwa kebersamaan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Manusia diajak membangun kesatuan, tujuan, kesadaran, dan juga kesadaran dalam konteks kehidupan beradab. Kebersamaan tidak hanya berarti berkumpul secara fisik dalam suatu kegiatan. Kebersamaan juga berarti kesediaan untuk saling memahami, saling menghargai, saling menjaga. Nah, dengan demikian, kehidupan beragama secara bersama-sama seharusnya menjadi ruang untuk membangun hubungan sosial yang harmonis, bukan ruang untuk saling membandingkan kemampuan atau memaksakan ukuran keberagamaan tertentu. Dalam kehidupan masyarakat kita, semangat kebersamaan tersebut dapat dilihat dalam berbagai kegiatan keagamaan dan adat. Setiap orang dapat mengambil peran sesuai dengan kemampuan dan keadaannya. Ada yang memberikan tenaga, ada yang menyumbang pikiran. Nah, yang penting dilakukan dengan ketulusan. Karena itu, kebersamaan dalam kehidupan beragama seharusnya tidak selalu dipahami sebagai kesamaan dalam bentuk. Kebersamaan yang sejati justru dapat tumbuh ketika setiap orang mampu memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya. Sementara mereka yang memiliki kemampuan lebih bersedia membantu dan meringankan atau menyesuaikan. Tentang menyesuaikan sehingga tak ada yang merasa terbatas. Di sini perlu kiranya ada pemahaman yang kedalam sehingga tidak ada jor-joran yang ditunjukkan ketika kita sedang melakukan kegiatan beragama secara kolektif. Oke. Kemudian dalam keberagamaan kolektif ini juga seseorang itu tidak hanya berperan sebagai individu yang menjalankan kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas. Iya, kita itu memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga keberlangsungan kehidupan komunitas ini. Melalui keterlibatan tersebut, seharusnya kita dapat menjaga agar tiada kasus-kasus di masyarakat yang membuat agama atau cara keberagamaan kita nampak tak dewasa. Dan dalam ruang kolektif tersebut tentu ada aturan-aturan jelas yang seharusnya dapat disepakati bersama untuk kebersamaan. Tentu kebersamaan dengan aturan atau penyeragaman itu seharusnya kita bisa cerna bersama. Jangan terlalu antipati tentang penyeragaman dan jangan juga terlalu acuh tak acuh dengan kata penyeragaman. Semuanya memiliki positif dan negatif yang perlu dibicarakan. Sehingga dalam keberagamaan kolektif kita betul-betul mampu menuangkan apa yang bisa kita tuangkan melalui pikiran kita, melalui rasa kita. Sehingga sebuah komunitas atau komunitas besar, desa adat atau apapun itu dapat memberikan ruang yang betul-betul nyaman bagi anggotanya. Kemudian beragama secara individual. Selain keberagamaan kolektif, terdapat pula keberagamaan secara individual. Beragama secara individual ini merupakan bentuk hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Setiap orang itu memiliki pengalaman, kemudian perjalanan spiritual yang berbeda, sehingga cara seseorang mendekatkan diri kepada ide sanggung ini, kepada Tuhan juga. Ya. Beragama secara individual dapat mewujudkan melalui penyendirinya, gitu ya, melalui kesendiriannya dia, melalui meditasi, melalui refleksi atas mungkin membaca sumber-sumber sastra, kemudian mendengar petua-petua, itu bisa dilakukan oleh seseorang yang menerima seluruh ajaran, seluruh pengetahuan masuk ke dalam diri dan dihayati ke dalam diri dengan analisa diri. Sehingga memiliki pemahaman tersendiri di dalam diri. Nah, dimensi individual ini sangat penting. Karena kehidupan beragama pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan apa yang terlihat oleh orang lain. Keberagamaan itu juga berkaitan dengan bagaimana seseorang bersikap ketika ada orang lain yang melihatnya. seseorang dapat terlihat religius di hadapan masyarakat, tetapi kualitas keberagamaan juga dapat dilihat dari bagaimana dia bersikap dalam kehidupan pribadi. Apakah ia sudah mampu mengendalikan emosinya? Apakah ia sudah jujur dalam bertingkah laku? Apakah ia sudah memperlakukan orang lain sama dengan memperlakukan bagaimana dirinya ingin diperlakukan? Apakah ia mampu melakukan introspeksi ketika telah melakukan kesalahan? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa keberagamaan individual memiliki hubungan erat dengan pembentukan karakter. Nah, kemudian pentingnya doa atau refleksi pada diri itu merupakan salah satu bentuk hubungan manusia dengan Tuhan secara personal. Memohon petunjuk, meminta kekuatan, dan mengungkapkan berbagai pengalaman batin yang sendiri. Namun, doa tidak seharusnya hanya dipahami sebagai sarana untuk meminta sesuatu. Doa juga menjadi ruang untuk bersyukur, menyadari keterbatasan diri, mengakui kekurangan, kesalahan, dan tentunya mohon diri. Kemudian hubungan dengan Tuhan itu tidak hanya dibangun melalui kegiatan fitur saja, atau ketika seseorang mengikuti upacara keagamaan saja. Hubungan spiritual juga dapat dibangun melalui kehidupan sehari-hari, melalui bagaimana cara dia menjalani hidup ini, bagaimana cara dia mengatasi permasalahannya, bagaimana caranya melakukan hubungan baik dengan sesama. Kesadaran spiritual dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menjaga kejujuran, menjaga emosi, mengendalikan diri, menghargai orang lain, bisa menunjukkan kasih sayang, menjaga lingkungan, ya, menjaga lingkungan dan tentu bersyukur atas situasi. Dengan demikian, hubungan manusia dengan Tuhan seharusnya tidak berhenti ketika seseorang meninggalkan tempat tersebut. Ya, hubungan kita dengan Tuhan dengan yang seharusnya tidak berhenti ketika kita meninggalkan murid, pemerajaan, atau tempat sisi lain. Nah, nilai-nilai yang diperoleh melalui kegiatan keagamaan itu seharusnya dibawa dalam kehidupan sehari-hari, dibawa dalam kehidupan nyata ini, keseharian kita. Nah, seseorang itu dapat dikatakan memiliki kehidupan spiritual yang baik apabila nilai-nilai yang dia pilih mampu tercermin dalam sikap dan sikap. Nah, kemudian keberagamaan kolektif dan juga keberagamaan individual ini bukanlah dua hal yang tadi saya sampaikan perlu dipertentangkan. Bukan. Justru keduanya ini memiliki hubungan yang saling melengkapi. Nah, dokumen yang menjadi dasar pembahasan ini juga menempatkan titik semua keduanya sebagai bagian penting. Karena keberagaman kolektif dan juga keberagaman individual memiliki kekuatan yang masing-masing. Keberagamaan kolektif memberi rasa memiliki, melahirkan solidaritas yang tinggi, gotong royong, kemudian pelestarian tradisi dan penguatan komunitas tersebut. Sementara itu, keberagamaan individual memberikan kedalaman batin, memberikan penyadaran diri, introspeksi, kemudian hubungan personal terhadap diri. Biasanya, apabila seseorang hanya mengandalkan keberagamaan kolektif tanpa membangun kehidupan spiritual pribadi, ada kemungkinan agama hanya menjadi sebuah rutinitas sosial. Sebalik, apabila seseorang juga berfokus pada kehidupan spiritual pribadi tanpa memperhatikan kehidupan terdapat risiko yaitu sikap individualistik dan berkurangnya kepedulian terhadap komunitas besar seperti keberagamaan kolektif. Oleh karena itu, kehidupan beragama yang ideal adalah kehidupan yang mampu menggabungkan kedua dimensi. Kedalaman spiritual pribadi seharusnya diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama. Sebaliknya, pengalaman hidup bersama komunitas dapat menjadi sumber pembelajaran dan refleksi untuk memperdalam kehidupan spiritual. Sehingga pemahaman kita terhadap ajaran agama dapat kita refleksikan ke dalam kehidupan kolektif ataupun ke dalam kehidupan pribadi. Pembahasan mengenai cara beragama menjadi semakin relevan dalam kehidupan modern ini. Perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, kesibukan pekerjaan dan meningkatnya individualisme dapat memengaruhi cara manusia menjalankan kehidupan beragama. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dalam mengakses informasi beragama. Seseorang dapat mempelajari ajaran agama dari berbagai sumber tanpa harus berada di tempat ibadah, tanpa harus berada di patrama, tanpa harus berada di pura. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi ini juga membuat manusia semakin interaksi sosial secara langsung menjadi berkurang. Semua aktivitas dilakukan melalui ruang digital. Nah, dalam situasi seperti itu, kehidupan keagamaan secara kolektif menjadi semakin penting sebagai ruang untuk membangun interaksi sosial dan memperkuat hubungan antar. Namun, keberagamaan individual juga tetap diperlukan agar seseorang memiliki ruang untuk melakukan refleksi dan membangun kedalaman pemahaman ajaran. Oleh karena itu, kehidupan beragama di zaman modern ini membutuhkan keseimbangan antara spiritualitas pribadi dan kehidupan sosial. Manusia perlu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama juga perlu membangun hubungan yang harmoni dengan sesama dan dengan pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Cara beragama yang seimbang dapat dimulai dengan memahami bahwa ritual spiritualitas dan kehidupan sosial merupakan bagian yang saling berhubungan. Seseorang itu perlu aktif dalam komunitas sosial sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya. Keterlibatan dalam komunitas itu dapat memperkuat rasa memiliki dan kepedulian sosial. Hal ini perlu terus kita ingatkan karena masih sering terjadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agama kita. Masih banyak kasus-kasus di masyarakat meminjam atau menjual untuk kepentingan rakyat. Nah, seseorang itu juga perlu menyediakan waktu untuk kehidupan spiritual pribadi. Sehingga kesibukan dalam berbagai kegiatan itu tidak seharusnya membuat seseorang lupa untuk melakukan refleksi dan introspeksi. Apakah yang dilakukan ini sesuai? Apakah yang dikerjakan ini sudah berdasarkan pada pemahaman ajaran agama? Sebenarnya Pro 1 RRI, setiap kegiatan keagamaan perlu dilakukan dengan kesadaran. Jangan sampai seseorang hanya menjalankan kegiatan karena kegiatan atau tekanan sosial. Pemahaman tersebut, pemahaman terhadap pemaknaan kegiatan akan membuat pengalaman keagamaan menjadi lebih mudah. Nilai-nilai agama harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman itu tidak seharusnya berhenti pada ritual, tetapi harus terlihat dalam perilaku. Kemudian juga kita harus aiming bahwa seseorang ini perlu menghargai perbedaan cara orang lain dalam menjalani kehidupan spiritual. Setiap individu memiliki perjalanan spiritual yang berbeda, sehingga tidak tepat apabila seseorang dengan mudah menghakimi keberagamaan orang lain hanya berdasarkan penampilan atau tingkat keaktifan dalam kegiatan keagamaan. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, cara beragama, baik itu antara kebersamaan dan individu, bukan hanya tentang berada, bukan hanya tentang seberapa sering begitu ya, kita melakukan aktivitas atau kegiatan keagamaan. Tetapi marilah kita bersama-sama mendalami pemaknaan yang ada pada ajaran agama, sehingga tingkatan niatnya dapat kita jalankan dengan baik dan dengan benar. Kemudian bagaimana perjuri-perjuri dapat membuat masyarakat menjadi melek tentang pemaknaan dari sumber-sumber sastra, karena di sini dibutuhkan orang-orang atau figur yang memiliki power untuk kebersamaan, sehingga meskipun kita menyadari bahwa tidak semua harus sama, tetapi kita juga tidak boleh terlalu antipati tentang apa keseragaman tersebut, karena kita tidak memungkiri bahwa ada hal yang harus diseragamkan dengan begitu ada penyamaan tersebut. Seperti contoh video tersambil adalah bentuk penyeragaman, bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita melanjutkan, bagaimana pemaknaannya. Dan kemudian kita juga tidak boleh terlalu antipati dengan pelaksanaan-pelaksanaan ritual yang memicu permasalahan-permasalahan atau isu-isu keagamaan yang merugikan tradisi, merugikan rasa, merugikan umat secara menyeluruh. Perlu kedewasaan untuk hal itu. Oleh karenanya, apa yang saya sampaikan ini, saya berharap bisa dimaknai ke dalam bahwa kita sebagai umat seharusnya atau sebaiknya, atau marilah bersama-sama, jangan terlalu antipati dengan keseragaman. Kita tidak memungkiri keseragaman itu ada dan demikian, dan tidak bisa kita pastikan keseragaman akan membuat kehancuran atau sebaliknya. Semua terjadi bisa dikomunikasikan, sehingga permasalahan-permasalahan yang menyampaikan bahwa umat merasa berat itu tak lagi terdengar, sehingga kita memiliki kedewasaan untuk melakukan sesuatu, memberikan, menjalankan tradisi, melakukan niatnya ketika kolektif dan pribadi. Itu adalah dua hal yang berbeda, tetapi dua hal yang sama juga. Butuh kedewasaan dan butuh kebijaksanaan bagi personal kita untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Jika saya berikan refleksi atau contoh, ketika kita secara kolektif melakukan persembahyangan, mariah kita sesuaikan diri. Jika kita memiliki dana lebih, tolong sesuaikanlah dengan tetangga, dengan misal bindong, dengan kerama lainnya yang mungkin standarnya di bawah. Sehingga ada kedewasaan dari dalam diri untuk menyesuaikan. Ada unsur sakit keliru itu muncul ya, kesombongan karena paras kita cantik lah, kesombongan karena kita memiliki dana lebih lah, nah, sehingga itu tidak nampak baik menjadi penilaian atau apa yang kita tampilkan. sehingga kita bisa dinilai ataupun kita bisa pemaknaannya dalam diri saya harus menyesuaikan. Dan apabila kita ingin melakukan atau ingin mempersembahkan segala sesuatu yang kita miliki dengan melimpah, dengan hal yang mewah, dengan yang luar biasa, kita bisa lakukan itu tatkala kita sedang melakukan keberagamaan secara individu. Dalam arti kita tidak sedang di dalam lingkungan masyarakat, tidak sedang melakukan persembahan yang kolektif. Kita bisa lakukan itu tatkala kita melakukan persembahan atau beriatnya atau mekarya dengan keluarga, dengan pribadi. Kita bisa lakukan sehingga jika hal tersebut kita lakukan, niscaya ketika keberagamaan kolektif dengan bersama-sama di masyarakat, di pura, tidak akan ada bentuk-bentuk yang berbeda, yang sangat berbeda, yang dapat memicu penilaian-penilaian negatif, menimbulkan prasangka yang tidak, sehingga pura atau tempat ibadah kita itu benar-benar menjadi ruang untuk kita refleksi ke dalam diri, bagaimana kita menghaturkan persembahan kita selah karya mesin kepada ide sang yang di, bukan ada pemikiran-pemikiran atau rasa-rasa yang menoleh kiri kanan depan belakang. Ya, jangan sampai masyarakat atau umat Hindu ke depan masih melakukan hal demikian, sehingga kasus-kasus yang menyampaikan bahwa berat beragama itu masih terdengar. Saya berharap hal tersebut bisa kita minimal, bisa kita netralkan, bisa kita kurangi, karena semua umat Hindu tadi sudah mulai memahami pemaknaan lebih pada dalam diri. Kita dilahirkan untuk introspeksi, memperbaiki segala bentuk kesalahan kita, terlahir untuk memperbaiki diri, memperbaiki bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan lingkungan, dengan sesama, sehingga harmoni atau jaga desa itu dapat betul-betul teraplikasi, tidak hanya dalam wacana, tetapi betul-betul dapat kita lakukan. Ya, tak ada lagi kasus-kasus seperti itu. Itulah harapan kita bersama. Nah, di sisi lain, keberagamaan itu adalah hal yang private sekali, gitu ya. Sesungguhnya itu menjadi bekal bagi kita untuk mengetuk hati ini, untuk melahirkan kesadaran bahwa kita harus menjaga komunitas kita. Komunitas besar yang tidak ada duanya ini harus kita jaga. Adat ini harus kita jaga. Kebersamaan ini harus kita jaga bersama. Agar tak ada permasalahan-permasalahan adat yang menyampaikan pemberatan terhadap umat. Demikian. Yeah. Pendengar Prosati dimanapun Anda berada dan jadi demikian uraian tiang tentang beragama secara individual dan penghayatan ke dalam diri.
3: Inggih, matur suksema Mbok Alit sampun menyampaikan niki tentang pemikiran-pemikiran tentang bagaimana cara beragama niki sampun wenten Pak Nyoman Suwardana titiang bacakan manten tanggapannya beragama secara kolektif itu adalah pemberdayaan daya pikir umat agar memiliki cara berpikir yang benar melalui pencerahan agar umat ketika kembali ke pribadi masing-masing mampu mencapai tujuan agamanya tanpa adanya intervensi kenten nggih. Kemudian Pak Ketut Maliarsa juga sudah memberikan tanggapan niki adanya konsep semangat untuk menunjukkan rasa hormat dan toleransi beragama antara yang satu dengan yang lainnya ini merupakan keterampilan dan memiliki cara mengatur diri sendiri dalam melaksanakan ajaran agama dengan sembahyang, meditasi, dan dengan tenang, sehingga mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan pribadi serta ketenangan hati pikiran orang lain. Kenten nggih, jika diterapkan topik ini dipastikan akan mencapai kebahagiaan lahir batin baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan kita memerlukan waktu kenten nggih, Mbok Alit, untuk bisa memiliki cara beragama yang satu sesuai dengan pribadi kita, pastinya juga di lingkungan sekitar kita manut kenten nggih cara beragama kita sebagai umat Hindu Sedharma. Nggih, matur suksema Mbok Alit sudah menyampaikan niki inspirasi pagi hari ini, dan juga pendengar Pro 1 sampun nyarengin ring 089-678-123-830 serta yang menyimak juga dari 105,2 FM atau dari Pro 1 RRI Singaraja. Nggih Mbok Alit, untuk hari ini mutiara pagi hari ini kita tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om. Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada, demikian Mutiara Pagi bersama dengan penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, dan sudah membahas tadi cara beragama antara kebersamaan dan penghayatan pribadi. Dan setelah ini pendengar, kami akan jela menghaturkan Puja Trisandia pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami juga akan kembali nantinya untuk membahas tentang banyak hal terkait dengan hindari aksi main hakim sendiri, berkaca pada kasus pengeroyokan yang dilakukan kepada terduga pencuri ayam yang banyak diperbincangkan di beberapa hari terakhir ini. Anda juga bisa ikut berkontribusi untuk menyampaikan pendapat Anda di 089-678-123-830 atau di 222-161. Silakan sampaikan pendengar Pro 1 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayo kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda, Demogi, Statek, Enak, dan Rahayu? Pendengar Pro 1, pagi hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda bahwa dalam satu minggu terakhir ini kita dikejutkan dengan seorang pria yang berinisial KD. Ini diduga mencuri seekor ayam, kemudian tewas setelah diduga dikeroyok oleh warga di Banjar Dinas Luwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti pada Jumat 24 Juli dini hari. Saya kutip dari Antara News, pendengar, bahwa dari keterangan Kepala Sub Bidang Penmas Bidang Humas Polda Bali, AKBP Rina Isriana Dewi pada Sabtu lalu, menyatakan bahwa kepolisian sedang menyelidiki penyebab kematian dari korban yang dugaan juga tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Dan saat ini penyidik masih mendalami seluruh rangkaian kejadian termasuk penyebab kematian dari korban yang terduga pencurian, pendengar Pro 1. Dan selain itu ada banyak perspektif yang muncul dari kejadian ini. Ada banyak yang pro dan juga kontra atas sikap dari warga. Tapi yang jelas saat ini yang paling terpenting adalah penegakan hukum yang bisa dibilang transparan begitu ya. Dan juga dari beberapa organisasi, kemudian legislatif, pihak eksekutif seperti Bupati Tabanan yang menyampaikan rasa duka, kemudian juga sebagai Bupati Tabanan sekaligus juga menjadi bagian masyarakat Tabanan turut prihatin. Dan peristiwa ini menjadi pengingat bahwa seluruh elemen masyarakat perlu mengingat pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat yang selama ini menjadi kekuatan dari Kabupaten Tabanan. Dan dari kasus ini, Bupati Sanjaya juga mengajak seluruh masyarakat, tidak saja di Tabanan tapi semuanya di Provinsi Bali, tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Dan sebagai wujud kepedulian dari pemerintah Kabupaten Tabanan juga sudah memberikan santunan bagi keluarga korban yang terdampak sebagai bentuk tali kasih. Dan ini merupakan ungkapan empati dan perhatian pemerintah kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan untuk pagi hari ini, pendengar, kami juga membuka ruang opini untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda terkait dengan kasus pencuri ayam yang kemudian dikeroyok massa dan berakhir dengan meninggal dunia ini. Anda bisa sampaikan di 089-678-123-830. Karena perbincangan kami hingga pukul 10 nanti, dari pukul 9 hingga 10, akan kami bahas tentang bagaimana kita bisa mencegah aksi main hakim sendiri sekalipun terdapat seseorang yang diduga sudah melakukan tindak pidana, tapi tidak seyogianya kita mengambil tindakan sendiri atas dasar emosi semata. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di 089-678-123-830. Kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda di Denpasar pagi ini.

Liburan itu bukan cuman soal dapat foto bagus buat diposting, tapi soal gimana kita ninggalin kesan yang bagus di tempat yang kita datangi. Pernah nggak ngerasa lebih dihargai cuman karena kita mau nanya diawali dengan permisi atau sekedar lempar senyum ke warga lokal? Itulah magicnya pariwisata. Kita itu tamu, dan tempat yang kita datangi adalah rumah seseorang. Hargai cara mereka berpakaian, cara mereka bicara, sampai tradisi yang mungkin kelihatan unik buat kita. Gak perlu dikomentarin aneh, cukup dinikmati bedanya. Karena saat kita menghargai kebiasaan lokal, warga pun bakal bukain pintu hatinya buat kita. Ingat, kenangannya boleh kita bawa pulang, tapi etikanya harus kita tinggalin di sana. Biar suatu saat kita balik lagi, kita disambut kayak keluarga sendiri.

0: Ketemu lagu dari Rizky Dilaga bersama dengan Dudi Oris, dengan rindukan senyumanmu. Kita harus banyak-banyak senyum karena bisa jadi hari ini adalah hari yang tidak bisa terlupakan atau hari yang tidak terlupakan bagi Anda. Ada pengalaman-pengalaman yang mungkin nanti Anda bisa ukir bersama dengan teman, dengan keluarga, atau mungkin Anda punya waktu yang spesial untuk diri Anda sendiri. Wah, ini bisa menjadi hari yang tidak terlupakan. Kita harus buat kenangan-kenangan yang baik, pendengar Pro 1, dan pastinya yang baik pasti akan membawa kebahagiaan. Tapi bagaimana kalau situasi dan kondisi tidak membuat semuanya menjadi bahagia, tapi sekarang penuh dengan kecurigaan, penuh kebencian, atau tangisan, kesedihan. Tapi ini adalah fase kehidupan yang tentu saja tidak serta-merta akan terjadi selamanya gitu ya. Mungkin ini adalah fase. Termasuk juga kita sebagai masyarakat semakin bisa berpikir lebih jernih lagi untuk menanggapi kasus pengeroyokan pencuri ayam di Tabanan yang masih berseliweran informasinya, masih banyak sekali di media sosial. Bahkan tanggapan, kemudian pendapat, kemudian juga kontennya ada beragam sekali. Ada yang mengambil sudut pandang dari anak, dari korban. Kemudian juga ada yang mengambil sudut pandang dari korban yang ternyata dulunya adalah residivis atau pernah melakukan tindak pidana atau pernah dalam atau memperoleh kurungan badan begitu ya. Dan dari laman Antara kami juga sampaikan kepada Anda bahwa saat ini kepolisian Resor Tabanan juga sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang pria yang diduga mencuri 2 ekor ayam di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Dan dari Kapolres Tabanan AKBP Iputu Bayupati, dalam keterangannya di hari Senin menyampaikan bahwa saat ini sedang menangani 2 perkara sekaligus, yakni dugaan tindak pidana pencurian yang ditangani oleh Polsek Baturiti serta dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dan jangan sampai juga masyarakat, kita sebagai masyarakat ini memiliki perspektif hanya satu, tapi banyak perspektif yang bisa berkembang pendengar, karena ini merupakan 2 tindak pidana yang terjadi secara bersamaan. Dan kemudian juga dari penyidik sudah memeriksa 18 orang saksi dalam perkara tersebut dan masih terus berlangsung, tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka apabila ditemukan alat bukti baru. Nah, kemudian dari Bu Janura di Bangli menyampaikan untuk orang mencuri ayam mungkin tidak di satu tempat saja atau sudah berkali-kali. Mungkin ini bisa jadi masyarakat emosi, tetapi janganlah sampai menghilangkan nyawanya dan serahkan kepada pihak yang berwajib untuk menyelesaikan perkara tersebut gitu ya. Baik, terima kasih Bu Janura, dan pendengar Pro 1 juga bisa ikut berkontribusi nanti menyampaikan pendapat Anda. Silakan di 089-678-123-830 atau di 222-161. Pagi hari ini pertanyaannya adalah pendengar Pro 1 terkait dengan kasus ya terduga pencuri ayam yang tewas diduga dikeroyok massa ini, bagaimana pendapat Anda? Anda bisa sampaikan pendapat Anda di Opini Publik Denpasar pagi ini. Tentu saja sampai nanti di jam 10 pagi, silakan sampaikan pemikiran Anda, tanggapan Anda di 089-678-123-830 atau di 222-161. Dan pendengar pagi hari ini untuk Anda yang sudah memulai aktivitas, jangan lupa untuk stretching sebentar. Rasanya badan agak kaku atau mungkin sudah merasa agak masuk angin pagi hari ini, mandilah dengan air hangat, minum yang hangat-hangat, dan jaga kesehatan Anda. Kami hadirkan informasi prediksi cuaca hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026 bersama dengan rekan Sudarma. Silakan Sudarma.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Untuk prediksi cuaca wilayah Bali hari ini secara umum masih berpotensi hujan ringan secara tidak merata di beberapa wilayah Bali bagian tengah, di mana arah angin bertiup dari timur dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam. Suhu udara diprediksi 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 60 hingga 90%. Sedangkan tinggi gelombang laut di utara Bali mencapai maksimum 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali maksimum dapat mencapai 2 meter. Untuk peringatan dini masih perlu diwaspadai peningkatan kecepatan angin di pesisir serta di wilayah Bali bagian selatan, serta tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Selanjutnya kembali ke studio RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Sudarma dari BMKG wilayah 3 untuk informasi cuaca hari ini. Dan pastikan juga pendengar Pro 1 update informasi lainnya pagi hari ini hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Crazy Little Thing Called Love, lagu dari Queen ini terdapat di album The Game dan terasa istimewa karena diciptakan untuk memberikan apresiasinya kepada legenda musik dunia lainnya, yaitu Elvis Presley. Lagu ini juga berhasil menembus peringkat 1 di US Billboard.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Waktunya kentongan.
3: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda, asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Pendengar Pro 1, beberapa minggu terakhir ini Provinsi Bali banyak dibicarakan. Tidak saja kita ngomong-ngomongnya di wilayah sekitar kita ya, di Bali saja, tapi sudah menjadi problem, bukan problem ya, isu nasional juga yang banyak dicuitkan di X, di Threads, dan juga banyak didiskusikan di Instagram, bahkan di TikTok. Dan kali ini kasus pengeroyokan atau amukan massa yang terjadi di Bali juga mendapat sorotan dari pimpinan DPR dan menyampaikan jangan main hakim sendiri. Wakil Ketua DPR RI Sari Yulianti juga meminta supaya kasus tewasnya terduga pencuri ayam bisa diusut tuntas melalui proses hukum, bukan dengan tindakan main hakim sendiri. Dugaan tindak pidana tidak bisa diselesaikan dengan baku hantam atau juga ditangani oleh masyarakat begitu ya. Tapi ada proses hukum yang harus dijalankan, dan dari Wakil Ketua DPR RI juga mendorong pemerintah dan Polri memperkuat literasi hukum masyarakat untuk mencegah terulangnya aksi main hakim sendiri. Banyak yang menyayangkan begitu ya, dan juga turut prihatin atas tewasnya seorang pria yang diduga mencuri ayam. Betul, mencuri ayam gitu ya, tapi tidak serta-merta bisa menghilangkan nyawa dari terduga pencuri ini yang berbalik menjadi korban dan juga meninggal dunia. Dan pendengar Pro 1, sebesar-besarnya kita memiliki kewenangan begitu ya untuk mengamankan lingkungan sekitar, tapi tidak melulu juga bahwa aksi pengeroyokan ini dibenarkan. Dari HIPMI Bali juga memberikan tanggapan, tepatnya dari Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi BPD HIPMI Bali, Idewa Gede Dwi Mahayana Putri Nida, menyatakan bahwa sangat simpati kepada masyarakat, kemudian juga kepada anak yang kehilangan ayahnya, dan hal ini banyak masyarakat yang iba adalah bentuk kepedulian sosial yang patut diapresiasi. Namun sayangnya memang kita juga harus semakin memahami yang utuh terhadap peristiwa apa yang terjadi. Dan tragedi maling ayam ini juga menjadi alarm lemahnya respons hukum dan literasi masyarakat tentang penyelesaian permasalahan tindak pidana. Begitu ya, dan kita juga perlu ketahui bahwa korban pengeroyokan ini juga residivis, jadi sudah pernah berada di penjara atau pernah melakukan kasus pencurian yang sama, dan ini kasusnya dilakukan lagi gitu ya, tindak pidana pencurian hewan ternak. Dan kemudian pendengar Pro 1, kami juga hadirkan informasi lainnya untuk Anda soal kondisi cuaca buruk yang terjadi di Selat Bali. Kami akan hadirkan kabarnya sesaat lagi. Pendengar, kami kutip dari laman Antara bahwa sistem buka tutup ini diterapkan di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk akibat cuaca buruk. Pada hari Selasa kemarin, PT ASDP Indonesia Ferry menerapkan sistem buka tutup operasional Pelabuhan Ketapang Gilimanuk sebagai langkah kehati-hatian pencegahan dari dampak cuaca buruk di Selat Bali yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran. Beberapa video-video amatir yang dibagikan oleh masyarakat menunjukkan situasi gelombang laut di Selat Bali membuat kapal-kapal yang sudah terlanjur menyeberang begitu ya, sudah dekat dengan pelabuhan Gilimanuk, terlihat terombang-ambing begitu. Dan ini merupakan langkah yang dilakukan oleh pihak PT ASDP Indonesia Ferry sehingga akan terjadi memang sistem buka tutup. Dan perlu diketahui juga oleh seluruh masyarakat yang hendak menyeberang supaya bersabar, karena sistem buka tutup ini adalah kepentingan keselamatan bersama. Menemani Anda di Denpasar pagi ini ada Bunda Yoseli di Tabanan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kemudian juga ada Ibu Resmi di Singaraja, Bapak Artanama. Selamat pagi. Kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas pagi Anda.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Geisha dengan kenangan terindah yang kemarin biarkanlah berlalu, yang hari ini kita sambut dengan tangan terbuka dan bersiap juga kalau hari ini sudah dimulai, sudah jam 7 kurang 5 menit. Sesaat lagi pendengar, kami juga akan hadirkan informasi terkini untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi, beragam laporan. Dan juga informasi untuk Anda masih terkait dengan cegah aksi main hakim sendiri, kami akan hadirkan untuk Anda. Stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Bila kita bersama-sama untuk bisa eling kepada diri kita masing-masing.
2: Melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
3: Selamat pagi, perkuat kearifan lokal, cegah aksi main hakim sendiri. Bea Cukai gagalkan peredaran ribuan botol miras ilegal di Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait cegah aksi main hakim sendiri. Penguatan nilai-nilai kearifan lokal Bali dinilai menjadi kunci untuk mencegah terulangnya aksi main hakim sendiri. Masyarakat diharapkan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal seperti Sagilik Seguluk Salulung Sabayantake dan Waisudewa Kutumbakam sebagai fondasi menjaga kerukunan dan persaudaraan di tengah masyarakat.
1: Marilah kearifan lokal kita kembangkan kembali. Sagilik Seguluk.
5: Penguatan nilai-nilai kearifan lokal Bali dinilai menjadi kunci untuk mencegah terulangnya aksi main hakim sendiri yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan baik dari perspektif agama maupun hukum. Hal itu ditekankan penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arye kepada RRI di Denpasar. Ia mengajak masyarakat kembali mengamalkan nilai persatuan, gotong royong, dan penyelesaian persoalan melalui jalur hukum demi menjaga Bali tetap harmonis dan damai. Arye menjelaskan dalam ajaran Hindu dikenal konsep hukum skala, hukum yang berlaku di dunia, dan hukum niskala atau hukum spiritual. Karena itu masyarakat diminta mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum dan tidak mengambil tindakan berdasarkan emosi. Ia menilai kemarahan merupakan emosi sesaat yang justru dapat menjerumuskan seseorang pada tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
1: Di era sekarang ini yang merupakan era daripada zaman yang disebut dengan peperangan Kaliyuga, bila kita bersama-sama untuk bisa eling kepada diri kita masing-masing, jangan kita mencari pembenar, ya bukan suatu konsep kebenaran.
5: Arye menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal seperti Sagilik Saguluk Salunglung Sabayantake dan Wasudewa Kutumbakam sebagai fondasi menjaga kerukunan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Menurutnya nilai-nilai tersebut telah menjadi identitas masyarakat Bali yang selama ini dikenal sebagai daerah yang damai dan penuh harmoni.
1: Inilah kita kembalikan kepada jati diri kita, pada konsep kearifan lokal, sehingga kita menjadikan dalam kehidupan kita ini tetap dalam norma-norma yang menjadikan tujuan kita bersama, sudah barang tentu adalah kebahagiaan lahir batin.
5: Selain itu, ia mendorong aparat penegak hukum untuk lebih mengedepankan langkah preventif dalam mencegah potensi konflik di masyarakat. Di sisi lain, tokoh agama juga diharapkan terus memberikan edukasi dan menanamkan nilai-nilai moral agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Dan ia berharap aksi main hakim sendiri ini tidak kembali terjadi dan seluruh elemen masyarakat mampu menjaga Bali sebagai daerah yang aman, damai, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Pendengar, aksi main hakim sendiri masih kerap terjadi di masyarakat. Padahal aksi ini memiliki konsekuensi pidana bagi para pelakunya.
6: Pencegahan aksi main hakim sendiri dapat dilakukan dengan memahami aturan hukum, memperkuat peran perangkat desa, serta menyerahkan pelaku kejahatan langsung kepada pihak kepolisian. Langkah pencegahan di masyarakat, pertama amankan tanpa kekerasan. Warga yang mendapati pelaku tertangkap tangan hanya berhak menghentikan dan mengamankan, bukan memukul atau menyiksa. Kedua, lapor aparat. Segera hubungi kantor polisi atau perangkat RT RW setempat untuk memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. Ketiga, aktifkan pos ronda. Hidupkan kembali sistem keamanan lingkungan guna memperkuat komunikasi antar warga dan mencegah amuk massa. Konsekuensi hukum. Pertama, pelaku pengeroyokan atau penganiayaan massa dapat dijerat pidana berat berdasarkan pasal 170 KUHP atau pasal 351 KUHP. Kedua alasan menduga seseorang melakukan kejahatan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana bagi orang-orang yang ikut menghakimi.
3: Dan berikut suara masyarakat terkait cegah aksi main hakim sendiri.
7: Namaku Kiki. Jadi untuk menanggapi perihal mencegah aksi main hakim sendiri itu sebenarnya perlu kesadaran dari diri sendiri. Biasanya kalau misalnya ada kejadian-kejadian di suatu tempat itu, orang pasti ada salah satu orang yang terprovokator dari orang yang memprovokator. Jadi kita juga sebagai pribadi yang sadar akan adanya hukum di negeri ini, sebaiknya nggak perlu mengikuti aksi-aksi orang-orang yang belum tentu mereka itu benar melakukan hal tersebut.
8: Saya Valentino, asal dari Malang. Menurut saya, masyarakat sebaiknya tidak mudah terpancing emosi atau langsung menghakimi seseorang. Jika ada dugaan tindakan kejahatan, serahkan kepada pihak kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Dengan begitu, keadilan tetap terjaga dan tidak ada korban akibat tidak main hakim sendiri.
9: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jojin. Saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah aksi main hakim sendiri itu adalah dengan membuat sebuah peraturan yang disetujui oleh anggota masyarakat desa tersebut. Jadi, kepala desa itu wajib buat peraturan untuk kalau misalkan kita ada kejahatan tertentu yang terjadi di masyarakat itu harus dilaporkan ke pihak berwajib dulu. Seperti itu. Terima kasih.
3: Pendengar, aksi main hakim sendiri ini masih menjadi perhatian karena dapat menimbulkan pelanggaran hukum baru. Dan masyarakat juga diimbau untuk tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelaku tindak pidana dan menyerahkan penanganan kepada aparat kepolisian. Saat ini Polda Bali juga mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh masyarakat, aparat desa, dan pecalang untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Pelaporan melalui layanan darurat bisa di 110 atau 110 diharapkan menjadi langkah yang cepat juga untuk mencegah tindakan yang melanggar hukum. Untuk cegah aksi main hakim sendiri, kami hadirkan perbincangan Yanuar Setiaji bersama dengan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi SIK.
10: Baik Pak Kabid Humas Polda Bali, Pak Arya Sandi, berkaitan maraknya kasus main hakim sendiri ini Pak, bagaimana tanggapan Polda Bali terhadap masih adanya aksi main hakim sendiri di masyarakat?
11: Ya, yang pertama kita harus sadari bahwa kita ini negara hukum. Ya, semua berdasarkan dengan hukum, ada aturan yang berlaku di negara kita, ada pihak atau instansi institusi yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk dan aturan. Sehingga semua pelanggaran berkaitan dengan pelanggaran hukum yang berhak atau punya kewenangan untuk menangani.
10: Okay.
11: Nah, untuk masyarakat, ketika menemukan adanya pelanggaran hukum, hal yang terpenting adalah mengamankan atau melaporkan kejadian tersebut ya kepada pihak yang berwajib dalam hal kepolisian. Tidak dibenarkan untuk kemudian main hakim sendiri atau bahkan sampai mencelakai atau menghilangkan nyawa para pelaku-pelaku pelanggaran hukum ini.
10: Okay.
11: Ini tentunya melanggar juga aturan hukum yang berlaku, sehingga tentunya konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, main hakim sendiri, ya tentunya akan menghadapi konsekuensi hukum juga, gitu, seperti itu.
10: Apa langkah yang dilakukan Polda Bali untuk mencegah aksi tersebut, Pak?
11: Kita mengimbau kepada masyarakat, menyampaikan, ya salah satunya juga kita sudah sampaikan, sosialisasikan kepada masyarakat nomor teleponnya yang bisa segera digunakan untuk menghubungi kantor polisi terdekat ya, lewat melalui 110 di smartphone masing-masing atau di telepon masing-masing. Jadi ketika menemukan kejadian kriminalitas atau mengamankan pelaku kejahatan, ya segera melaporkan, jangan kemudian main hakim sendiri. Ya, salah satunya dengan itu kita sudah sampaikan ke masyarakat, sosialisasikan sarana kontak kita dari polisi untuk bisa dihubungi, lalu kemudian kita menghimbau kepada masyarakat untuk taat, ya, taat aturan hukum, dan menyerahkan semua persoalan pelanggaran hukum pada pihak kepolisian.
10: Bagaimana peran tokoh masyarakat dan aparat desa untuk mencegah aksi main hakim sendiri di lingkungannya?
11: Ya, iya, tentunya para tokoh, orang-orang yang dituakan di desa, di kelurahan, itu punya peran penting juga untuk ikut kemudian mengawal ini. Jangan sampai kemudian terjadi kembali hal-hal yang serupa, ya, adanya pelaku kejahatan yang kemudian dihakimi massa, bahkan sampai dibunuh gitu. Ya. Semuanya punya peran yang penting dan punya tanggung jawab moral, ya, untuk kemudian sama-sama saling mengingatkan yang sampai itu terjadi.
10: Bagaimana Polda Bali memastikan laporan masyarakat untuk ditindaklanjuti, Pak?
11: Ya, semua laporan kan terdata di kita. Setiap telepon yang masuk tercatat di kita. Jadi sebuah informasi atau aduan yang wajib jadi, karena Polri sendiri punya konsekuensi juga ketika laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti.
10: Apa imbauan Polda Bali kepada masyarakat agar lingkungan tetap aman dan kondusif?
11: Nah, sama-sama kita, ya, masyarakat bersama Polri, semua perangkat masyarakat yang ada di desa, termasuk teman-teman pecalang, mari sama-sama menjaga kondusivitas di wilayah lingkungan tempat tinggal kita masing-masing, agar terhindar dari semua gangguan kamtibmas. Ya, apabila terjadi atau ditemukan atau mengetahui terjadinya pelaku kejahatan atau tindak pidana, sila menghubungi pihak kepolisian 110 atau ada kejadian yang tertangkap tangan, silakan diamankan, namun kemudian serahkan untuk tindak lanjutnya kepada pihak kepolisian.
10: Demikian perbincangan saya bersama dengan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi SIK. Sekian dan terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, transformasi digital tidak hanya berorientasi pada pengembangan infrastruktur teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya pemerataan akses dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi.
12: Penempatan inklusi digital sebagai salah satu strategi dalam mendukung pembangunan daerah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kabupaten Klungkung, Dr. Iwayan Sudiarse, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan digital yang mudah diakses, peningkatan kualitas infrastruktur komunikasi, serta penguatan literasi digital bagi masyarakat dari berbagai kelompok usia dan latar belakang.
13: Jadi, sesuai dengan visi misi pimpinan kami, yaitu Bapak Bupati dan Wakil Bupati Klungkung, yaitu Mahotama, yaitu ingin menjadikan masyarakat Klungkung yang lebih maju, harmonis, tentram, dan makmur. Tentunya lansia ataupun difabel ini juga memiliki peluang dan hak yang sama untuk menikmati layanan digitalisasi di Kabupaten Klungkung.
12: Menurutnya, kelompok lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, hingga pelaku usaha mikro menjadi bagian penting yang harus memperoleh perhatian dalam proses transformasi digital.
13: Mereka pun butuh wahana untuk bersosialisasi, berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain begitu. Oleh karena itu, memang sampai saat ini kami akui secara spesifik, kami memang belum menyiapkan aplikasi khusus mereka, tapi yang sudah kami lakukan yaitu menyiapkan akses yang memungkinkan mereka menggunakan aplikasi digital melalui gadget ataupun yang lain sehingga bisa berkomunikasi.
12: Dengan demikian, digitalisasi diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu menciptakan masyarakat yang inklusif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan era ekonomi digital. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Sungai di Bali menyandang status kritis ekologis. Kondisi ini dipicu akibat tumpukan sampah plastik, limbah cair domestik, serta pencemaran mikroplastik.

0: Denpasar mengatakan, kritis ekologis sungai ditandai dengan pencemaran sampah plastik, penyempitan badan air, dan alih fungsi lahan di daerah hulu. Menurutnya, kondisi itu memicu penurunan kualitas air, serta meningkatkan risiko bencana hidrologi seperti banjir. Dharma Putra menegaskan perbaikan sistem sanitasi dan penegakan aturan buang sampah menjadi kunci memulihkan fungsi ekologi sungai dan menekan beban sampah di perairan.
1: Sedih sekali kalau proses atau situasi sungai yang kita kategorikan krisis ekologi ini terus kita biarkan. Pencemaran setiap hari terjadi.
0: Hal senada diungkapkan Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar, An Agung Gede Swastika. Menurutnya, fungsi ekologi sungai sudah tidak sesuai peruntukan, di mana sungai justru dijadikan tempat membuang sampah yang mencemari perairan dengan mikroplastik. An Agung Swastika menyebut berkurangnya kawasan hijau dan daerah resapan air di hulu daerah aliran sungai juga memperparah erosi dan pendangkalan sungai. Ia menegaskan berbagai langkah dilakukan komunitas-komunitas peduli sungai, salah satunya gerakan melek air untuk menjaga kelestarian sumber mata air.
2: Edukasi kepada masyarakat bagaimana menjaga lingkungan di das itu, jangan buang sampah sembarangan sehingga ini akan mengganggu terutama air-air yang biasa di Bali saya bilang tadi ada area tengahnya begitu area yang disucikan namanya beji.
0: Langkah pemantauan dan aksi bersih berkala terus menjadi gerakan yang gencar dilakukan komunitas pemerhati lingkungan dan peduli sungai untuk mengurangi beban darurat sampah di perairan Bali. Apalagi sungai di Pulau Dewata saat ini menyandang status kritis ekologis akibat tumpukan sampah plastik, limbah cair domestik serta pencemaran mikroplastik. Minimnya ruang terbuka hijau serta beban tata kelola air yang buruk turut memicu sumber mata air sungai mengalami kritis ekologis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali. Sebanyak 19.142 botol minuman beralkohol yang diduga menggunakan pita cukai palsu, diamankan dengan nilai mencapai 12,55 miliar rupiah.
4: Melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
5: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
4: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
5: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
4: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku. pelaku tersebut.
5: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Report

0: Dokter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Pendengar, Universitas Triatma Mulia PSDKU Jemberana menggelar kegiatan pengabdian masyarakat atau PKM berupa pelatihan project based learning bagi guru pendidikan jasmani. Langkah ini dilakukan untuk mendukung penerapan kurikulum merdeka melalui pendekatan pembelajaran mendalam di tingkat sekolah dasar.
2: Saat ini kita sedang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengabdian Masyarakat.
3: Pelatihan Project Based Learning atau PJBL Universitas Triatma Mulia Unterim PSDKU menyasar para guru pendidikan jasmani di Jemberana Selasa kemarin. Langkah ini dilakukan untuk mendukung penerapan kurikulum merdeka melalui pendekatan pembelajaran mendalam di tingkat sekolah dasar sebagai pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Program yang didanai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini dilatar belakangi temuan di lapangan. Meskipun pelatihan kurikulum merdeka pernah diadakan, pelatihan spesifik berbasis PJBL dengan pendekatan pembelajaran mendalam bagi para guru PJOK masih belum pernah terselenggara. Ketua Tim PKM, Nigusti Ayulia Rusmayanti menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus pemenuhan kinerja dosen. Pihaknya sengaja menyasar guru PJOK SD di Jemberana agar para pendidik mendapatkan pembaruan ilmu yang relevan dengan perkembangan zaman.
2: Ilmu yang sudah kita dapatkan itu penting rasanya kita aplikasikan kepada para guru-guru pendidikan jasmani, karena guru-guru ini sangat penting, Pak. Sangat penting, mereka merupakan pendidik ya, di tingkat dasar, apalagi ini merupakan guru SD. Jadi bagaimana mereka itu membentuk generasi anak-anak ini, sekolah dasar ini, membentuk mereka menjadi generasi yang lebih baik ke depannya. Sehingga ilmu ini harus diabdi.
3: Kegiatan ini turut dibantu oleh dosen pengabdi Dr. Agi Ginanjar dan Dr. Nyoman Ayu Putri Lestari selaku pemateri utama serta melibatkan sejumlah mahasiswa. Latihan ini disambut hangat oleh para peserta yang berasal dari berbagai guru SD negeri di wilayah Jemberana. Salah satu peserta dari guru SD Negeri 3 Batu Agung, Iputu Dodik Arisa Putra, mengapresiasi kolaborasi nyata antara pihak kampus dan praktisi pendidikan di lapangan.
4: Ternyata di dalam project based learning itu tidak hanya hasilnya tidak hanya produk, ternyata juga berupa bagaimana karakteristik siswa, perubahan murid terhadap pembelajaran yang kita berikan.
3: Ia berharap pelatihan ini mampu mengembangkan kemampuan anak didik dalam proses belajar mengajar sehingga tercipta generasi yang lebih baik di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: Sementara dari dunia olahraga, pendengar Pro 1 dilaporkan Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun ini diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali.
5: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
6: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
5: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
6: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
7: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
6: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
1: Pendengar, perilaku main hakim sendiri merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum, meskipun hal itu dilakukan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Hal ini menjadi sorotan dalam editorial RRI pagi ini disampaikan Ninyo Mankasih.
8: Selamat pagi. Aksi main hakim sendiri yang terjadi di Kabupaten Tabanan Bali tengah viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Orang yang diduga melakukan pencurian ayam harus meregang nyawa karena diamuk massa. Di satu sisi, perbuatan terduga pencurian ayam tersebut memang salah. Namun di sisi lain, main hakim sendiri yang dilakukan warga karena emosi juga tidak dibenarkan secara hukum. Kementerian Hak Asasi Manusia mengecam keras adanya aksi main hakim sendiri tersebut. Koordinator Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali, Ana Agung Gede Ngurah Dalem, menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum serta perlakuan yang menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dan penanganan setiap dugaan tindak pidana harus diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap warga memiliki tanggung jawab untuk menahan diri. Jika menemukan atau menangkap terduga pelaku tindak pidana, langkah yang tepat adalah mengamankan situasi, segera menghubungi kepolisian, dan menyerahkan penanganannya kepada aparat berwenang. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga harus bertindak cepat, profesional, dan transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum terus terjaga. Mari kita bangun budaya yang menjunjung tinggi hukum dan menghormati hak setiap orang. Menolak aksi main hakim sendiri bukan berarti membela pelaku kejahatan, melainkan menjaga agar keadilan ditegakkan melalui cara yang benar. Sebab, masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang mampu mengendalikan emosi dan mempercayakan penegakan hukum kepada lembaga yang berwenang. Sekian editorial.
1: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Perkuat kearifan lokal, cegah aksi main hakim sendiri. Bea Cukai gagalkan peredaran ribuan botol miras ilegal di Bali. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
9: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi hari ini kami hadirkan pula informasi dari situasi arus lalu lintas pagi hari ini bersama dengan rekan Suparta dari ATCS, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Silakan rekan Suparta.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Igusti Ngurah Rai yang akan kami laporkan dari Sisirum Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama kami laporkan dari simpang Waribang Padanggara, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah utara dari arah bypass Debagus Mantra yang menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Waribang yang menuju arah pantai Padanggala terpantau padat namun lancar. Dari arah pantai Padanggala yang menuju arah Waribang dan Topati terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Balibit, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Hang Tuah yang menuju arah pantai Sanur terpantau padat namun lancar. Dari arah pantai Sanur yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Sindu, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Balibit yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Danau Buyan yang menuju arah pantai Sindu terpantau normal lancar. Dari arah pantai Sindu yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pembelisan, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah Sidakarya, Batan Kenal yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Sanur terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pesanggaran, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau normal lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari arah pusat kota dari arah Sesetan yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah objek wisata Kuta yang menuju bandara maupun menuju arah bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Unggasan terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran dan Kuta terpantau padat namun lancar. Dari arah Unggasan, arah kampus Unut Jimbaran yang menuju arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang pintu tol Nusa Dua, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BTDC Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah gerbang pintu tol Nusa Dua yang menuju kawasan BTDC maupun menuju arah Jimbaran dan Unggasan terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Tanjung Benoa, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Jimbaran yang menuju arah BTDC Nusa Dua maupun menuju arah Jalan Siligita terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Siligita yang menuju arah Tanjung Benoa terpantau padat namun lancar. Dari arah Tanjung Benoa yang menuju arah Denpasar, Jimbaran dan Kuta terpantau padat namun lancar. Dan pada simpang terakhir kami laporkan dari simpang BTDC Nusa Dua dan kami rangkumkan seluruh kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Demikian laporan pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4, dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparta melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suparta dari ATCS, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1, selalu berhati-hati di jalan, utamakan keselamatan Anda, dan selalu patuhi rambu-rambu dan marka jalan dalam berlalu lintas. Menemani Anda masih di Denpasar pagi ini.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya,
4: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya,
5: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 pagi hari ini masih bersama Anda di Denpasar pagi ini. Dan yang menarik saya sempat lihat dari postingan seorang pemengaruh dari Medan, Sumatera Utara, yang memberikan tulisan bagusnya pagi hari ini. Kalau capek dengan dunia, jangan buru-buru resign, jangan buru-buru pergi, coba dulu gerak lihat pemandangan, siapa tahu yang sesak itu bukan kehidupan, tapi ternyata pikiran kita yang lagi sesak. Kalau pagi hari ini banyak sekali hal yang Anda pikirkan, coba deh kita tarik nafas dulu, coba lihat dulu sekitar, pemandangan sebelah mungkin jarang Anda lihat begitu ya, sehingga pikiran kita itu mudah kusut. Makanya kenapa jangan sekali-sekali mengambil keputusan di saat Anda sedang sedih, sedang marah, atau dalam keadaan yang kalut. Pastikan Anda tenangkan pagi hari Anda dengan pikiran yang lebih jernih lagi, atau minum air dulu, makan yang manis-manis. Mungkin Anda kurang makan manis, jadinya bawanya bete aja pagi hari ini. Dan pastikan juga update informasi lainnya bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Sesaat lagi kami akan menuju ke Pro 3 Jakarta untuk menyimak informasi lainnya untuk Anda dalam Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam